0: semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Murah rezeki full barokah ya Kang ya.
1: Amin.
0: Ditunggu ya, makan-makannya tapi. Embel-embel.
1: Anak embel-embel burine ya. Aduh-aduh. Iya.
0: Buat Bunda Nesalit, Mbak Putri Selatan juga selamat pagi. Buat Kang Gendro, ayo Kang naik Kang.
1: Lagi desol.
0: Ini udah desol Kang. Iskobio, Kang Bocor, Miki, Melayu.
1: Wah mantap.
0: Gawat tahu bakso karo gedok. Tapi itu gedoknya ramane. Buat semua anak yang lagi dengerin Oldies Memories bareng Mbak Naya Metuga, selamat pagi. Selamat beraktivitas buat Mbak Naya Metuga, tetap semangat, buat rezeki full barokah. Kita tunggu lagu Mbak Naya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memories.
1: Selamat pagi Om Gendro. Akhirnya
2: desel-desel ya Mbak Nia masuk ya.
1: Harus desel-desel nih pokoknya. Kalau pagi
2: habis
1: rame.
2: Habis nyuci langsung gercep langsung telepon.
1: Mantap, mantap, mantap. Belum senam nih berarti.
2: Lagi nih, nanti ya.
1: Sibuk banget ya berarti.
2: Nah, nanti ya Mbak Nia. Masih mau lagu enggak nih?
1: Boleh satu lagu terakhir, mau lagu apa?
2: Jangan cabut bulu sayapku.
1: Oh ya, siap nanti itu ya jadi gundul ya. Iyalah ayamnya dicabut itu. Ini.
2: Dan salam Mbak Nia.
1: Ya silakan, silakan.
2: Buat Mbak Naura, kayaknya lagi sibuk ya lang itu. Lagi nganter anaknya ya. Terus buat Umi Hanif. Belum masak Umi Hanif ya, aku udah melataran Umi Hanif nih. Kasih. Bapak Hanif. Terus juga Mas Hanifnya. Buat Tini Wadani. Mama Cindy. Terus buat Bunda Tini, Bunda Ervito. Bukat Butika Darmanto. Bu Yati. Bu Kumis. Terosita, Pak Taufik. Aswarto, Pak Pariono. Pak Paijo. Mas Oyong, Mas Imam Budo, Mas Andre, dan semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih waktunya, Mbak Nia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Gendro. Cukup dulu ya, sahabat Sara ya. Seru banget ya kalau pagi banyak yang desel-desel. Aduh, buat pagi nih buat yang udah desel. Ada Mbak Ovian cantik, ada Mas Hafid di Jambi, bapaknya Nora. Terus ada siapa lagi yang desel nih? Ibu Suci, selamat pagi ya. Katanya mau lagunya Kemesraan Bania. Salamnya buat semua keluarga dan pendengar Star FM. Moga pada sehat selalu. Buat Bania, makasih sama tugas sampai tuntas. Thank you buat Ibu Suci. Ada dari siapa ini? Selamat pagi Bania. Katanya izin ikut nimbrung lagunya Gabung Saja. Lagunya buat semua grup reuni Semea tahun 82 dimanapun berada. Selamat pagi dan sehat selalu dari Putra Gunung Sumbing Wonosobo. Terima kasih Mbak Nia. Iya, terima kasih kembali Putra Gunung ya, mantap. Udah hadir. Ada juga dari Supri Group, selamat pagi buat Mbak Nia, tugas sampai tuntas. Lagunya Ikut Aja. Doa buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Dari Supri Group mau salam-salam buat Mas Toto, Mbak Dur Klirong, ada Putri Selatan, Papa Riono, Bunda Ervito, Mama Asra, Papa Ijo, dan Mas Andre. Thank you. Terus lanjut dari, oh, ada Mas Madi ya, yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi Mbak Nia, mau tugas sampai tuntas. Salamnya buat semua pendengar Star FM Kebumen. Minta tolong di play lagunya Jamal Mirdad, Di Balik Rindu Ada Dusta. Masih kebagian tidak ya? Ya udah penuh, maaf banget ya. Salamnya katanya buat semuanya aja yang tidak bisa disebut satu persatu ya. Saya mendengarkan Star FM lewat streaming Bania. Thank you banget buat Mas Madi ya, di Kemayoran Jakarta Pusat. Dari ada Mama Agung di Rejosari Ketawang, selamat pagi Mbak Nia, sehat selalu. Alhamdulillah nih sehat. Minta lagunya Titip Rindu buat Ayah. Dari Ebit GAD, salamnya buat yang lagi monit aja. Dan semoga semuanya sehat selalu buat Mbak Nia, bertugas sampai kelar. rezeki lancar full barokah. Thank you banget doanya Mama Agung. Sehat-sehat ya. Iya ya. Oke, cukup dulu Sobat Sara. Banyak banget yang desel-desel ini, nanti lagi ya dibaca atensinya ya. Iya, nanti lagi. Makasih udah hadir pagi ini bareng Nia. Semoga hari ini aktivitas apapun yang kita lakukan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan buat yang apa Mbak Nia? Iya, buat yang lagi aktivitas lancar ya. Iya, gak lancar nih. Kenapa sih? Penglihatannya udah mulai kabur-kabur alias burem-burem ya, untuk melihat tidak jelas. Iya Mania ya, kalau gitu mah jangan diabaikan ya, coba deh diobati, diatasi ya, diikhtiarkan gunakan Vitama, solusi kesehatan mata, karena memang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada dan wajib banget dipunya ya, dan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah beli harus diminum dong. Iya, harganya berapa sih Mbak Nia Vitama? Harganya mulai dari Rp150.000 dapetin bonus obat tetes Vimata. Nanti obat tetes Vimatanya diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya. Kita sama-sama bernostalgia ya. Ada Birunya Cintaku. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: udah muncul ya barusan. Kita lanjut di sesi town live kedua ya, yang mau pon live boleh. buruan naik di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Oldies Memory. Apa kabar, Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabar, Bu Yati? Sehat?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Masih bagian lagu nggak?
0: Aduh, kayaknya udah nggak cukup, Ibu.
1: Naikin lagunya, Mbak Saminten.
0: Oh iya,
1: udah
0: ada.
1: Udah diputar belum?
0: Belum diputar, belum.
1: Naikin aja.
0: Oke, siap, dinaikin ya.
1: Salam dikit ya Mbak.
0: Boleh, silahkan salam-salamnya Bu.
1: Salam buat Mbak Saminten, Bu Tika Darmanto, Bunda Wito, Umi Hani, Bapak Hanif, terus Mbak Sri, Bu Tuting Rabak, Bu Karmina, Mbak Yanti, Mbak Cindy, Bu Mama Fian, dan semuanya yang nyalami aku, terima kasih, salam kembali. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo ya. Yuk, ada yang mau naik lagi gak nih Sobat Sarah? Ditunggu naiknya yuk. Oh, ada Nunu di Jatimulyo katanya mau naikin lagu Hitam Putih Fotomu. Boleh, ini tadi Mama Ririn yang request ya. Ini naikin dulu ya. Terus ada juga Mbak Menik Lestari. Waalaikumsalam Kak, mau minta lagunya Ratih Purwasih. Oh boleh, Hitam Putih Fotomu Ratih Purwasih. Oke, naikin deh. Ada Bunda Nesalis hadir. Waalaikumsalam, monitor Oli Semoris nih Mbak Nia absen. Salamnya katanya buat Mbak Cindy, Abunya Nora, Mas Andre, Bunda Titin, Bunda Arvito, Bunda Rupi, Main, Mbak Yayah, Umi Hanif. Ada buat Putri Selatan, Mama Fian, Mama Izan, dan buat semua aja Sobat Sarah yang lagi pada monitor, selamat pagi buat Mbak Nia, selamat bertugas dan full barokah. Makasih banyak ya buat Bunda Nesalis, sehat-sehat selalu pokoknya. Terus ada bapaknya Nora. Oke, selamat pagi buat bapaknya Nora. Nih ya, puterin ya voice note-nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Memory, Bunda cantik.
0: Iya,
2: kali ini dari kerokatan hadir cuma VN saja. Karena gak ada waktunya. Dan lagunya ngikut aja. Salamnya fotokopi Umi Hanif, ada Mbak Cindy, ada Kang Kendro, udah komplit buat badan selamat terus sampai berhenti, lagunya ngikut.
0: Oke, makasih banyak ya buat bapaknya Naura yang ada di Wirogaten Miri ya, thank you udah monit juga pagi ini. Lanjut nih dari siapa lagi atensi yang belum Nia baca ya. Banyak banget yang hadir pagi ini ya, ada Teh Ika. Hai, selamat pagi, waalaikumsalam Kak, mau lagunya Kemesraan ya buat Mbak Nia, tugas aja sampai selesai, dan salamnya buat semua yang lagi uprek-uprek di dapur. Oke, okay. Thank you banget ya buat Teh Ika. Kayaknya tadi ada yang ada yang request Kemesraan dua orang ya ini ya. Udah ini ya di list yang ini melebihi jam 8, mohon maaf banget ya Nia. Ini delete ya lagunya ya, jadi gak bisa keputar nih. Soalnya banyak yang dua orang nih yang minta ya. Iya, jadi prioritas ya. Thank you banget buat yang udah pada gabung hari ini. Sehat semangat buat kita semua, apalagi sehatnya bareng produk di Natur Indonesia Group ya, yang sering minum Habutop Cung. Iya dong ya, udah sering minum pasti sehat ya. Karena apa? Karena Habutop tuh mengandung herbal alami ya, 100% tidak ada bahan kimianya. Jadi bagus banget untuk tubuh kita yang pengen sehat alami, minum Habutop. Apalagi nih yang sering banget mengalami sakit ya, sesak napas, pegah, apa pegelinu, atau yang kena migrain ya, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit pengen kerokan. Nah, gitu ya. Semua bisa diatasin menggunakan Habutop. Belinya di mana, Bani? Belinya udah gampang, bisa di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi enggak usah khawatir ya, Sobat Sarah. Mau dikirim paket juga bisa banget ya. Mau cowok deh, boleh kalau deket gitu ya, apalagi kalau pas searah gitu. Nah, bisa banget ya diantar gitu ya. Harganya berapa Habutopnya? Tergantung dengan kemasan nih, mau yang berapa kapsul. Ada yang 100 kapsul, ada yang 50 kapsul, ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Oke, sehatkan bareng yang... Iya, sehatkan badan bareng Habutop. Dan oh, Mbah Nun, selamat pagi buat Mbah Nun ya. Katanya salamnya buat semuanya aja, lagunya ngikut aja. Oke, thank you buat Mbah Nun. Yuk kita dengerin lagu Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih. Stay tune bersama nih ya di All Dia Sampai Waris. Jangan kemana-mana.

0: tiba-tiba tahmid begitu?
1: Mama perhatiin papa, sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
0: Iya, alhamdulillah ma. Qadarullah, semua berkat papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar, makin kesini segala keluhan makin membaik.
1: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya pak. Habutop emang herbal yang paling top.
0: Jelas, untung aja mama selalu sedia Habutop, jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya ma. Sekalian nanti papa tambahin uang belanjanya.
1: Oke pak, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani ini ya. Dan mohon maaf bila barangkali banyak salah kata dari ini yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa bareng acara DTL nanti dan Dutung Lawet yang dangdutnya asyik banget. Jadi stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti nih ya, masih menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, perkenalkan, nama saya Alan. Sekarang saya lagi di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bapak?
2: Iya, boleh, Mas.
1: Saya dapat info bahwa Bapak pernah beli Vitama dari apotek. Apakah betul, Pak?
2: Iya, betul sekali.
1: Namanya Bapak siapa?
2: Namanya Soleh.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Sikluk Daya Luhur.
1: Sebelum Bapak mengonsumsi Vitama, punya keluhan apa?
2: Sebelumnya saya bekerja sebagai tukang las di bangunan. Lama-kelamaan mata saya tiba-tiba kurang jelas untuk melihat. Dan ada tetangga saya menyarankan beli Vitama.
1: Sesudah beli Vitama gimana perubahannya?
2: Sekarang alhamdulillah mata saya jelas lagi untuk melihat. Dan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
1: Sudah habis berapa botol, Bapak?
2: Sekarang yang kedua botol, Mas.
1: Kesan-kesannya Bapak buat yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Buat semuanya, bila mana Anda punya keluhan penyakit mata, gak usah ragu untuk beli Vitama karena 100% herbal alami.
1: Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Masih semangat pagi ini? Semangat dong. Hari ini Nia hadir kembali bareng acara yang berbeda tentunya, bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Spesial banget DTL kali ini di hari Senin ya, mood awal pekan buat semuanya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 Oktober tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya semua sobat Setara? Semoga sehat barokah ya, rezeki yang kita terima juga hari ini, amin. Ya, yang mau ikutan gabung-gabung boleh banget, buruan-buruan ditunggu untuk gabungnya, request lagu, salam-salam boleh banget di 085186069984, 085186069984. Pagi ini Nia juga masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, solusi kesehatan mata. Harus sehat bareng produk Denatur Indonesia. Lanjut hobah goyang bareng yuk. Merapat-merapat ada lagu Helikopter. Jadi stay tune bareng Nia di

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana.

Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Satel gorosan muncul, betapa ku cinta padamu. Hai hai hai, mat pagi semua sobat Setara Kebumen hari ini. Kenapa hari ini matahari kayak redup gitu ya? Iya, lagi malu-malu mania mataharinya. Nggak tahu kenapa. Semoga apapun cuacanya kita semua sehat selalu ya, karena emang semua aktivitas kalau dijalani dengan sehat ya, iya pasti bakal nikmat ya. Apalagi hanya sebatas makan tempe doang, sambal tempe sama nasi, udah nikmat banget ya kalau dimakan waktu kita sehat ya. Iya benar banget, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan, keberkahan juga oleh Allah hari ini, amin. Dan hai hai hai, mat pagi semuanya. Iya, ada gak ya hari ini lagi sibuk-sibuk semua mania, tapi lagi jalannya aktivitas nih, yang lagi batik, yang lagi di pasar, yang lagi jahit. Iya, tangannya gak sempet ini ngeting-ngeting mania, lama-lama juga kayak kebas, kesemutan gitu ya. Jangan diabaikan ya sobat Sara FM, itu juga bahaya banget loh. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan sakit gejala stroke juga ya, lama-lama kebas kesemutan gitu ya. Nah ya, jadi harus segera diatasi ya. Sekarang udah hadir Habu Top loh, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yuk buruan atasi menggunakan Habu Top, minum secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Ikhtiar bareng-bareng supaya enggak kejadian ya, jangan sampai, apalagi kalau udah kaku-kaku ya, sulit digerakkan kaki tangannya. Gimana mau kerja, mau jalan aja, mau makan aja susah kan? Makanya ya, segera beli Habu Top di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen. Harganya berapa mania Habu Top dong? Pengen tahu harganya ya, tergantung dengan kemasan dan juga tergantung dengan tiap masing-masing apoteknya ya. Jadi yang 50 kapsul mulai dari 100.000, yang 100 kapsulnya mulai dari 150.000 rupiah, dan juga ada yang 200 kapsulnya mulai dari 230.000 rupiah. Iya, buruan dicoba dan beli ya. Udah 100% herbal alami, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi buruan beli aja Habu Topnya ya. Oh, kebetulan stok di radio udah kok habis ini ya. Kemarin ada yang mau beli tapi habis ya, besok kita stok lagi ya. Pokoknya yang mau beli Habu Top tinggal calling-calling aja ya ke nomor Radio Setara Kebumen. Udah punya nomornya kan? Ya, di 0851-860-69984. Barangkali di apotek terdekat tuh daerah Kebumen Kota, ada apotek Anahdi Panjer, apotek Alhuda Wonoyoso bisa, apotek Alhuda Mertokondo bisa, daerah Kota Winangun, Seruweng, Poncowarno juga ada. Terus Ambal, wilayah Ambal juga ada, wilayah Bulus Pesantren juga tuh ada apotek di pinggir jalan ya, yang dekat balai desa tuh bisa banget ke situ ya. Iya dong, sehatkan badan bareng Habu Top, sehat nonstop. Oke, lanjut baca semua atensinya ya. Emang kalau setiap pagi tuh atensinya gak tahu kenapa membludak banget ya. Kadang sampai bingung nih tadi sampai mana bacanya. Ya gak apa-apa ya, seru banget karena setiap pagi rame gitu ya. Oke, yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-860-69984. Selamat pagi nih buat Pak Paijo ya. Selamat pagi, jelang siang Bania di DTL yang dari nyasik banget. Mau minta lagunya Tukang Tambal Ban ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Setara Kebumen aja. Semoga semuanya pada sehat selalu. Buat Bania mau tugas sampai paripurna. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Pesan Mas Andre. Thank you buat Pak Paijo ya, sehat selalu. Ada Mbak Sri di Purworejo. Selamat pagi buat Mbak Sri. Oh ini kontaknya belum diubah ya. Ya Ibu Sri ya, nanti diubah kontaknya biar gak lupa ya. Masih semangat dong Bani minta lagunya Helikopter. Kirim salam buat yang lagi monitor, fotokopi tadi pagi aja. Tambah sedikit buat Bapak Kesanika, Mbak Ahmad, ya Mbah, semoga sehat-sehat. Buat Ibu Tika, Bu Tuti, Malvian, Bu Samintan, cepat sembuh. Dan terima kasih buat Bani yang bertugas, sehat dan bahagia selalu. Thank you banget. Ada Ibu Sri di Purworejo. Lagunya udah muncul Helikopter ya.
Dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap juga hadir DTL. Mbak Nia mau request lagunya Tanjung Mas Ninggal Janji dari Divarina Indra dan Vendik Adela. Terputar buat semua sobat Sarah FM. Mat aktivitas aja buat Mbak Nia mau tugas dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Alaska. Ada Mas Dani Purworejo mat pagi, katanya mau minta lagunya Betapa Aku Cinta Padamu dari Luciana Jelita. Barusan udah muncul, salamnya buat Wiyati, Bu Fatur, Bu Rukmi, ada Bunda Arvito, Mbak Nur, Mbak Bunga, Mbak Oh, Mas Ibnu, Bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Sabar, dan untuk calon istriku tercinta yang ada di Desa Polomarto, Kecamatan Butuh. Oke, thank you udah ikutan gabung ya. Ada Mas Andre, mat pagi juga buat Mas Andre, ikutan gabung di DTL yang nadinya asik banget. Katanya minta lagunya Tanpa Hubungan, Happy Asmara, boleh. Salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Karminah, Bunda Ervita, Bunda Julit, ada Bunda Nesalis, Bunda Wartik, Mama Fian Manis, ada Mama Asraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yayah, Putri Selatan, Mbak Yanti, ada Mbak Ningsi Plesung, Mbak Nia Karangsari, Kang Mamat, Mbak Alaska, Mbak Amat, Papanya Nora, ada Pak Pariono, Pak Gendra, Pak Yanto, Papa Ijo. Buat Mbak Nia, siaran aja. Sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih ya buat Mas Andre. Ya, dari Mama Arvina, mat pagi. Mbak Nia mau request lagunya Cinta Dari Seberang. Terima kasih buat Mbak Nia, mau tugas sehat selalu dan tetap semangat. Thank you buat mamanya Arvino ya. Ya, sambil batik-batik gak tuh. Thank you banget ya. Nanti lagunya ditunggu, udah nih list ya pokoknya. Terus ada Ibu Ayu Cantik, hai, mat pagi. Mania lagunya Tewas Tertimbun Masa Lalu dari NDX ya mbak. Mat pagi nih buat Ramane Biunge, Mbak Handut dan Kakunge, Bapak Ibu Fatur, Bunda Arvito Akbar, Bapak Ijo, Bunda Hati, ada Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Mama Izan, Mama Asraf, Mama Adiba, Mama Fian, Mas Andre, Bunda Julit, Bu Kumis Manis dan Mbak Kumisnya, Bunda Wartik, Bu Sri di Purworejo, Mama Rika, Mama Ririn, Mas Oyong, Bunda Tini Cantik, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali yang lagi nyimak DTL ya. Dan spesialnya untuk Kang Mamat yang lagi utah, semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu sepanjang usianya ya Kang, amin. Terima kasih buat Ibu Ayu yang ada di Butuh ya. Ada juga dari Kak Mas Madi ya, yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi. Waalaikumsalam, ikutan gabung DTL request lagunya ya Kak. Katanya Dua Anggrek, Cikini Kegondang Dia. Salamnya buat semua pendengar Sara FM dimanapun berada. Salam sehat, salam kompak, dan salam kenal ya dari Mas Madi di Kemayoran. Salam spesial buat Mbak Nianya. Hai hai. Thank you Mas Madi. Ada Mbak Kiki, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Mau request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salamnya buat semua teman-teman Salon Femina dan Kiki. Pokoknya kompak-kompak selalu ya buat semua pendengar Setara FM. Buat Kandianya mau tugas sukses selalu. Thank you Mbak Kiki. Ada Mas Oyong di Banjar Purworejo. Selamat pagi juga, salam sejahtera buat kita semua Mbak Nia. Mat pagi, lagunya Tanpa Batas Waktu dari Happy Asmara. Salamnya buat Mbak Yaya, Mbak Liana, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Asraf, Mama Astrid, Mama Wulan, ada Umi Hanif, Bunda Ervito, Bunda Wartik, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Pariyono, Pak Soeharto, Bu Penyinora, untuk Om Gendro, Bu Tika, Bu Yati, Bu Karminah, dan Bu Samintan, Bu Kumis, ada Bu Tuti, Bu Ayu, Mbak Cindy, juga buat Mama Fian, Mama Naomi, Mama Ulfa, ada Mama Fitri, Mama Rizky, Mas Renki, Mas Andre, Mas Betran, Mas Ima, Mas Dani, Mas Ibnu, Mas Bayu, Mas Basri, Mas Seja Ragil, dan buat semuanya aja mat pagi, matematik mati kesibukan awal pekan sembari berdangdutan di acara DTL ya. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Lanjut dari Pak Untung Sebagio, mat pagi. Untung Sebagio request lagunya 11-12 ya. Kirim salam buat Mbak Putri, Mbak Titin, Putri Selatan, Bunda Arvita, Mbak Ut, Mbak Umi, Terasita, Pak Karin Chicken, Om Gendro, Mas Hafi Jambi, Pak Bambang, Pak Sutar, Mas Tejo Ragil, ada Mas Andre, mat pagi aja dari Untung Sebagio. Thank you Pak Untung. Lanjut dari Menik Losari, hai mat pagi. Mending mau request lagunya Andai Tak Berpisah ya. Ya, pengennya gandengan kayak truk ya. Oh, tak dengerin si Nambi motong, Mbak. Wih, awas ya. Waspada, takut motongnya meleset ya.
Pokoknya semangat kerja apapun yang kita lakukan ya, semoga lancar-lancar ya. Hati-hati juga ya, jangan sampai mencelakai diri kita sendiri ya, karena gunting kena apa, jangan sampai ya. Fokus, waspada ya. Terus ada dari Mbah Bagio ya, selamat pagi. Saking Mbah Bagio di Mangunranan Senden Mirit, salam-salam kagem mbaknya, Mbah Sohe, mat bekerja. Dan terus buat RT-nya Sucipto, kagem hostnya, sugeng siang, request lagunya Perawan Kalimantan. Matur nuwun Mbah Bagio. Ya, Bunda Nesalis lanjut monitor aja sambil ngemping gak tuh. Thank you Bunda Nesalis. Asik. Lanjut dari Bu Samintan. Halo, waalaikumsalam ya. DTL Sara FM Kebumen, mat siang buat manianya, hadir request lagunya Cinta Dari Seberang. Salamnya buat semuanya aja, buat mania terima kasih. Nanti pulangnya hati-hati. Thank you buat Ibu Samintan ya. Tadi ada yang request juga nih, Cinta Dari Seberang. Oke deh, diputerin langsung ya. Stay tune terus bersama Nia, bersama DTL juga sampai jam 10 nanti. Pokoknya jangan kemana-mana, Nia puterin dulu ada lagu Cinta Dari mana ya? Dari seberang sana ya. Stay tune bersama Nia bareng DTL, jangan kemana-mana.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Tewas tertimbun masa lalu udah muncul dari koleksinya NDX. Kita lanjut yuk sesi ponlab. Yang mau naik buruan naik. Ayo di 085186069984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Des. Cantik jelita tiada tara. Selalu mempesona. Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bunder? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau mempersiapkan diri untuk membolang lagi.
0: Udah siap bolang-bolang lagi ya.
1: Bohong ding. Aku mau ini, mau ke sawah, mau metikin kacang.
0: Aduh, panen terus sih. Sawahnya berapa
1: iya,
0: ubin? Banyak banget.
1: Tanpa panen, pokoknya aku selalu panen berkam limpa gitu loh. Panen aku nggak habis-habis ya, Mbaknya ya.
0: Amin.
1: Harus patut disyukuri. Aku mau lagunya Kisinan 2.
0: Oke, Kisinan 2.
1: Ya. Aku boleh salam-salam?
0: Boleh, silakan.
1: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Terima kasih Bunda Ervito. Aduh, ada apa ini? Kebelet naik kayaknya ya. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTR, apa kabar
0: Marinya? Alhamdulillah nih, hari ini baik sehat. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mau minta lagu Mbak.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya kesukaanku Musibah.
0: Musibah, oke, siap. Lagu favorit ya.
2: Iya.
0: Salamnya Ibu ya, Mbak. Boleh, silakan.
2: Salam-salam buat Mbak Saminten, Butika Termanto, terus Bunda Fitum, Umi Hanif, Bapak Hanif, Bukar Mina, Mbak Ahmad, Mbak Sri, Mbak Cindy, terus Mbak Yanti, Pak Yanto, Mas Oyo, Mas Putra Agil, Mbak Yaakob, Mbak Rasinem, Pak Deslamet, Pak Sutar, Pak Gendro, Mama Vian, Mama Asrop, dan semua yang nyalami aku. Lupa sekarang. Yang nyalami aku, terima kasih, salam kembali. Terima kasih Mbak Nia.
0: Terima kasih kembali Bu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga Bunda Yulit. Yulit hari ini lemas banget kayaknya. Kenapa?
3: Paginya lagi ngapain? Terus Bunda
0: nggak tahu, katanya mau ini, mau OTW, mau ke sawah. Itu mau
3: aku
0: panen kacang
3: ya?
0: Kamu mau ngapain di sini?
3: Mau tanya aja sih. Lagu apa buat terus selain punya pacar?
0: Ada lagu Cikini Gondang Dia, Musibah, Gadis Manis Kalimantan Tanpa Batas Waktu 11.12.
3: Tidak mau. Aku punya NDX lagi.
0: Apa judulnya?
3: Kelingan Nia.
0: Hah? Kelingan siapa?
3: Kelingan Nia.
0: Enggak ada judulnya itu. Kelingan mantan ya, cie. Ahai.
3: Aku salam buat yang udah naik, buat Bunda, buat Bu Yati, sehat selalu Bu Yati, buat Bu Fat, monitor nggak Bu Fat?
0: Ayo Bu Fat, naik Bu Fat.
3: Itu lagi Bu Kumis. Bu, naik aja Bu. Kalau nggak bisa naik, banting aja radionya.
0: Nanti Bunda Juli suruh beliin ya. Tanggung jawab. Okay.
3: Buat semua yang lagi monitor pagi. Oh, Mas Cindy nggak bisa naik ya? Apa, weh?
0: Jahat banget Bunda Juli. Ah, iya.
3: Biar Mbak Cindy gatel tangannya nunjuk-nunjuk. Buat Nia Metugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Julit. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
4: Pagi DTL Mbak Nia. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mbah Ahmad, apa kabarnya? Sehat Mbah?
4: Sehat-sehat saja lah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja ya. Jaga kesehatan, Mbah.
4: Penting
0: bisa naik, alhamdulillah. Iya, Mbah, mau salam-salam buat siapa ini, Mbah?
4: Masih ada lagu enggak itu?
0: Lagunya udah penuh.
4: Udah penuh, lagunya ngikut, Mbah. Siapa itu Mbak? Yang pinjaman rasanya Mbak Yati ya?
0: Bu Yati, musibah, lagu musibah.
4: Ya, untuk Bu Yati aja. Salamnya juga untuk Bu Yati.
0: Oke,
4: okay, siap. Yang penting Mbak Ahmad bisa hadir.
0: Ya, oke,
4: deh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Ahmad. Sehat selalu ya Mbak. Thank you nih buat Pak De Selamat. Ada Mbak Ami, ada Mama Ririn cantik. Udah desel-desel. Ada siapa lagi nih, gak ada namanya. Ya banyak yang baru-baru belum ada namanya ya. Oke, ada Ibu Siti di Loano. Salam ya katanya buat Bu Sri, buat Bu Yati, Bunder, dan buat semua pendengar aja. Buat medianya semoga sehat selalu, lagunya ikutan aja. Thank you banget buat Ibu Siti yang ada di Loano ya. Sehat-sehat, semangat pokoknya Ibu. Dan oke, buat semuanya, semangat pagi. Yang tadi belum bisa mencet-mencet, ayo lo, jangan-jangan iya, salah nomor atau bukan nomornya kok dipencet ya. Iya. Lihat HP sekarang tuh tulisan kecil-kecil udah enggak bisa Mbak Nia ya. Rasanya pusing. Ah, susah banget mau nunjuk-nunjuk sama mau ngetik-ngetik gitu ya. Susah ya. Ya, emang sih. Ya udah deh. Ya, makanya kalau penglihatan pengen sehat nih, ya ada Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi ini udah lebih aman, jelas, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga Vitama nih, apalagi mana ya? Iya, kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin. Ayo buruan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya, pakai kesehatan Vitama. Beli Vitama dapat bonus obat tetes Vimata. Nanti untuk obat tetes Vimatanya bisa diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Bener banget nih Sobat Sarah ya. Harus buruan garcepin ya Vitama dan Vimatanya. Oke, kita lanjut ke goyang bareng lagu musibah. Stay tune bareng Nia di DTL yang dariknya asyik banget.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Cikini gondang dia ya. Oke, udah muncul, tinggal lanjut sesi phone lab kedua. Ya mau naik, ayo urai naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Kak Rena.
0: Kania. Sampai salah nama, Masya Allah. Iya, Mbak Ami. Apa kabar hari ini?
1: Mau salam-salam buat Mbak Femina sama Mbak-Mbak Kiki.
0: Iya, terus buat siapa lagi nih?
1: Sehat-sehat semuanya.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas. Lagunya ngikut aja sama Kania.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Selamat bertugas, Kania.
0: Iya, terima kasih Mbak Ami. Sehat selalu. Itu ya sebelah ketawa mulu ya. Ini malu-malu kucing ini ya. Ya udah, makasih ya Mbak Ami.
1: Ya,
0: sehat selalu ya Mbak Ami beserta teman-temannya. Masya Allah, ya temannya lagi naik, diketawain ya. Malu-malu kucing kali ya lagi ya. Semangat. Lanjut nih, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia yang cantik. Hey, dari Kebumen.
0: Iya, ini dari siapa?
2: Dari Jawa Barat. Sama udah lupa mau ke Ahmad Irwan.
0: Kok ganti nomor? Perasaan kemarin nomornya enggak ini, makanya.
2: Enggak, ganti nomor cuman ada dua nomornya kan gitu.
0: Oh, gitu. Iya. Tumben lewat gitu seluler kan. Ini.
2: Nomor boleh dua, jadi jangan dua.
0: Boleh, jangan
2: nomor boleh dua.
0: Jangan ya.
2: Buat nomor boleh dua, istri jangan dua.
0: Gak boleh ya.
2: Iya, jangankan dua. Satu juga gak punya. Itu kan gitu. Makanya begini, banyak sepegade mengadua. Sepatu satu di kota mah, jangankan begitu dua, satu juga sudah menghitam.
0: Iya, iyalah.
2: Senang rasanya pagi ini ketemu sama Bania. Aduh,
0: alhamdulillah ya, bisa naik. Wajang ya setelah sekian lama ya.
2: Kebumen itu kan masih dekatnya ke Gombong, bukan?
0: Iya.
2: Kan Gombong masuk ke Kabupaten Kebumen, Gombong.
0: Oh,
2: bukan?
0: Masuk.
2: Gitu.
0: Udah pernah kesini ke Kebumen?
2: Iya, langsung ke timur nanti Purworejo.
0: Bener banget.
2: Sering dulu masa lewat ke sana.
0: Iya.
2: Purworejo tuh langsung lu nanti bisa ke Wates, ke Jogja, kan gitu.
0: Deket situ.
2: Ya, ini Mbak Nia ya lagunya.
0: Lagunya udah penuh, Bapak. Udah
2: penuh.
0: Lebih.
2: Iya. Oh gitu, ya gak apa-apa, ikutan aja lah. Demi Mbak Nia yang cantik, sama apa-apa. Pesannya senang hati juga, gitu kan. Seperti yang penting ketemu sama Mbak Nia lewat udara, itu aja. Saya senang rasanya.
0: Alhamdulillah,
2: gitu aja.
0: Bisa ikutan gabung ya.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja, Mbak Nia ya.
0: Iya, boleh semuanya tanpa kecuali. Nah,
2: cuman begini, Mbak Nia, saya teh kalau ikut karaokean deh kok harus pakai radio, sedangkan kan kalau pakai radio mah kan sama gunakan stream atau online delay,
0: jadi nggak bisa langsung
2: masuk ke pesawat telepon,
0: iya,
2: kan itu aja gitu.
0: Itu emang agak susah diakalinnya
2: ya. Dikirain deh bisa masuk ke pesawat telepon stream on air kan sekarang bisa langsung, nggak pakai radio juga bisa kan gitu kan.
0: Susah.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau karaokean mah harusnya suara pakai radio kan delay ya, beda dengan langsung. Jadi kamu menggunakan dua cara, streaming sama radio online.
0: Oh gitu, mantap-mantap, berusaha ya, banget
2: radio
0: ya.
2: Online, ya radio online Jawa Tengah kan bisa tinggal pilih, kan banyak.
0: Iya juga. Banyak, tinggal klik aja cari gitu.
2: Tinggal
0: ya.
2: Klik aja, yang penting mah kita punya kuota terus ngedownload lewat Play Store gitu.
0: Benar ya.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad.
2: Ya kalau ada sumur di ladangnya kita boleh mewa ikan.
0: Kalau ada
2: umurku panjang kita boleh meminta makan. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja minta makan. Makasih buat Pak Ahmad ya, yang ada di mana nih? Ya, Garut ya. Ya, thank you udah ini menyempatkan desel-desel ya. Cukup dulu ya Sobat Sarah, makasih gagal telpon. Monitor baik Bania. Semangat buat Mama Ririn cantik. Banyak loh yang gagal, bukan hanya Mama Ririn. Ini Pak Adel selamat juga ya. Thank you banget udah desel. Terus juga ada Amat Gondes Candi Wulan ya. Selamat pagi buat Kang Amat Gondes ya. Salam-salam buat semua pendengar Star FM. Lagunya ikut aja Mater Nuwun Bania ya. Thank you udah monit juga ya. Dari Kang Yadi Antika, waalaikumsalam ikutan acara DTL nih. Salam buat Mbak Sri Herlina, Om Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, ada Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur untuk Mbak Kembar, Mbak Sakinah, ada Bunda Titih, Mas Andi Jemur, Mas Arifidan, Pak Puput, Mas Rengki, dan juga untuk semua fans Radio Stara FM. Untuk Mbak Nia, lagunya ikut aja. Thank you banget. Ada Bunda Titi Nuwardani ya, selamat pagi juga ya. Thank you udah desel-desel ya. Tadi udah diangkat ya, satu dari WA, satu dari seluler gitu ya, biar adil ya. Semoga hari ini aktivitas apapun yang kita lakukan lancar, dan juga yang sedang galau gitu ya, gak perlu galau mah, galau sesaat aja, gak usah terlalu banyak dipikirin ya. Karena kalau terlalu banyak dipikirin kita malah yang jatuh sakit, benar nggak? Terlalu banyak mikir ya, apalagi yang sering marah-marah nih, nanti cepat tua juga nih. Nggak hanya cepat tua, nanti juga tekanan darahnya bisa naik juga. Nah ya, harus minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yuk buktikan khasiatnya dengan coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Pastinya udah aman, ada izin edar BPOM-nya, sudah halal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi buruan deh ya, banyak yang membuktikan, banyak yang percaya, apalagi banyak sudah yang ya sembuh dan udah mendingan banget berkat Habutop ya. Jadi buruan yang pengen sehat, beli Habutop sekarang juga ke apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk lanjut goyang bareng lagu Gadis Manis Kalimantan. Stay tune bersama nih ya di DTL yang duduknya asyik banget.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak saha ti palihan manak.
2: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 23 09 Desa Nagrak.
1: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
2: Keluhan teh socana kurang awas.
1: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
2: Kirang langkung 2 tahun.
1: Saatos konsumsi Vitama kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah titingilian teh carang teu sapertos kapungkur.
1: Ayeuna atos konsumsi Vitama sabaraha botol?
2: 3 botol bade jalan ka 4.
1: Harapan kapayuna saatos konsumsi Vitama?
2: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
1: Aya pesan-pesan kanggo konsumen
2: ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Hatur nuhun, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Oke, terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia pada pagi menjelang siang ini. Dan Nia mohon maaf ya, barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Nia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa bareng acara lain di lain waktu juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pa?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh vitaminnya diminum. Terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Kok akhir-akhir ini tiap malam papa kurang bergairah begitu sih? Mama jadi curiga deh.
1: Kecapean kayaknya, Ma.
0: Apa servis mama kurang menyenangkan?
1: Iya dong, Ma. Cuma akhir-akhir ini emang lagi suntuk banget. Capek, lelah, letih, lesu. Jadi kurang bergairah.
0: Mama jadi curiga. Jangan-jangan nyali papa udah menciut.
1: Enak aja mama nih, ah.
0: Eh, Pa, coba deh tanyain ke Pak Samsul, suaminya Bu Ella itu. Kayaknya dia jual obat herbal yang bisa menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina pria deh, Pa. Kalau gak salah, namanya Habustop, Pa.
1: Ah, enggak, malu harus nanya-nanya obat begituan.
0: Loh, kenapa malu? Itu kan herbal ramuan Arab, Pa, yang khasiatnya banyak. Gak cuma buat stamina aja, tapi buat segala jenis penyakit juga bisa. Jadi badan juga tetap segar, gak gampang kena penyakit loh, Pa.
1: Ah, enggak, takut gak aman.
0: Pa, katanya Habustop itu udah BPOM dan halal. Bahkan udah punya sertifikat internasional juga loh. Jadi aman dikonsumsi jangka panjang, karena gak ada efek sampingnya. Mama sering kok dengar iklannya di radio.
1: Ya udah, besok aja papa tanyain ya kalau ketemu langsung.
0: Ah, lama. Ya udah, mending mama aja beli sendiri Habustop ke apotek.
1: Ya, gitu boleh deh.
2: Habustop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habustop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habustop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habustop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habustop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: Delapan Radio Setara FM Kebumen.
1: Yeah. Kulo seniman-seniman pelayunnya mereka.
5: Siap.
1: Mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
5: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima yeah. kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udes Tiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar sukses barokah.
1: Amin.
5: Sudah menyawer 200.000, mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Pakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer, matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya, mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat Bapak Ibu semuanya. Ada Lost.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kan mau nengokin Om Irwan, keburu siang nih.
1: Bentar ya.
0: Begini nih kalau ibu-ibu, mandi setengah jam, dandan satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih, yuk berangkat.
0: Habu topnya dibawa nggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok habu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi double dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya, kan kita juga butuh habu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh iya, Masya Allah. Ya Bu Ustazah, Masya Allah.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kamu ngajak keluar malam-malam gini?
1: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun, apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win.

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Cemira?
1: Eh, iya Cesari, ada apa ya?
0: Kebetulan nih ketemu di sini. Saya tadinya mau ke rumah ibu. Mau tanya, kemarin pas suami ibu kolesterolnya kambuh pakai obat apa ya?
1: Walah, mau tanyain obat toh. Saya kasih abu top obat andalan saya. Biasanya emang selalu pakai itu. Kemarin emang lagi kehabisan aja. Terus pola makan suami saya gak teratur, jadi kolesterolnya kambuh.
0: Oh, abu top. Apa itu Ce? Ini suami saya juga kolesterolnya naik, lagi uring-uringan. Saya bingung mau ngasih obat apa. Soalnya selalu cocoknya sebentar.
1: Abu top itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, yang bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Itu juga bisa buat yang punya kolesterol, diabetes juga bisa, mah sama penyakit lainnya juga bisa. Terus ya, produk ini tuh udah banyak testimoninya. Kemudian udah BPOM, halal MUI juga produknya.
0: Waduh, bagus berarti ya Cu. Sudah terbukti khasiatnya.
1: Habutok jangan diragukan lagi, pokoknya mah andalan banget kalau buat kesehatan. Udah, buruan Bu, beli aja di Cemila tuh, biar suami ibu cepat sembuh. Kebetulan kan Cemila juga jadi agen.
0: Oh gitu, makasih Cu. Ya udah saya permisi dulu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: saja dari sakitnya. Kita kehabisan stok ramuan di istana, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Aku akan berusaha mencari ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit raja dan membuat ia sehat kembali.
0: Kemana kau akan mencarinya, Kanda?
1: Aku akan mencari ramuan itu ke negeri seberang. Jagalah dulu sang raja, Dinda. Aku akan pergi dulu bersama si Elang.
0: Baiklah, hati-hati, Kanda.
2: Sang Kakanda pun menaiki Elang. Tak lupa mengenakan helm dan juga membawa sim. Beberapa hari kemudian.
3: Dinda!
0: Ya, Kanda. Apa kau sudah menemukan ramuannya, Kanda?
1: Ini, Dinda. Aku membawakan herbal ramuan Arab Pabutop untuk Raja. Raja harus meminum ini 2 kapsul 3 kali sehari supaya badan segar kembali. Pabutop, ramuan Arab ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh sang raja dan bahkan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Asal kita memberikannya secara rutin, Dinda.
0: Baiklah, Kanda. Aku akan memberikan ramuan Pabutop ini pada Raja. Terima kasih atas usahamu, Kanda.
1: Oh ya, dan satu lagi, Dinda. Kau tidak perlu khawatir karena ramuan Arab Pabutop ini sudah berbepom dan halal. Serta tidak ada efek samping sehingga aman dikonsumsi oleh Raja.
0: Kanda, sejak kapan kau menjadi Roma Irama?
1: Masya Allah, anak.

0: produk herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Star FM Kebumen. Baik kabarnya? Alhamdulillah kalau baik, udah siap ya. Gabung dari jam 1 sampai jam 3 bareng Rena, nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Oke. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu dong. Kirimnya ke 085-186-069-984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena, boleh. Kirimnya ke 085-186-069-984. Masih juga bersama produk dari PT Denatur Indonesia, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, ada Temoro dan juga Tipus juga. Thank you banget sudah pada gabung. Nanti bakal dibaca satu-satu deh sama Rena. Baik, lagu lagi. Rena kasih dulu satu lagu dari Aprilian. Ya, Kus.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan arak yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Bu, Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
4: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
3: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
4: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh, dek.
3: Masa sih, Bu?
4: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
3: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
4: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
3: Emang bisa, Bu?
4: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Terus khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
3: Iya, iya, Ibu.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: Bu, Bu.
4: Ada apa sih, Pak?
6: Ini loh, Ibu tahu nggak? Udah beberapa hari ini uang Bapak yang ijo-ijo di dompet kok hilang-hilang terus ya. Padahal itu uang Bapak kumpulin buat beli Habutop loh, biar bisa beli yang gede.
4: Lah, Bapak kok nggak bilang sih?
6: Nggak bilang gimana maksudnya? Lah, ini Papa bilang.
4: Ya maksudnya kenapa baru bilang sekarang, Pak? Sebenarnya yang suka ngambilin uang 20-an Bapak yang di dompet itu Ibu, Pak.
6: Emang uang yang Bapak jatah buat Ibu masih kurang? Ibu buat apa? Ngambilin uang Bapak di dompet? Jangan-jangan buat bayarin paket COD ya?
4: Enggak kok, Pak, enggak. Uang jatah dari Bapak khusus buat keperluan dapur, air, listrik, kadang masih suka nombok. Nah, kalau uang yang Ibu ambil dari dompet Bapak itu, sebenarnya Ibu juga kumpulin buat beli Habutop yang besar, Pak.
6: Lah, ada tuyul gede ternyata.
4: Ya maaf ya, Pak. Kalau tahu ternyata Bapak juga ngumpulin uang buat beli Habutop, ya nggak akan Ibu ambil itu uangnya. Orang tujuan kita sama. Soalnya kalau nggak maksa ngumpulin begitu, nanti susah, Pak. Uangnya yang disisihin pasti kepake lagi sama kebutuhan dapur.
6: Ya udahlah, nih uangnya Bapak kasihin semua aja. Beliin Habutop besar langsung loh ya.
4: Iya, Pak. Habutop kan penting banget buat menjaga daya tahan tubuh kita, Pak. Biar sehat terus dan bisa menua bersama.
6: Enak aja, Ibu aja yang tua, Papa enggak.
4: Nah.
5: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat

0: kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.
3: Rena baca ya, thank you banget nih yang udah gabung, udah WA. Oke, okay. Buat yang belum, masih ditunggu. Ayo ke 085-1806-9984. Rena baca dari halo. Assalamualaikum Marina, waalaikumsalam, selamat siang juga buat mamanya Arvino. Mutiara udah tadi buat Mbak Batir Batik, oke semangat. Iya, gak boleh ngantuk mama. Salamnya buat sobat Star FM semuanya aja, terima kasih, tetap semangat Marina. Iya, makasih mama, semangat juga. Assalamualaikum Mbak, gabung boleh. Waalaikumsalam Mbak Sri, kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Iya dong, semangat. Lagunya Kusanding Dirimu buat Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Bu Siti, Pak Imam, Mas Oyong, Mbak Yanti, Mbak Bubut, Putri Selatan, Mama Ashraf, terus juga Mama Fian, salam kenal Bu Siti Loano. Terima kasih buat Mbaknya, Matuga, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Makasih Mbak Sri ya. Assalamualaikum siang Barena, waalaikumsalam, selamat siang juga Mama Zafran. Lagunya Hakikat Sebuah Cinta buat tetanggaku yang setia banget nih sama Radio Stara katanya. Ada Mama Aan di Mengkowo, Mbak Eti, Mama Kevin di Sanggu Banyu. Apa nih nyeblak rame-rame, wih seru banget, agenda kan gas. Buat Barenanya sehat dan full barokah, amin, makasih Mama Zafran. Udah gabung, ditunggu gabung berikutnya. Salam buat teman-temannya tuh. Ya, langsung aja nyeblak, jangan lama-lama. Mas Oyong, apa kabarnya? Lagunya Cinta Itu Buta, boleh. Ready ya. Salamnya buat semuanya aja. Mbak Fatin, selamat siang juga, halo. Boleh Mbak, lagunya ditunggu ya, Ipang lagi. ada Aindri, mat awal pekan Mbak Rena mau ikutan gabung boleh di zona tersantui. Lagunya Air Mata di hari persandingan. Oke, ready ya. Lagunya dari Lestari. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Kumis, Bunda Ervita, Bunda Nesalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, ada Kang Mamat, Mbak Ahmad, Mbak Aye, Alaska juga. Buat semua sobat Sara FM, buat Barena, buat tugas siaran aja. Thank you. Halo Mama Yuri, tumben lagi di mana dirimu? Datang ya, terima kasih udah datang. Salamnya buat rakyat Argo Penny yang setia dengerin suara merdunya Mbak Rena katanya. Salam buat Mbak Cucu, Mbak Wiwin yang suka sarapan pagi di pinggir sawah. Sarapan pagi jam 11 awan. Wah, sarapan singkawanan Mbak Yuri ya. Salam buat Bunda AA sing agi bulan madu. Ihui. Spesial buat Pak Duda Sun. Pak Sun, kayak tolong gendengku ane sing melorot. Loh. Lah kok nyuruh, biasanya Mama Yuri juga pinter urusan pergendengan, naik melorot-melorot kan. Juga buat Mama Rafif yang paling kalem se-RT3 katanya. Buat Barena salam makmur sejahtera, amin Masya Allah. Ini Mama Yuri dengerinnya dari Argopeni kah? Aku kaget. Mana warga Argopeni yang lain, ditunggu gabungnya. Makasih Mama Yuri. Ya, saya tinggal request lagu. Enggak lagi. Ya udah. Lanjut, ada Bu Siti di Loano. Lagunya Memori Berkasih. Selanjutnya buat Basri di Purworejo. Bu Yati di Bener dan semua pendengar setia Stara. Buat barirannya, moga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga buat Bu Siti ya, yang ada di Loano. Tadi apa lagunya? Oh, Memori Berkasih. Oke, Memori Berkasihnya udah belum sih? Belum ya. Ready ya. Udah dulu ya. Iya udah, request lagu aja Mama Yuri. Ntar Rena kasih mau lagu apa. Kemarin Mama Yuri ya, bau banget aku lihat tuh videonya. Seru ya. Emang sedih kalau ada undangan acara-acara jam segitu Mama Yuri. Repot Rena, gak bisa dateng. Oke, yang belum WA, pokoknya masih ditunggu. Waktunya masih panjang sampai ntar jam 3 ya. Boleh request lagu, ya kan? Boleh salam-salam, pokoknya masih ditunggu sama Rena. Emang ada yang belum simpan nomor kita ya? Ayo simpan deh. 085186069984, ayo disimpan. 085186069984. Udah di save. Nanti kapan waktu pengen atensi buat request lagu, buat salam-salam gitu. Boleh. Halo Mama Sheila, Mama Risma, sing pada semangat. Coba udah ngantuk, Mbak Ami CS juga ya. Oke, yang udah makan siang, nah boleh tuh minum Habutop 2 kapsul ya, biar tetap terjaga kesehatannya. Iya, udah sehat, yang misal lagi sakit pun juga cepet sembuh, yang penting harus semangat gitu. Rutin minumnya ya, konsumsi setiap hari, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Gitu ya, harganya mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. produknya halal bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Lagu berikutnya terima kasih spesial dari Koes Yukes, Cinta Itu Buta ya. Mungkin kemana-mana Sobat Sara FM, karena abis ini Rena bakal balik lagi. Abis ini sesi pon live, yang bukan pon live, boleh siap-siap. Oke, okay. Mungkin kemana-mana, stay tune terus di zona tersantai kita, Zona Malaysia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
0: 98.4 Stara FM.

0: Halo Besti, ini sesi kedua. Kita mau kita. Rena mau buka phone live. Ada yang mau ikutan? Ditunggu loh. Ayo 085-1860-6998. Bapaknya Nora mau phone live. Tadi belum ready. Sekarang boleh. Ya. 085-1860-6998. Aduh, langsung padat. Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yati. Halo. Coba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siang, Bu Yati.
1: Masih berdiri
0: ya. Di sini udah aku angkat pada. Sehat Ibu.
1: Selamat siang Mbak Rena. Apa
0: siang
1: kabar?
0: Rena baik. Ibu apa kabar?
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Ibu?
1: Lagunya Luka Jadi Cerita.
0: Luka Jadi Cerita. Oke, udah siap nih. Salam-salam
1: monggo. Salamnya buat Bu Siti Lubano.
0: Oke.
1: Sama Mbak Sri, Mbak Saminten, Bu Cica Termanto, Mama Asrof, Mama Rena, dan Rena, Mama Sila, Bapaknya Kolbi, Mama Risma, banyak Sani, banyak siapa di para itu. Semuanya yang ngami aku. Baik, terima
0: Alaska.
1: Kasih.
0: Oke.
1: Okay. Salam Pati Selamat.
0: Yeah.
1: Pak Sultan dan Pak Gendro.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Yo, penelpon kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Mati lampu, Kak.
0: Di mati lampu.
2: Halo, oke. Okay. Halo.
0: Halo.
2: Api, nang kene wis halo lo, ngon kulo.
0: Nah,
2: ini barengan ngilang nang suarane sih. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa-bisanya aku dibilang ngilang. Halo.
2: Ih, mati. Barena kepriwe sih?
0: Apa sih? Aku harus ngomong, aku dikira.
2: Iya, kaget penampakan kawan-kawan.
0: Astagfirullah, ini tuh.
2: Halo.
0: Apa sih, Le? Bisa-bisa ya, aku udah kerungu suaraku. Cewek gini. Masuk susah-susah, dibilang aku penampakan. Tak cewek. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa cantik-cantik dibilang penampakan.
0: Aja melu-melu sama Asraf. Masa abis bengok-bengok suaranya gede banget kayak cempreng epol udah kerungu suaraku.
3: Orang yang di radio, Mbo.
0: Iya, khawatir nganging-nganging langsung di ontelado nang patire.
3: Neng HP orang kerungu suara, Nek.
0: Iya.
3: Lagu.
0: Apa?
3: Astagfirullahaladzim. Iu bocang apa, mama marah apa-apaku.
0: Apa lagu? Awal lagunya nih.
3: Lagu Nirmala ke Siti Nurhaliza masuk orang sih.
0: Nirmala lagunya siapa ya? Siti Nurhaliza.
3: Siti Nurhaliza.
0: Kayak apa ya? Iya masuk, Mbok.
3: Ini pernah masuk ya tahu dalam ini.
0: Oke. Okay. Salam-salaman.
3: Tapi salam gua kafe Bella Mbak ya.
0: Iya deh.
3: Iya, buat Mbak Rana terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. HP-nya tetap cinta nih, Bo.
0: Assalamualaikum. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mas Ashraf. Nirmala.

0: Satu lagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat.
1: Gimana katanya Mbak Rena?
0: Iya, kabar baik. Siapa nih Bapak San? Nika. Sehat Bapak San Nika?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dikasih lagu apa ini?
1: Nafas Cinta.
0: Nafas Cinta, boleh.
1: Iya.
0: Salam-salam monggo.
1: Bisa yang lagi monitor lah.
0: Oke deh.
1: Yang mesti yang mendengarin. Buat Mbak Renanya ngetukar sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, cukup ya. Yang apa namanya, yang belum bisa pon live, boleh lanjut ke chat aja WA, nanti dibaca sama Rena gitu. Assalamualaikum, selamat siang Rena. Waalaikumsalam, selamat siang juga Asrori. Lagunya Hilang Dalam Terang. Hilang Dalam Terang. Oke, okay. Salamnya buat Sobat Sarah FM, buat aktivitas Aju, buat Mbak Rena, makasih Mbak Tugas. Kembali kasih. Assalamualaikum Mbak Rena. Selamat siang juga, halo Frena. Selamat siang Diamu Gunung Berapi. Boleh. Ditunggu lagunya. Eksis. Oke, udah dulu ya. Yuk Sobat Sarah, Anda lagi cari produk apa? Udah muter-muter satu produk yang lagi dicari banget, ternyata belum dapat. Aduh, harus cari kemana Ren? Ke Agen Tejo Ragil di Pasar Baru Ketuinangun. Di sana sementara stok banyak banget, melimpah komplit insya Allah ya. Ayo langsung gas ke Ketuinangun. Kalau kata Rena, beli ini masih tanggal muda lah ya, belum tua-tua banget. Belinya jangan cuma satu stok sekalian, karena mungkin kalau yang deket mah enak ya, sesama kota, apalagi di Ketuinangun kota gitu ya. Udah tinggal melipir pasar bentar yang agak jauh, merloke banget harus ke Ketuinangun demi dapetin produknya. Ya udah belilah 1, 2, 3 gitu. Ya apapun itu produknya. Kalau Vitama itu buat apa? Vitama itu obat mata ya, untuk menyehatkan mata Anda. Ayo yang punya mata, baik-baiklah matanya dijaga, biar selalu sehat, biar kalau ngeliat gak burem, gak ada apa ya, kayak gak ada kendala buat ngeliat. Ya kadang-kadang kayak kita udah dijaga, tapi namanya kayak mata merah itu kan, karena bukan apa ya, hal yang gak bisa jaga mata. Kalau mata merah tuh biasanya kayak apa sih, bakteri atau virus gitu ya. Nah, obatin pakai Vitama juga bisa. Anak-anak yang masih sekolah, bun, ayo dirawat lah matanya ya, sedari dini banget. Kalau anak udah dikenalin empati saat bayi gitu ya, masa sih kalau sampai gede udah biasa dari bayi dijejelin ya, dicekokin banget pakai wortel, masa iya gedenya enggak doyan? Rena kok kayak enggak percaya gitu, karena jadi sebenarnya dulu waktu bayi, waktu kecil, waktu baru bisa makan itu dikasih makan apa bu bayi Anda itu, sampai udah gede dikit enggak doyan wortel? Aduh payah banget, enggak doyan sayur-sayuran katanya. Dulu bayinya dikasih makanan apa itu yang Rena bikin kadang-kadang heran gitu. Sayuran apapun aku gak doyan. Dulu bayinya dikasih apa? Gak mungkin cuma diulekin nasi tok kan ya, cuma bubur instan yang manis-manis aja itu. Tapi Rena ini yakin banget sepengaruh itu manfaat wortel. Bener. Gak tahu ya kalau dari Rena, dari anak-anak Rena, kalau mungkin gak doyan wortel, kayaknya matanya memang udah payah banget. Karena memang gila sih HP ya, radiasinya kuat banget gitu. Temen-temen juga ya, aku mah udah masuk usia-usia manula ya kan. Di apa namanya, dia banyak antara teman-teman yang sepantaran jauh di bawahku, kadang malah udah banyak yang pakai, aduh kalau lihat tulisan terus sambung gitu, nggak bisa kalau nggak. Ya alhamdulillah kalau semua kita masih punya mata yang buat lihat tuh masih jelas, masih normal, dipertahankan, disyukurin aja. Tapi kalau udah kayak ada sakit-sakitnya, kayak udah ada aduh kendala nih buat ngelihat, nah gas car saatnya Anda beli Vitama, konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Ada Vimatanya juga tuh, dikasih dari kita gratis, gak perlu bayar besti. Vimatanya diapain Mbak Ren? Vimatanya ditetesin, bakal perih ya, jelas perih. Awal pemakaian yang belum pernah tahu rasanya ya Rena kasih tahu biar gak kaget perih. Tapi kan perihnya juga cuma sebentar dan enggak yang permanen, enggak yang bikin mata jadi gimana-gimana. Justru begitu perihnya hilang, buka mata Anda, matanya bakal kayak lebih jelas banget buat ngeliat gitu. Yaudah, kita ke lagu lagi ya. Hah? Di apotek kita punya banyak agen, besti, apotek-apotek, agen-agen terdekat Anda. Ya, kita rekomendasikan juga yang agak aduh susah nih belinya di mana, di agen Tejo Ragil silakan, karena kemarin baru dapat kabar wih stoknya banyak banget beneran asli. Ya kan, daripada aku arahkan ke sini ternyata kosong, enggak ngerti kan posisi di mana yang lagi ready produknya gitu ya. Satu lagu yang munculin dari koleksinya Thomas Arya, Luka Jadi Cerita. Oke, okay? Sobat Sari FM, jangan kemana-mana. Pokoknya sampai nanti jam 3, Rena masih terus temenin Anda di zona tersantui kita, Zona Malaysia.

0: Hai, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mau belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai Vi Mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai Vi Mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitaminnya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi udah hanya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vi Matanya?
1: Aman dong, udah halal, BPOM juga, gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pak, kok akhir-akhir ini tiap malam Papa kurang bergairah begitu sih? Mama jadi curiga deh.
1: Kecapean kayaknya, Ma.
0: Apa servis Mama kurang menyenangkan?
1: Iya dong, Ma. Cuma akhir-akhir ini emang lagi suntuk banget. Capek, lelah, letih, lesu. Jadi kurang bergairah.
0: Mama jadi curiga. Jangan-jangan nyali Papa udah menciut.
1: Enak aja Mama nih, ah.
0: Eh, Pa, coba deh tanyain ke Pak Samsul, suaminya Bu Ella itu. Kayaknya dia jual obat herbal yang bisa menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina pria deh, Pa. Kalau nggak salah, namanya Habustop, Pa.
1: Ah, enggak, malu harus nanya-nanya obat begituan.
0: Loh, kenapa malu? Itu kan herbal ramuan Arab, Pa, yang khasiatnya banyak. Gak cuma buat stamina aja, tapi buat segala jenis penyakit juga bisa. Jadi badan juga tetap segar, gak gampang kena penyakit loh, Pa.
1: Ah, enggak ah, takut gak aman.
0: Pa, katanya Habustop itu udah BPOM dan halal. Bahkan udah punya sertifikat internasional juga loh. Jadi aman dikonsumsi jangka panjang, karena gak ada efek sampingnya. Mama sering kok dengar iklannya di radio.
1: Ya udah, besok aja Papa tanyain ya kalau ketemu langsung.
0: Ah, lama. Ya udah mending Mama aja beli sendiri Habustop ke apotek.
1: Ya, gitu boleh deh.
2: Habustop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habustop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habustop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habustop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habustop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Ini ntar ya, kita ke backsound dulu. Baca WA dulu. Lagunya aku cut sebentar ya, diputernya nanti deh, memori berkasihnya. Masih di WA Rena, baca dulu. Thank you. 0851860699984. Halo Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya tak mungkin berpaling. Slam ya, oke. Okay. Lagunya ready. Buat Mbak Desi, Ning, Septi, Tri, Rina, Ocha, Iin, Yarti, Aisyah, Rintik, sukses selalu. Buat Mbak Atun yang mau mudik, hati-hati di jalan. Tadi teleponnya susah banget ya, gitulah. Kadang-kadang mah bisa, kadang-kadang susah. Dan wajar ya, sabar. Buat Karina, sukses selalu semua kerjaan yang luar bahagia. Terima kasih, bahagia selalu. Bami juga, teman-teman semua di situ. Siapa yang mau mudik? Mbak Atun. Mbak Atun mudiknya jangan lama-lama. Terus pulangnya bawa jajan. Boleh-boleh. Waalaikumsalam Bu Detini, apa kabar? Semoga sehat, semangat ya. Assalamualaikum Aren, sehat-sehat banget, alhamdulillah. Lagunya Slam, apa aja Slam? Udah Aren siapin, tak mungkin berpaling, ikut ya. Bos memang udah gabung aja deh di Suara Malaysia bareng Karenanya. Oke deh, terima kasih. Nih, diputer, kasihan. Udah nunggu. Memori berkasih. Mas ditemani Rena sore hari ini di Zona Tersentuh, kita Suara Malaysia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar, dimanapun Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Boleh gabung lagi di sini jam 3 sampai jam 5. Rena balik lagi temenin Anda di Popin ya. Ketemu lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sare FM Kebumen. Halo. Balik lagi betul kan Rena? Temenin ada sore hari ini di Popmania sampai nanti jam 5. Kasih banyak lagu-lagu pop Indonesia baru. Yang mau gabung boleh banget, SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860699-84 ya. 085-1860699-84. Masih ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Sambil terus kerja, semangat ya. Sampai nunggu weekend lagi, libur lagi, seneng kan? Ada yang ditunggu. Overnight kita lewati berdua sudah menjadi lagu pembuka sore hari ini. Lagu lagi ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Rangganya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: mata gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Selamat sore. Halo yang baru gabung bareng Rena di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Misteri lenyap senang. Belum ketinggalan jauh. Masih ditunggu ya. SMS WhatsApp yuk, request lagu, say hello boleh. Rena tunggu di 085186069984. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Ditunggu di 085186069984 ya. Basri, waalaikumsalam, gabung lagi. Lagunya sesi potret, salam yuk buat Mbak Rena aja. Boleh. Lanjut, Bu Saminten, pemain Nia, Star FM, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rena. Sore juga Ibu, kabar Rena baik, sehat, alhamdulillah. Pengen dengerin lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan, boleh? Langsung disiapin sama Rena ya, ready? Ditunggu. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Rena sama tugas sampai selesai pulangnya hati-hati. Oke siap, terima kasih kembali. Kasih, waalaikumsalam. Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat sore juga. Salamnya buat Mbak Kiki, Mbak Femina. Iya, sukses selalu buat semua yang selalu setia dengerin Star FM. Ditemenin cemilan es kopi, good day. Wih, jangan nyebut-nyebut merek lah ya. Lagunya sesi putret, aku kelepasan lagi. Buat karenanya sukses selalu juga. Makasih Mbak Ami, semangat. Jangan pada ngantuk di situ. Lagu nyanyi-nyanyi, saya gak bisa buat joget ya. Bisa sih, dibisa-bisain aja.

0: Nah, bunda yang udah pernah coba madu Vitapedia berlanjut ya. Pokoknya beliin lagi, beliin terus anaknya madu Vitapedia. Yang belum beli, gak mahal bunda. 60 ribu, dengan 60 ribu Anda udah kasih vitamin, multivitamin, suplemen terbaik buat anak-anak. Biar apa? Biar anaknya tuh jadi tambah doyan makan gitu. Karena beneran banget ini terbukti bisa nambah nafsu makan gitu ya. Terus bisa juga menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh anak gak gampang sakit, nambah energi juga anak gak gampang capek, gak gampang lemes. Ini buat pemulihan pas kayak sakit atau juga abis opname gitu kan rasanya kayak masih lemes, butuh pemulihan. Nah, minum madu Vitapedia juga bagus banget. Terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oke, okay. Abis ini Rena bakal buka peluang live, yang mau ikutan gabung, siap-siap aja.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu
1: piye? Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Jamunya, Bu, jamu-jamu. Yang suka loyo, gampang sakit, punya penyakit, mangga Ibu, jamunya, jamu modern.
1: Pak, jualan jamu ya?
0: Jualan obeng, Bu.
1: Kok obeng sih?
0: Lah kan saya dari tadi teriak-teriak jamu, Bu.
1: Kok jamu begitu, Pak, kemasannya itu?
0: Nah, ini, Bu, ini jamu modern, namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Loh, kok obat? Katanya jamu.
0: Kan saya bilang, Bu, ini herbal alami dan komposisinya 100% alami. Ya kayak jamu. Tuh, ada jinten hitam, jahe, daun kelor, dan lain-lain.
1: Nah, terus khasiatnya?
0: Banyak, Bu. Selain menjaga daya tahan tubuh nih ya untuk sehari-hari, Habutop juga baik nih buat yang punya keluhan diabetes, stroke, jantung, asam urat, rematik, dan lain-lain. Dan bisa juga loh, Bu, ini buat menambah stamina tubuh biar jos.
1: Wah, ini sih beneran jamu modern. Saya beli 2 deh, Mas. Yang kecil dulu aja.
0: Oh, siap, Bu. Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

Halo, ada yang baru gabung? Welcome. Iya, baru pulang, ada yang baru bangun tidur. Ya udah, masih dong, masih ada waktu. Buruan. Atensi, SMS WhatsApp masih ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Masih dong, masih bisa request lagu. Terus salam-salam gitu. Diangkatin ya.

0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mbak Rena, apa kabar?
0: Iya, sore juga, sehat alhamdulillah. Ibu apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Ibu?
1: Ngajinya apa Mbak?
0: Ngajinya Nur Zahid nanti Bu.
1: Besok.
0: Besok apa Bu?
1: Boleh jam ya.
0: Oke, besok ya. Ini udah disiapin yeah. Soalnya. Oke, Bu. Salam-salam enggak, Ibu?
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Monggo.
1: Salam buat Mbak Saminta, Mbak Sri, Mbak Pusiti. Puting Rapat. Mbak Putri Bakakung, banyak kembar.
0: Iya.
1: Mama Srop. Pak Deslamet, Pak Sultan, Pak Kendro, Pak Dijaplin. Dan semuanya aja yang nyami aku sama kembali.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu.
1: Selamat tugas. Sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada lagi. Yuk, mana nih? Halo, assalamualaikum. Ma? Kayaknya diangkat dia Mama Ashraf. Belum ta? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barusan mati, udah diangkat.
0: Oh, pantesan. Langsung gak ada suaranya. Lagunya apa, Ma?
1: Aku mau request lagu apa ya? Nanti judulnya gak ngerti penyanyi.
0: Lah, yus nyanyi dewek. Kita kena kena.
1: Kayak lu sing nyanyinya, anak sing pakai baju pasar, aku tetap apa?
0: Aduh.
1: Sing musiknya, kayak lo musiknya cuman jedek-jedek.
0: Apa ya?
1: Sering diputer loh, tapi nanti judulnya.
0: Ya, nanti tak cari, Ma.
1: Oh, Mbak Rena boleh tidak lah ya?
0: Iya.
1: Orang diputer ya orang apa-apa.
0: Iya, oke.
1: Mbak tidak nanti judulnya lewat chat ya.
0: Ya.
1: Salamnya ke kafe baik buat Bu Yati, salam kembali. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Rena juga semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mama Ashraf.

0: Halo, assalamualaikum. Belum. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam cantik.
0: Hai, sehat kah Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, kayaknya udah beraktivitas ini.
1: Iya, habis makan rujak.
0: Kepiar banget.
1: Rujaknya apa ini?
0: Rujak apa?
1: Apa itu namanya? Pear.
0: Oh, terus?
1: Rujak serut.
0: Oh, rujak serut, enaknya. Beli atau bikin
1: sama
0: Ibu?
1: Sama nanas. Sama mangga muda, timun.
0: Oh ya, pedes nggak Bu?
1: Ya nggak pedes-pedesnya, aku belum berani. Kalau okay. Mbak Rena belum apa-apa lah ya gitu.
0: Alah iya.
1: Bentar lagi nanti kalau udah benar-benar fit lah mau tantangan pedes sama Mbak Rena.
0: Boleh.
1: Ya, gak pamer.
0: Gak apa-apa.
1: Ini nyambi apa Mbak?
0: Apa Bu? Belum melantai Ibu?
1: Tadi cleaning service.
0: Ya udah semangat.
1: Apa namanya? Aku gak mau minta lagu-lagunya, cuma baik-baik. Enak didengar.
0: Oke, okay. Kalau gitu mau salam monggo Ibu.
1: Salam sahabat Yati yang selalu. Mungkin walaupun aku gak monitor selalu nyalami saya.
0: Iya betul.
1: Terima kasih Bu Yati. Juga Mama Asraf ya.
0: Tadi.
1: Selamat sore.
0: Baik.
1: Buat Bu Saminten. Semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Apa lagi? Bu Heni. Bu Tutik Dingraba. Bunda Ervito. Terus Bunda Tini.
0: Yeah.
1: Buat Mas Andre. Aparyono di Yonosoko, terus Om Gendro, Pak Paijo, Pak Imam, Tim Butuh ya, terus Mas, apa itu ya, yang dari Bani Urim, Mas Hoyong.
0: Iya, oke.
1: Okay. Pokoknya semuanya aja, selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Baik.
1: Sambil dengerin suara-suara Mbak Tina ya.
0: Oke.
1: Okay. Mari.
0: Okay.
1: Bye. Udah Mbak Rina.
0: Baik Ibu, makasih.
1: Salam sehat. Salam berkah selalu buat
0: Amin.
1: Mbak Rina.
0: Amin, Ibu
1: dan
0: juga.
1: Dan sukses Mbak Rina sekeluarga.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu, semangat, semangat, semangat, sehat, sehat. Mungkin Hi-Fi, halo Anto, mana tadi? Karena mau request lagu. Takut aja ya, jangan lagu yang lama-lama banget lah. It get off aja, ready. Makasih. Halo Mas Ion, kabar Rena baik, sehat, pengajiannya Gus Iqdam. Besok tak cari ya. Udah ready Anza soalnya hari ini. Tak bisa jatuh cinta. Ah, yang itu gak ada yang versi edit. Panjang banget ya. Yang Ion itu panjang banget, 6 jam, 7 jam, gak ada yang 2 jam. Mau editin po? Halo Mbak Kiki, Waalaikumsalam, gabung di Popmania boleh. MMG, iya ini lagu yang di request Mama Ashraf tadi, judulnya MMG Mama. Main-main gue. Ya, buat yang di Kiki dan di Femina, semangat terus buat karenanya sama tugas ya selalu. Makasih ya Mbak Kiki, Mbak Ami, sehat-sehat semua, semangat semua teman-teman di situ. Kalau ada yang Rena skip mohon di pahami, memang gak boleh disebut gitu ya. Nih, Naikila, My Mind, gue.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang

0: Butok di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: 98.4 Stara FM.

Ya, udah muak ya, sudahlah mau gimana lagi ya. Lanjut Mas Dimo, ini ada Rena temenin Anda sore hari ini. Mau kemana sih? Di rumah aja lah, udah sore nanggung. Kalau mau keluar ya ntar habis maghrib sekalian kali, habis isa lah ya. Bu Ayu, sore Bu. Hilang lagunya. Pakai hilang segala. Salamnya buat semua tanpa terkecuali yang kemarin. Iya Ibu, lagi kayak butika jadi cleaning service. Rena OTW nyusul jadi cleaning service nanti kalau dia sampai rumah. Semangat ya Ibu-ibu. Ya dari pagi udah jadi cleaning service, sore masih lagi, diulang lagi kerjaannya, gak apa-apa, semangat. Syukur ada yang bantuin ya Bu. Oke. Pokoknya, kerennya kalau sampai rumah, tempat tidur itu gak berantakan, spray tetap rapih, bantal guling tetap di tempatnya. Terus tidak ada gerabah piring kotor di wastafel. Udah sih itu udah kayak udah udah tenang banget gitu. Tinggal nyapu aja sama ngepel udah kan. Lagunya nih baru aku download, hilang ya ready. Boleh, boleh. Ada yang nawarin Mbak Ren, ngeteh moro enak banget ya. Sore-sore kayak gini ngeteh moro. Mantap buat Anda yang selalu stok sedia teh moro. Emang seseger itu, sebermanfaat itu buat jaga kesehatan kita ya. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan yang belum pernah coba, cobalah. Kemahal loh, harganya cuma Rp15.000 aja ya. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Entahnya ada teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor gitu. Oke, selagi Anda menemukan, kayak mungkin bakal jadi harta karun nanti ya. Anda menemukan di agen mana, borong aja. Kata Rena mah borong. Borong nanti bisa buat pamer, yang lain udah gak punya, ada masih punya stok gitu. Menang, karena beli banyak tuh menang, stoknya awet. Ya ini kita lagi-lagi nih, Justy Aldrin, hilang.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.
4: Oke, sudah hampir jam 5, Sobat Sarah. Rena pamit dari Popennya, thank you banget bersama Anda sore hari ini. Ketemu lagi besok, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan, Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
1: Apa sih, Bu?
0: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya, Bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda.
1: Zaman saiki wis mulai terbukti kok Kanjeng Nabi lek memprediksi sok bakal ana zaman uang karo wedhus wi larang wedhuse. Yo ora sang guyu wong saiki ngono tenan. Uang karo wedhus wi luweh larang wedhuse. Saiki uang karo wedhus wi luweh penting. Lungguh jejer uang ngambek lungguh jejer wedhus, iso-iso ayam lungguh jejer wedhus saiki. Lungguh jejer uang ini kadang tambah sumpek kok dicurhati, disambati, wedi diutangi. Mulane aku mau lungguh jejer nunggu-nunggu ingon-ingon anaan uang ambek ingon-ingon anaan wedus ki luweh mbateni ingon-ingon anaan. Saman misalnya melaku-melaku nemok wedus keleleran no pinggir dalan ambek nemok uang keleleran no pinggir dalan seneng di? Loh tenan nemok uang ambek nemok wedus si luwe seneng nemok sampai nun sewu ya enek uang duwe wedus akeh wedus iki akeh parani tanggane ya Allah nduk iki kok bejo men wedusem kok sakmene kae iki dianggep bejo mergo weduse akeh dianggep bejo kowe iki bejo tenan urip pembejo tenan ne wedus kok sakmene akeh. Terus enek uang duwe anak akeh ngono kuwi diparani tanggane ya sabar ya nduk ngene iki coba anak akeh dianggep coba wedhus akeh dianggep lho nasibe wong tua ten alam barza itu juga ditentukan anak-anake nek anak-anake apik-apik solih-solihah wong tua niku ten alam barzah manggone ten gene raudhatun min riyadil jannah ten taman-taman suwarga seneng ngoten mereka ayam bahagia seger-seger sehat-sehat ayam wong bendino oleh kiriman BLT nggih oleh subsidi ganjaran teko anak-anake bendino ngoten nek anake saleh salehah sampai ten hadis niku digambaraken wasdatu wujuhahum bayadaw wa isyraqa wong tuane ten mas nuwun sewu aja banter-banter nek ngomong nggih nuwun sewu ngeten iki nek kula ngelingno ngeten iki kok dihujat netizen kula nek ape ngelingno engko ae aja nang ngarepe wong akeh nek bar acara padahal kadang bar acara aku langsung mulih ngurah ini saiki kok ngiling noengko nun sewu sangat ya persen nun sewu ngeten lu lali sampai anakku ya nun sewu ya Allah ya Karim beten gini loh nek anak ini ku api-api soli-soliha wong tua ten alam barzah niku manggone ning taman-taman suwarga seneng-seneng ayem-ayem seger-seger sehat-sehat bahagia ten hadis digambarno wasdatu wujuhahum bayadaw wa isyraqa jadi wajahe niku bertambah cemerlang saking senenge jadi sing lanang yo tambah ganteng sing wedok tambah ayu pancen senengi nambahi rupa susah ngurangi rupa. Estu niku wong lanang ya asline ora patek ganteng rupane. Nang sugih pengen apa-apa keturutan seneng atine ayem. Ngono ku diwasi ya iso sedep ngono modele. Padahal jane ya ora patek ganteng, tapi mergo sugih ngono ya sedep ngono modele. Ana wong lanang rupane ganteng tapi melarat. Ngono ku sok ya kepiyur ngono modele. Kaya TV raine antene ngono. Mergo atine sedeh. Lih. Enek bocah wedok, prawane jane yo biasa, rapate ayu. Tapi nasibe apik, dirabi wong lanang sugih. Pengen apa-apa kan keturutan, atine kan ayem. ngono ku ra sampe setengah tahun yo mundak apik ngono. Sikil-sikilane yo apik, pundak-pundakane apik nang pantes enek mlaku dijentik-jentik-jentik to. Iso malah apik. Enek bocah wedok iki prawane ayu. Nasib elek dirabi wong lanang melarat. Ngono ku lagek telung wulan iso jeber kabeh ngono. Rusak enek mlaku ambek megah-megah ngono. Ya kaken dijak usung-usung boto. Jak nyereti gledekan. Lah piye kon ngarit barang angon wedhus yo malah ayu sing dingon. Mergo atine susah, kenalam kubur ngono. Nek anake nang donya ki nakal-nakal. Wong tuwa nang alam kubur niku yo sedih nelongso nang loro-loronen. Tambah elek disiksa terus ngantos benjing ten akhirat. Nasibe wong tuwa banyak ditentukan oleh anak-anaknya. Nek saya Bapak Ibu, akeh wong tuwa mlebu swarga ya mergo anak. Anaknya yang bisa mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Lu wong tuwa niki sik ruwet proses visape, parane karo anake dijak nang swarga. Mergo anake sholih sholihah. Alhamdulillah. Nah ngono. Ana wong tuwa mlebu neraka ya gara-gara tuntutane anak. Masa jane urusan hisab wis rada beres. Persiapan apa ning swarga, anake bengok-bengok.

0: Alhamdulillah.
1: Ya Allah, iki anak elek nuntut. Kulo nakal nggih. Kulo ahli maksiat kakean dosa nggih. Tapi kulo ngeten iki nggih gara-gara kesalahane bapak ibu kulo. Anjene kulo gak diulang ngaji. Kulo yo gak dipondokno. Kulo gak diulangi salat. Kulo mendem yo dijarno. Bapak ibu kulo yo gak tanggung jawab. Mau nak mana tapi gak tanggung jawab didik anak.

sira. Ya Allah, nek kula disiksa kaya ngeten iki, kula nuntut tiang sepuh kula, bapak ibu kula harus disiksa berlipat-lipat dibanding siksa kula. Wedi wonge. Anjene ngono. Iki pentinge soal anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono Bu. Dadi didik anak niku ganjarane gedhe. Dan Quran bahasane wa annallaha indahu ajrun azim. Ngoten. Mboten gawe ajrun kabir mboten. Tapi ajrun azim. Pahalanya sangat agung. Saleh didik anak berarti didik bangsa. Didik anak berarti didik umat Kanjeng Nabi. Kok iso gede ganjarane? Yo nggih. Kan sampean gak ngerti. Nek ke depan anak sampean jadi tokoh, anak sampean jadi pejuang. Berarti sampean didik anak padha karo didik tokoh, didik pejuang. Bu. Piye gambarane Bojonegoro 30 tahun ke depan? Iki jawabane kan anak-anak kula sampean. Piye keadaane agama Islam 30 tahun ke depan? Iki jawabane kan anak-anak kula sampean saiki iki. Mulane ya Allah. Sampean gak ngerti kok nek anak sampean somben dadi polisi. Berarti sampean didik anak padha karo didik polisi. Ngerti to ora to ngene iki? Sapa ro sampean anak sampean dadi lurah? Lho. Berarti sampean nyewoki anak padha karo nyewoki lurah. Le, sampean gak eruh kok lek anak sampean akhirnya dadi camat. Ayo, berarti sampean ngemiki anak padha karo ngemiki camat. Ngono lho. Le. Sapa roh anak sampean sok men dadi kiai? Lho, sampean diompoli anak padha karo diompoli kiai. Nggih. Le. Gusti Allah maringi anak nang kula sampean iki gak mau gawe hiburan. Anak niku kebutuhan. Tabeleni. Anak niku mboten namung hiburan. Tapi ternyata anak itu kebutuhan kanggone wong tuwa. Aku kok malah eling omongane wong tuwa iki piye nene. Nak. Anak kuwi nek sek cilik anakmu. Anakmu tenan nek sek cilik. Engko nek wis remaja dadi kancamu. Lah nek wis dewasa dadi wong tuwamu. Tangen-tangen kok ya tenan. Anak ki nek sek cilik anakmu. Nyuwenengno. Ora enek eleke. Anak nek sek cilik pancene anakmu tenan. Nyenengno. Jere wong tuwek kenek ge jampi saya. Kenek ge tombo kesel. Wong tuwek lho pegel bar mergawe. Mulai petu anake sing cilik ngono. Gapyuki anak ngono iso ilang kok pegele. Kula dhewe ngoten biyen anak kula sek cilik. Kula nek bar acara telung dino gak mulai, patang dino gak mulai. Begitu kula mulai, anakku langsung mlayu. Abah, dirangkul ngono ku rasane ilang pegele. Kuwi nek sing ngrangkul anake. Alah rasa diterusno. Ngono. Lho, anane sak cilik pancene ngono, Bu. Nyenengno hiburan tenan. Barko sawah, kesel. Ngene ketok omah petok anake, tak kinteng kinteng kinteng, kinteng kinteng ilang ilang pegele. Anake candak cek. Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng padahal anake ireng korengen. Anak ganteng, anak ganteng. Masya Allah tenanan wong ibu iki isu-isu ya wis bar adus nganggo klambi anyar sarapan di anak cili di pangku lagi lah telung sendok lah kok anaknya cret prokotok-kotok-kotok
ngono ku ya ora muring-muring kok. Kok pinter ya anakku. Ngerti buane mangan ditambahi vitamin. Dingengeki lho dianggap dikeki vitamin. Panjenengan nek sak cilik ki anak tenan nyuwun nang notok isine. Wong buane ki le no pawon masak. Wis ora karuan ribut di anak sik umur setahun setengah temek-temek belajar ngomong. Lha ibuke dilokno ini. Ibu ayek, ayo edus. Ibu ayek, ayo edus. Ibu elek, kaya wedhus. Ora ngarah kok anak ditapuk parut lambene, ora ngarah, tambah guyu kok. Anake pinter. Iya nak ya. Ibu ayek ya nak. Ibu ayo edus. Nek sak cilik jane anakmu tenan. Lah, engko nek wis remaja anak kuwi dadi kancamu. Jajal bapak, bapak sampean duwe anak lanang wis Joko. Kuwi nang ambek bapake iku gayane kaya kanca, jaket gentenan. Lho iya to ora? Kandhane sandal gentenan, helm gentenan, sampe anake bengok-bengok. Bapak, helmku bareng mbok nggo ya, Pak. Kenging ya tak gondong-gondong pasar, mulane ambune tengi. Ora tau kramas sing nganggo helmku, sampean yo nggo helm dhewe yo nganggo helmku wae no. Kaya kancane. Lho, anak kula niki saiki wis remaja. Nggih mahat ali kuliah. Ambek kula yo kaya kanca saiki. Sarung gentenan, klambi gentenan. Benane. Wah aku digojloki ngene wis biasa saiki. Kadang aku moro-moro dikirimi video ceramahku lawas taun 2000 piro. Ngambengi sore ditulisi siapakah beliau? Misal, nggih, nek wis remaja anak e koyo kanca. Ibu, sampean umpama ndek anak wedok wis perawan. Sampean nangen-nangen wis sampean nek koyo kanca, tas gentenan, kudung gentenan. Lih, lipstik iki lho gentenan. Bu, lipstikku mbok nggo e. Keingin nak, keingin. Sama ni yang ngono tu bu, iki warnane pink kok mbok engko. Sama ni ora pantes nganggo warna ngene iki, ditugelno pisan. Kaya kanca, kaya kanca. Engko leh rong dina tukaran ambe anake gara-gara wedak. Nduk. Wedak ibuke mbok engko e. Kok kalong sampeyan akeh. Iya bu, leh kowe nek ape nganggo aja sing kuwi, sitoke ra popo, sing kuwi aja, kuwi senengane Pak Em. Ya Allah. Kan dadi kaya kanca kok nek wis remaja. Nah, wis saiki, engko nek wis dewasa, anakku dadi wong tuamu. Sing ngrumat sampean. Oh. Saiki sampean ngrumat anak, sampean genten, sampean dirumat. Iki napa mboten? Nggih. Saiki le sampean nuntun anak. Ayo ayo. Oh. Ah. Oh. Ah. Cil-cilan ngantik dhewe, cil-cilan ngantik. Wah, anake belajar mlaku dituntun. Ayo ayo, Pak. Ah, ah. Sampean genten, sampean dituntun. Sama ni ranom terus, sama ni apa tua. Kena wis ngono kuwi, mlakune sama ora kaya saiki. Wis ngomongne wis ana. Sapa ngomong persis-persis mah? Banteri. Nggih, nek wis ngono ku sampean genti sampean dituntun ana. Ngono ku wis dikai peringatan ambek Gusti Allah. Wong saiki lungguh sila suwe ra kuat. Mulane do sembujung nek lungguh. Heeh, wis ketarane asam urat to. Wis sing lungguh selonjor-selonjor kuwi lho. Ngono ku ape tangi kok laren terantanan ambek kretek kretek kretek. Ya ta? Heeh, wong ngambek kipas-kipas kuwi. Ini saya nom ngono kae. Bar acara rong jam begitu tangi cerekal melayu jerantal. Masa iki. Masya Allah. Apa tangi kileren.
nyengkah-nyengkah dhisik kok. Ngene apa mlaku laren sik piur. Lho, yen apa mboten? Lah iya, kuwi wis kok iso pengalaman. Sorry aku masih muda. Aku jerantalan, aku nyeritano sampean. Ngono lho. Le, nek wis ngono ku sampean kok dadi rumat-rumatane anak. Saiki sampean dulang anak, sampean genti sampean didulang. Lane nek-nek wong ngomong ngene ya, Dik, titeni Dik. Aku sampean nek tuwek aku moh ganggu anak, moh ngrepoti anak, wong tuwek kok ngrepoti anak. Aku ape urip ijen, ape urip dhewe, moh ganggu anak aku. Ngono ku biasane wong tuwek anyaran. Biasa ngomong ngono ku gayane moh ganggu anak, moh ngrepoti anak. Wong tuwek anyaran, bareng tuwek tenanan ngrugoh. Ndingkel-ndingkel kok. Aku melok sapa? Aku saiki melok sapa? Dielingno karo tanggane. Jere moh ganggu anak, jere ra ngrepoti anak. Nek tak tapuk lambene. Gelem ra gelem yo ngono kok. Bejo-bejone wong tua Bu. Bareng wis tuwa anake kabeh-kabeh pengen ngrumat. Dikira royo anak-anak. Anake 5

sebalik dah ni nelongsone eneng uang neng anak emoh ngurumat anak pitu ngelumpuk ibu ane wes dingkel dingkel ben geder-geder nek ngomong aku melok sapa anak reneng sing nyauri cep meneng kabeh aku lu melok sapa hebat-hebat ra krungu anak sampai bolak-balik bu ane aku melok sapa akhirnya enek sing ngomong siji tapi yang gatel no ati melok sapa-sapa ya kenek to bu sakarepe sampean wong kabeh-kabeh anak rasah bingung sampean melok sapa-sapa ndah sing penting aja melok aku. Tambah ono kok gayane wong tuae. Ya buhe melok aku ya ora apa-apa, tapi sawah lor kae ya aku sing duwe wong menangka aku sing ngrumat buke. Enten apa mboten sing ngoten niku? Enak, aku roh kok wonge rondo lemu pokoke. Heeh, wonge wonge kudunge ireng. Lha ngrumat wong tuae kok njaluk opah. Wong opo ngono? Hoi. Lah kowe iki ra melok ngundang rasa cerewet. Wong sing ngundang ya sak karepku kok. Nah terus lah mergo wong tuwa iki nasibe sangat ditentukan oleh anak-anak ibu. Lane para nabi, para rasul nika lek mikirno anak masyaallah. Kados Nabi Yakub alaihi salam menjelang sedo niku nangis bu badhe seda niku nangis nek kene apa kok nangis wedi mati to piye ora mboten perkara wedi mati nggih mikirno putra-putrane aku ki somben nek wis mati wis gak enek iki terus anak-anakku piye imane piye akhlake anakku ki nek aku wis ora eneng ile sik gelem salat ora ngono pikirane. Para nabi niku ngoten. Dadi sampeyan ya, sampean saiki lek duwe pikiran model ngono kuwi, mikirno agamane anak, mikirno akhlake anak, mikirno ibadahe anak. Ya anakku nek nang njaba ki engko nang ninggal salat, nek ora tak tuturi tenan ki engko. Berarti sampean wis ketetesan sifate para nabi. Sampeyan ku nek mikirno ngajine anak, bocah ki nanti yo wayahe ngaji kok sik dolanan ki. Golek isa keneke, telepon sak keneke. Wayang ngaji lho, wayang ngaji. Ngono ku sampean berarti wis ketetesan sifate para nabi. Lene wong tuwek ra ngurusi anak, sembah sak pola-polae, padha ora roe. Sampeyan mlebu nang neraka ya ora apa-apa wong kancane adah. Ya mbuh nek ngono. Dirungokno to aku ngomongi. Ya mbah nang ngono. Nika lho, Bu. Ayat Qur'ane.

Nabi Yakub badhe seda niku putra-putrane ditimbali. Bareng wis ngelumpuk terus diomongi ngene. Nak, sonek bapak wis mati, Nak. Awakmu nyembah apa, Nak? Ma ta'buduna min ba'di. Bapak sampean nek wis mati lho, Nak, awakmu nyembah apa? Anjane anake wis dididik sae. Qunu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kula nggih nyembah Gusti Allah, Bapak. Nggih nyembah Gusti Allah kados Nabi Ibrahim. Nggih kate. Kula nggih nyembah Gusti Allah nggih kados jenengan. Nggih kados Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kula tetep ibadah nyembah Gusti Allah, Bapak. Oh ya wis, Nak, lek ngono Bapak lega. Terus mboten dangu kapundhut. Ngaten, Bu. Dadi sing dipikirno iki imane anak, akidahe anak, akhlake anak, ibadahe anak. Ana wong kene umume kan ra ngono. Anakku sampe nek tak tinggal iki iso mangan to ora. Janji urip mesti iso mangan rang ira ora. Lah nek ra mergawe piye, Ba? Mergawe ra mergawe pokoke isih urip mesti mangan. Lha cah cilik-cilik mergawe apa, Jajang?

Lah ya mangan kabeh nyatane kok. Kadek ramer gawe ramangan jere sapa? Wong loro nemene sik mangan janji sik urip. Eh mbok ra direken aku ngomong. Rasa nemen-nemen mikir donyane anak. Nah, iki ana sing unik iki dawuhe Nabi Yakub niku lak mata buduna mim ba'di. Apa nak sing mbok sembah nek bapak wis gak ana? Lho kok mboten sapa nak sing mbok sembah? Kok apa? Halo? Terus napa mboten? Nggih. Mestine rak sapa? Tapi niki mboten nih apa sing mbok sembah? Berarti akeh wong sing do nyembah apa? Apa kuwi maknane barang? Mbok ora direkeno. Saiki wis mulai terbukti to, akeh wong nyembah pangkat, jabatan, kedudukan. Polae ra karuan. Perkara pengen oleh pangkat, jabatan, kedudukan, sampai lali ngaji, sampai lali sembahyang. Sing penting ketompo. Ora peduli carane piye, nek perlu nyogok-nyogok adol tanah, sementing kelebu mbah dadi mbah apa. Lho berarti kan nyembah pangkat kuwi jenenge. Ya Allah. Ana wong nyembah duit. Polae ra karuan urip iki lho. Wis ora eling Gusti Allah, ora eling zikir. Sing digoleki yo mek donya, sing digoleki yo mek ora roh wayah esok awan sore bengi kodanan kepanasan polae kaya gabah diinteri sirah nggo sikil sikil nggo sirah diwangi ngalor ngidul ngetan maju riwa mondar mobat moncat mosak morak nibo jungkir gulung wes wes ngono penak karek nurusno ngaku yo kentekan kata-kata kok. Ya, apa tibae? Donya, dhuwit. Hah. Kuwi jenenge nyembah dhuwit, nyembah donya, mergo lali Gusti Allah. Lali ibadahe. Akeh saiki wong nyembah HP pirang-pirang. Nggih. Lali Qur'ane ya gara-gara HP. Napunten wong Qur'anmu metune ya pendak riya, pendak Ramadan ngono kae. Eh nun sewu saiki, sampean akeh ndi nyekel Qur'an karo nyekel HP? Yo yo tenan. Akeh ndi lek ningali Quran karo mentelengi HP? Akeh ndi nek deres Quran karo TikTokan? Nah, berarti sampean no akhirat kono njaluk syafaate. Heeh. Nggih. Para bento-bento sedaya ingkang kula hormati. Ya jujur tapi bento. Lha kuwi jenenge nyembah HP to. Lha iya kok gara-gara kuwi wong-wong saiki niku ya Allah ya Karim ngapunten ngapunten wong saiki niku jam tidurnya jadi pada mundur. Nah utak-utak HP terus sampai jam siji dini hari jam loro setengah telu saya utak-utak HP. Lho ibu-ibu saiki nek turu dong ngeloni ngantek rako berngeloni anak ngono kuwi jajal yo gara-gara ngono kuwi akhirnya subuhnya jadi kesiangan lung setengah telu lagi kir-kir akhirnya tangine jam 8 isu dregeng dregeng usolli fardhu subhi rakaate ini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi taala rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi lene wong gebian kan turune sore. Wong biyene jam 09.00 wis do turu. Paling dalu jam 10.00 wis do turu. Ambe nyetel radio ngrungokno wayang ta apa ngono kae wis mara turu. Wong nggih biyen sore-sore wis do turu. Mulane wong nggih biyen anake akeh-akeh. Lah kan turune sore. Dadi suweng iki mbok iso ping pira ngono modele. Ya Allah. Embo. Deh, Bu.
nyembah apa? Akeh saiki wong nyembah apa? Ha iki artine ngene, nang donya iki eneng apa ya eneng sapa. Nang donya iki eneng apa ya eneng sapa. Apa kuwi barang, sapa kuwi wong? Wis ngono ae gampangane. Apa ya penting, sapa ya penting? Rungokno. Apa iku penting? Mulane eneng wong muring-muring gara-gara ra oleh apa-apa. Tiwas tak ewang ora karo-karuan dibayar ora oleh apa-apa. Nah, aku kurang apa nek belani dhek. Tak bantu ra karo-karuan dibayar ora oleh apa-apa. Mergo apa iku penting? Sapa ya penting? Mulane eneng wong gremeng gara-gara ra petuk sapa-sapa. Jadi aku kon rono tak parani ngoyong-ngoyong tok kono ya ora petuk sapa-sapa. Apa penting sapa ya? Nah, saiki aku takok, jawab nek rambut jawab tak tinggal mulai. Menurut sampean sapa karo apa penting ndi? Sing banter to, sapa karo apa penting ndi? Ana sing jawab sapa, ana sing jawab apa? Ya, ya padha pentinge, tapi nek jawab padha pentinge ngono ku cara sekolah ra ngarah munggah. 5 juta karo 10 juta akeh ndi? Padha akeh. Ya ora lulus sekolahe kok. Apa ya penting, sapa ya penting, tapi luweh penting sapa? Mergo Gusti Allah nggawe apa-apa kuwi nggawe no sapa? Loh ngene lho. Sing digawe karo sing digawekno, ya larang sing digawekno. Paham to ora to ngene? Gusti Allah nggawe apa-apa, kuwi nggawekno sapa? Sapa? Ya penting sing digawekno to. Berkat karo sing gawa berkat, penting ndi? Hah? Penting berkat. Dadi bojomu lek selamatan kajatan diundang wong ngono kae, berkate tok omah terus wonge ra muleh ra tok omah niku seneng kowe. Rupane ayu on. Penting sapa? Lah saiki ngene. Kesalane menungso sepanjang sejarah luweh mentingno apa tinimbang sapa? Umum ten pundi-pundi iki kesalahan fatal menungso iki ternyata luweh mentingno apa tinimbang sapa? Mulane sampeane omongan ngene, ra sapa-sapa, sing penting ya apa-apa. Apa pilihan-pilihan ngene kae? Mbak, sampean sok ben pilihan ki milih endi, Mbak? Nek aku ya ora sapa-sapa, ya endi sing ngekeki apa-apa? Nek tak pilih cek sapa-sapa, sing penting ngekeki apa-apa. Lah nek ora ngekeki apa-apa, ya cek sapa-sapa ora kudu milih. Enten mboten sing ngoten niku? Enten, enten. Pokoke omahe tebon RT 4. Ngono kok modele. Mas, Mas, Mas, jaman pilihan iki milih sapa, Mas? Gak sapa-sapa. Ya endi sing enek apa-apane? Lah nek ra ning apa-apane, ya ora kudu milih sapa-sapa. Aku iki apa? Lih, iki bahaya lho iki aja dianggap sepele. Masyarakat nek milih pemimpin pertimbangane kok apa? Ora pertimbangan sapa. Bahaya.

0: akhirnya malah ngentek no opo salai sopo nunggu ini aja mbak anggap sepele. Masyarakat milih pemimpin kok pertimbangannya opo ora pertimbangan sopo rungono pertimbangannya sing penting oleh opo ora mempertimbangkan sing dipilih ki wonge sopo modele piye bahaya akan lahir pemimpin sing ragelem ngurusi sapa-sapa, ragelem mikirno sapa-sapa, ragelem ngopeni sapa-sapa, ra pengen merjuangno sapa-sapa, mergo tujuane mek pengen oleh apa-apa, pengen ngelumpukno apa-apa, pengen ngentekno apa-apa, akhirnya malah ngerusak apa-apa. Lah ngono kuwi salahe sapa? Akhire opo karo sopo luweh larang opo zaman saiki wis mulai terbukti Kanjeng Nabi lek memprediksi saya kuno adzalla min syatihi sok bakal ono zaman uang karo wedhus wi larang wedhuse yo ora sang guyu wong saiki ngono tenan uang karo wedhus wi luweh larang wedhuse saiki uang karo wedhus wi luweh penting lungguh jejer uang ngambil lungguh jejer wedhus iso-iso ayam lungguh jejer wedhus saiki lungguh jejer uang ini kadang tambah sumpek kok dicurhati, disambati, wedi diutangi mulanya aku mau lungguh jejer nukun-nukui ya zaman kok orang ngandel, ayo tak takoki jawab zaman misalnya melaku-melaku nemok wedhus keleleran no pinggir dalan ambil nemok uang keleleran no pinggir dalan seneng di? Loh tenang nemok uang ngambil nemok wedhus sih luwes seneng nemok mulane saiki ingon-ingon anaan uang ambil ingon-ingon anaan wedhus ki luwes mbateni ingon-ingon anaan gue nak muni wedhus aja mbek masih aku toh rapopo mak wedhus yang manis yang ini deh sampai sampai nun semuanya enek uang duwe wedhus akeh wedhus iki akeh parani tanggane ya Allah nduk kowe iki kok bejo men wedhusem kok sakmene kae iki dianggep bejo mergo wedhuse akeh dianggep bejo kowe iki bejo tenan uripe bejo tenan ne wedhus kok sakmene akeh terus enek uang duwe anak akeh ngono kuwi diparani tonggone ya sabar ya ndok ngene iki coba anak akeh dianggap coba wedhus akeh dianggap ya Allah lah terus om Amdi engko tak ampiri tak critani dhewe ae nek pengen suwe kok genah meneh ora melok ngundang cerewet. Yang ngundang ilo meneng, ora kaken syarat. Ora melok ngundang pengatur aku. Enggak sayang ini ki, sampean ben ora ngantuk. Ngaji wis jam terakhir ya kudu ngene iki gayane. Dadi sing asale ora ngreken terus tak lono langsung juk. Itu sebenarnya bahasa akrab. Aku tuh orangnya kan enggak bisa jauh dari kamu. Sapa muni endel-endel mong. Ndhe banteri, ndhe banteri. Iki tak belani ngoyong-ngoyong tok kene. Iki desa iki R karo sing genane mobilku diseruduk teler-ler kaya. Kowe kok iso keplok-keplok iki le. Kowe nyukurno berarti kowe. Astagfirullahalazim. Wong kene iki berarti elekan. Lho, wis ngerti aku ngono kaya ora mbok erki. Deh, gue nek sendi arahnya sendi arah. Oh mereka, erek ni. Weh isu-isu langsung nili irono weh. Gue lek apa nih weh? Gue lek tipe T. No sendi toh ngono. Weh. Ya Allah, aku yo kaget tu aku rapi piye. Aku ki lungguh no jok tengah kuwi lungguh ngene. Ya ra piye-piye kok. Aku lungguh ngene. Yo slamete kok urung tak jeglekno kursine. Aku lungguh ngene. Pas perbaikan jalan kuwi le. Urung bar to perbaikane? Urung bar. Ya omgo-omgo nang bar. Lah iya sing kok kono mlaku, sing kok kono arah kono mlaku. Lah aku sing kok arah kene kan mandek to wis ning mobil piro jiro lu. Lah ngarepku dam truk. Lagek mandek set langsung blor. Lha kowe mek ngono kaget. Aku kaya apa kaget e? Lah perkara sangke les bantek teleler bu. Teleler gobodi sing muat kuwi lho muat tabung gas. Tabung gas sing gobodi kuwi apa jenenge? Ah kuwi rudal kuwi lho. Seruduk sih. Nah akhire yo nyeruduk ngarepe dor yo ngono pisan pindho. Jenenge ngono tenan kok. Dik sampean rambayangno. Mburi ringsek ngarep ringsek. Air bag iki wis metu kabeh, nembluk. Aku sing tak wedeni mek bledos tok. Pintu tak buka ngene wis ora kene. Akhire mencolot metu sah tengen kok kene. Lho, nek wis ringsek-sek kok. Lah terus aku kan lenger-lengerno pinggir dalan kuwi to. Tenger-tenger kuwi. Raneng sing roh kaitane, raneng. Radio peni blas aku ambek wong. Reneng sing ngopeni aku. Lha wong aku lenger-lenger nang pinggir dalan ngene. Reneng sing ngopeni aku. Malah wong-wonge dok apa jenenge ngerubung mobile. Wong iki dok ngerubung mobile dipoto. Lah aku iki lenger-lenger dhewean. Suwe wi asline saurunge di video. Saurunge di video suwe aku san lenger-lenger nang kono. Reneng sing ngreken aku. Akhire terus enek sing kenal. Lih kok kaya Abah Hansa langsung mulai gerutuk ngono lak supire kuwi sak metingkring nang dhuwur sing nubruk aku kuwi lho sing nubruk mobilku wis sak nunggone kemudi sik anu mungkin ya semelengeren deh begitu krungu Abah Hansa mencolot deh langsung metuki kula ngloso ngapunten Bah sepunten niku kula mboten ngertos nek jenengan sir. Aku yang jawab toh. Lah umpama sampean ngerti nek aku ra sido mbok tubruk aku yang ngono. Amu andhe. Ya wis mung koyo ra pengen nubruk aku ya mau mbok tubruk asline tapi yo kabeh Gusti Allah alhamdulillah barang selamat kok. Wis ngono sing takon. Rasane piye nobah? Kok iso takok ing gregetno ya tak jawab. Ya kaya diseruduk wong wedok lemu aku ngono. Iso pengalaman. Lek tiba arek karo desa kene iki yo. Lah kowe kok ora ngesakno aku blas ngono modele. Kowe sedhe to ra krungu ngono kuwi. Tenan ya sing nangis tak dongakno barokah. Tenan ya Allah ngono. Aku ngene-ngene ndah yo mengharumkan nama Bojonegoro. Lih, ambek Bu Camat lho sing mengharumkan aku timbangane Bu Camat. Camat paling lingkupe yo sak kecamatan ngono ae. Ini aku sampai tekan luar negeri yang gawe dari Bojonegoro. Sama nek lungo nanti petok uang kenalan ya tak katek ngaku Bojonegoro mesti sing ditakono pertama sapa? Ora ngarah Bu Camat ya ora ngarah sapa sing kenal kok. Nggih. Aku diarani sombong yang wis jane aku sombong kok. Nyatane yang ngono tenan kok. Kek biyen ngono kuwi. Lah iya. Lah wis Bu, lagi mulane pentinge didik anak. Ngono lho Bu. Soale ya Allah piye ya. Anak kuwi pilihane papat. Menurut informasi Quran, Bu anake sampean tiba sing nomor piro? Cek tak urut sik ya. Nomor 1 anak sing dadi harapane kabeh wong tua. Niki ayatnya biasa sampean damel donga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang menjadi qurrata ayun, penentram jiwa, penenang hati, membanggakan dan membahagiakan orang tuanya. Kabeh cita-citane nek gampangane sampean sering nyebut ya anak solih solihah nek lanang solih lek wedok solihah. Tandane piye bah anak solih solihah? Rungokno. Anak solih-solihah iki ukurane kalau udah memasuki usia pubertas. Pokoknya usia-usia antara SMP SMA itu baru bisa dijadikan standar ukuran anakku solih-solihah apa ora. Maksud kula, bocah iki nesek cilik, anakku nesek cilik dereng saged didamel ukuran. Rungokno tenan iki. Nek sek cilik sekolah TK, pos PAUD, PAUD TK, SD urung kena dige ukuran. Sama nojo bangga-bangga sih lo, dua anak saya TK wes, misalnya ya, apal juz amma, apal yasin, waqiah, ar-rahman, tabarok, al-kahfi, ojo bangga sih sama yang ini. Alhamdulillah, anakku soleh, masih TK udah hafal juz amma, hafal yasin, waqiah, ar-rahman, al-kahfi, dia nggak bisa. Bukan berarti saya tidak bermaksud mengatakan yang ngono kuwi elek. Mboten nggih apik niku, tapi belum bisa dijadikan ukuran anak solih. Nek sek cilik, mergo mau tak omongno to, bocah nek sek cilik iki anak tenan nyenengno, ora duwe dosa. Paham? Paham? Lho. Ora anake sampean to, sampean lho ketok bocah bayi mbok anake sapa niku? Wong sampean iki ora keluarga ora famili ora apa. Seneng nyawang, lucune, imute nggih napa mboten? Urung kena digawe ukuran. Soale ngene. Akeh bocah iki nalika sek TK kaya pinter hafalan juara. Hafal Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Al-Kahfi. Hafal 3 juz, 4 juz, 5 juz. Begitu memasuki usia remaja, salah memilihkan lembaga pendidikan, salah pergaulan, milih konco, ngapunten, limang juse hilang, waqiah hilang, al-kahfine hilang, jus amane hilang, hobine malah ngapunten sangat. Oke, malah jadi dancer. Hui, hui, di rumah notor atau gak aku ngomongnya? Kata bu, cilik konyo-konyo bucai, pinter, apalan, bareng memasuki usia SMP MTS, salah pergaulan, brutal era karu-karuan. Mulane kula wangsuli meleh, anak kuwi nek sak cilik dereng saged didamel ukuran solih-solihah. Ukuran solih-solihah itu mulai anak memasuki usia akil balek, memasuki usia pubertas. Di umur-umur segitu terjadi pertempuran hebat antara potensi fujur dengan potensi takwa. Pada jiwa anak itu ada potensi, ada bibit elek namine fujur, ono bibit apik namine takwa. Mana yang lebih menonjol, mana yang lebih kuat, ini akan sangat menentukan. Mulane jenengan lek duwe anak usia SMP, MTS, SMA, aliyah, jenengan kudu ekstra hati-hati dalam mendampingi, dalam mengawasi. Umur-umur sakmonten niku sangat-sangat menentukan kedepannya anakmu dadi piye. Paham to ora dadi omongi ngene. Mulane nek cara kula sing paling aman, paling selamat ya anak umur SMP, MTS, SMA, aliyah pondokno. Sekolah nanggone pondok pesantren. Nek cara kula lho, soalnya di samping digawe ilmu sekolah nggih dididik akhlak, dikuatno imane, dilatih ibadahe, terus dibimbing akhlake, ditirakati diriyadhoi. Jenengan kari golekno biaya karo bantu ndongakno. Enak. Soale nakal-nakale bocah iki bibite umur-umur sakmonten niku, Bu. Muga-muga paham. Kadang cili aneh bocah ki pinter rapi no. Bareng remaja iso ndogel enten apa mboten kok to enek salah sijine ponakanmu kuwi le ngapunten lah terus saiki saleh-salehah iku sing piye ngene nek sampean pengen gawe ukuran gampang ngene ae anak solih-solihah itu ukurannya ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Tak baleni ya kudu dibalen-baleni, ngomongi wong sing rupane ayu tapi enggak sayang, enggak pinter-pinter, maksudnya pinter bantah. Ketika anak di rumah bisa membuat orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah bisa membuat orang tuanya tenang. Tak tambahi sidik, ketika anak di rumah orang tuanya senang karena anak berbakti, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang karena anak berprestasi dan bisa jaga diri. Itu anak solih-solihah. Berbakti di lingkungan internal, berprestasi di lingkungan eksternal. Understand? Ya Allah, ngene iki asline ya gak ngerti lho padahal ngono. Tapi ya ora apa-apa, aku sadar kok wong kene iki ayu-ayu ngoten, tapi enggak sayang, enggak ngene-ngene. Aku ngene iki golek bola sing padha one. Lho nggih to aku tambah ngaji ku seneng sing model ngene-ngene iki, kumpulanku ya wong ngene-ngene iki. Sampai pondok kula niku wis ngelumpukno anake wong randuwe-randuwe ngono. Aku luwih seneng ngelumpukno sing dayatem sanae wong randuwe-randuwe ngono. Engko nek wis nek sik kurang baru sing anake wong sugih. Nggih aku seneng ngono. Ya wis padha meneng ya. Anak yang tidak solih, tidak solihah, ketika di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Itu tandanya anak yang tidak solih, tidak solihah. Jadi ketika anak lagi di rumah orang tuanya susah, ketika anak lagi keluar rumah orang tuanya gelisah, tandanya anakmu nakal. Nek anak solih-solihah, ketika anak lagi di rumah bisa membuat orang tuanya tenang karena anak bisa berbakti. Ketika anak sedang keluar rumah bisa membuat orang tuanya tenang, enggak cemas, enggak khawatir, tenang karena anak berprestasi dan bisa jaga diri. Anakku ora bakal aneh-aneh, anakku iso ngaji, anakku imane wis kuat, wis terdidik apik, aku yakin anakku ora bakal neko-neko, anakku ora bakal aneh-aneh, tenang wong tuane omah. Niku tandane anak yang solih, solihah. Ayo, aku saiki takok kudu dijawab. Aku pengen ngerti ukurane anak-anake wong kene. Anak sampean termasuk kelompok sing ndi? Aja dijawab sik, A apa B? Engko lek wis bar lagi njawab sampean. Sing A, ketika anak di rumah bisa membuat orang tuanya senang, ketika anak sedang keluar rumah bisa membuat orang tuanya tenang. B, ketika anak sedang di rumah malah membuat orang tuanya susah, ketika anak sedang keluar rumah selalu membuat orang tuanya gelisah. Anak sampean termasuk kelompok A napa B? B napa A? Saestu? Saestu? Alhamdulillah, kula nderek seneng. Berarti anake wong tebon kene wis solih-solihah. Alhamdulillah, kula nderek bungah. Alhamdulillah, kula nderek bungah. Seneng kula nek jenengan wis ngakoni bahwa anak-anake jenengan pun kelompok A kalau wau, berarti jenengan berhasil mendidik anak. Tepuk tangan untuk tebon, masya Allah luar biasa. Masya Allah, kula nderek bungah. Jadi nek anak jenengan lagi di rumah jenengan merasa senang nggih. Nah, karena anak sudah bisa berbakti, masya Allah. Jadi misalnya anaknya wis SMA pas liburan sekolah, dino minggu kan ora sekolah, berarti anak di rumah mulai pagi, ibunya senang ngeten. Ya Allah, kula mawon derek seneng kok. Jenengan jawab ngoten kula nderek seneng. Berarti jenengan duwe anak umpama ya, jenengan duwe anak wedok sing wis SMA kae, pas dina minggu kan mboten sekolah, kan anak di rumah. Berarti isuk ngoten niku anake wis nyapu, wis umbah-umbah ngoten nggih. ketok ibuke nyapu, "Bu, Bu, kersane kula mawon, Bu. Ibu istirahat, sakniki kula mboten sekolah kok. Ibu mboten usah nyuci, pundi pakaiane ibu sing kotor mangke kula cuci, kan kula badhe nyuci, Bu." Isuk ngono kan nek sampean wis nang dapur wis masak, ibu mboten usah masak, ibu istirahat mawon. Kan kula ten griya, Bu, kula libur. Begitu masakane wis mateng, terus jenengan diaturi, "Bu, menawi ngersakaken badhe dahar, sampun siap." Terus anak sampean langsung adus kamar mandi bersih, mlebu kamar pakai mukena, gelar sajadah, terus sholat duha, baru kita semua maca Quran, terus ndongakno wong tuane. Ana sampean ngoten nggih? Eh? Lih. Lah sing ndadekne sampean seneng ketika anak di rumah iki sing ndi? Sing kuwi. Lah kowe iki wis ngerti nek iki pakaianmu teng klimbruk kaya ngene iki ambek diumbah, wong ya ora sekolah ngene. Masa kok buke terus sing mbokon umbah-umbah. Eh, nek bar mangan ki dikorai, aja diklimprak, gletak-gletakno kaya ngono kuwi. Wis gedhe ngono kok. Le, terusno nek dolanan HP tak banting pisan HP-mu. Anakmu ngono to? Lah, lagi emang sing ngomong A mau lambene sapa? Eh? Lambene sapa meng? Sing jawab A meng le. Ketika anak di rumah orang tuanya senang, senengmu apa? Nek pas anakmu ning omah nule senengmu apa jajal? Eh? Sing akeh ya tukaran gara-gara HP kuwi kok. Yen apa mboten? Lha kowe wis ngerti kaya ngono rusak ora gelem nyapu kiting to piye tanganem? Hah? Ciker to piye tanganem? Iki saponi. Kowe iki prawane kemproh kaya ngono kowe. Ngono to? Lambe. Lha mau sing ngaku-ngaku nek anake wis solih-solihah, wis kelompok A mau sapa? Anake tanggane jere. Lelelele, sing akeh ya nomor loro B anakmu kok. Ketika rungokne. Ya ketika anak di rumah, ketika anak lagi di rumah ya bikin orang tuanya susah. Wong anak sing wis ning pondok iki lho, nek libur ngono kae, libur panjang. Sedina, rong dina, telung dina, gedene seminggu. Sik sayang-sayange mbek anak. Namangan, Dek. Dek namangan. Ngesone sayang-sayange keliwat seminggu. Tak sawat piring pisan kowe engkom. Iya to ora? Lha lek kene iki wis pengalaman kok dicurhati karo wali santri. Nomah tambah nyusah no wong. Ya tora. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya gelisah, kepikiran nih, mesti cemas, mesti khawatir. Anakku ki metu nondi, bengi-bengi ki karo sopo. Anakku bengi-bengi ki lena njopo ki wahop. Apa ya mene kok rum tekan omah ki me apa metune karo sapa engko nang njopo nang kene apa engko nang aneh-aneh kaya aku gek biyen kae. Ya persis wong pengalamanmu ngono kuwi. Eh, hati-hati anak zaman saiki, Bu. Lha piye maksudnya ngaji raleh wis e? Oh, yang ngundang dhewe. Genah. Mangsane ora pegel to, Bu ya? Apane sing kedangon? Eh, pengen cepet yang ngundang ketua RT-mu kuwi to. Cepet kuwi sesuk mbok undang langsung teko. Wah, iso. Lokal kalau internasional ya beda. Lembutan Bu, kula niku asline nggih pengene cepet. Kula dhewe niku asline nggih sedih mikir. Nah, utang kuwi 3 tahun to, Bu. Lho, nggih utang kula niku 3 tahun. Ke depan. Aku ki nggumun wong-wong ya asli nggumun. Nggumun aku wong. Ngantri jadwal 3 tahun kok gelem lho ngantri. Aku umpama aku dhewe sing duwe perlu ya. Kula misalnya sing gadah perlu aku apa entek acara terus ngundang kiai kon ceramah. Lah terus ngenteni ne 3 tahun. Rasudi kok 3 tahun. Kon ngenteni setahun lho aku mau. Lho kaya ora ning kiai liyane. Nuki isa pirang-pirang sudi mengenteni setahun. Golek liane. Le wong-wong ngenteni 3 taun iki le gelem. Aku nggo ngono bento to piye wong-wong aku. Gumun tenan aku. Gumun asli gumun tenan aku. Lha iki karo bocah-bocah kan dibatasi sampai Desember 2028. Saiki to lagi tahun 2026. Iki engko ulan Sakban buka jadwal engko 2029. Wis saiki sing ngantri njaluk jadwal 2029 yo wake wisan, Bu. Jajal. Ratekan aku mikir. Asli aku ratekan mikir. Nah aku to padahal yo wis wong lawas yo wis ora untuk expired lah. Tapi kan tambah manis. Sapa muni? Yo ge piye nuelek sapa-sapa muni. Nek banteri wae nek muni ngono. Tak jahit lambe nempisan engko. Wis dirahasiakno tambah di omong-omongno. Ora samuan wae. Ya Allah, yo sing ngene iki nek ngaji nang gone tanggane dhewe yo ngene iki. Masyaallah. Nek ra tanggane dhewe piye kok mung gayane. Kula niku lek wingi kula kene Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, masyaallah. Kok koyo ora ngandel lho modele. Lho kula nggih meneh awal pertengahan bulan Oktober niki ten Hong Kong, terus awal November pertengahan Oktober benjing Taiwan, awal November Hong Kong, kok pertengahan sapa ngomong mek apa rono mek apa rono. Ya aku nek rono ku ngarit. Kowe pertanyaan nang jemberi wong. Kowe iso mek apa rono jare? Wis karoan penggaweane ngene iki jeme apa rono jare? Amu aneh. Aku kadang gregetan nek takon wong. Mek apa nang Taiwan? Nimpali teletong aku yo ngono. Takon jemberi wong. Ya ora purek ya perkara pertanyaan nem sing jemberi wong. Lha ngono ku ta wis ket-ket buyen aku. Ket-ket buyen gumun-gumun aku wong-wonge. Kok sampean yo ngono to Bu, kok ora bosen mbek aku. Saiki lek akeh penceramah-penceramah anyar. Kenapa sih kamu kok terlalu tergila-gila sama aku? Ini kisah bikin aku tambah sayang sama kamu. Love you, I love you. Seng tuwek rasa melo-melo. Aku ki ngajak seng nama tambah seng tuwek di si ingin ingin. Orang nyebut. Nyo cinta nyo cinta tapi yang jemberi uang. Enggak Bu tenan. Aku kis padamu tenan Bu. Padamu tenan. Ini kisah garai. Apa yang ngarani awet sehat yang ngarani terus ngene-ngene iki. Lah aku nek ngaji wis gaya aku ngene-ngene iki suweneng iki duniaku iki. Duniaku ngene iki nikmat ngono rasane. Aku nek podo wong sing podo jemburi se ambek aku ngene. Nikmat. Kandhane ya Bu. Le Bu, kula niku lek diundang ten ngene instansi-instansi ruwes miene tambah rikuh kabeh kok Bu kula. Rikuh. Aku penak ngene iki ya. Le, eneng dipikir aku ora tau diundang pejabat-pejabat instansi-instansi. Pirang-pirang sing pengin ngundang, tapi angkunya ya enggak bisa. Le, emang iya kok aku mau aku batalno jadwale uang terus demi diundang pejabat. Genah, gelem yo ngantri ra gelem yo wis. Kecuali nek pas hari libur tanggalnya manut aku. Kon ngendeh, tak pamitno sik. Iki aku ana jadwal ning kene nek wonge ngijini ra apa-apa. Wonge misale gelem maju sithik apa mundur sithik nek wonge ra gelem ya malah mah aku mau dolem nang wong ngenteni wis 3 taun mah aku mulane aku wingi berarti seruduk teleler kae gem aku nang terus lenger-lenger terus ndoprok mulai merenungi nasib ngono ya ora jerantal budal ngaji lho wonge nek antri wis 3 taun dinane karek saiki aku ya diparingi sehat kuat berarti kan dikon terus karo Gusti Allah kecuali nek aku wis dipateni berarti wis dikon leren wong aku ya sik sehat aja sik ya kowe sik ae sing mati aja aku kowe wis ora patek kanggo ya panjang umur itu gase lo sik akeh berarti aku kan sik dikon terus karo Gusti Allah sik dikon lanjut wong aku ya diparingi sehat ya ora apa-apa awake ya kuat ya iso mlaku berarti saya dikon terus nonton nomor loro saya kagian dosa asli mulanya dikai kesempatan karo Gusti Allah ngeresiki dosa kon niku sik kotor awakmu sik reget dosamu sik sapirang-pirang njalu sepura sik resiki dosa sik lakukan perbaikan dulu sik akeh tugas sing durung bar ngono maksude mule malah mbok syukurno lho lho Bu malah opo iki jam 12 kok ya ora anyar ya rondo apik nggih tenanan iki nah wis pokoke supaya anak solih-solihah dididik sampai-sampai tandanya ini aku mau sampean sampean yang harus dua anak kok ketika anak di rumah sampean merasa tenang senang ketika anak keluar rumah sampean merasa tenang serah kepikiran anaknya sampean insya Allah solih-solih aku yakin anakku bisa jaga diri aku yakin anakku imannya sudah kuat anakku gak bakal aneh-aneh anakku gak bakal neko-neko aku yakin soalnya anakku tak bekali ilmu anakku tak bekali iman tak didik akhlakul karimah dan sudah tak uji ngono carane sudah tak uji tak tes dan ternyata anakku apik tenan tenang wong tua wes jam rolas wis tau ngono kowe sarung rumangsamu aku ra eling. Aku ki nek bertakei sarung ngono ku mesti eling aku. Ayo. Tak saiki ganti sapa ya? Eh kuwi klambi ireng kuwi ora apa-apa rene. Eh pecah metungkruk kuwi rene. Ya rene. Ah rene. Mas mikir Mas, nyuwun tolong Mas. Masya Allah anaknya wong kene iki pinter-pinter tenan kok madhep rono nak ngatuk to salam ayo
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya sinten
1: Fitra
0: nama lengkapnya
1: Yafi Fitra Alvaro
0: Yafi
1: Fitra Alvaro
0: Fitra
1: Alvaro
0: Alvaro Masya Allah anaknya wong tebone Alvaro Yafi Witra Alvaro ngono. Ya Allah, ya Allah. Ayahmu siapa jenenge?
1: Saimo.
0: Oh. Putrane Pak Saimo ngono, Yafi Wira Alvaro. Heeh. Oh, aja ngomong ngono kae. Putrane Pak Saimo. Ibu, ibu namine sinten?
1: Matul.
0: Hah?
1: Matul.
0: Matul. Mosok jenenge Matul ngono tok ibu e. Sama nomain endi nak?
1: Tebon.
0: Tebon. RT pinten?
1: 4.
0: RT 4. Yo. Bener RT papat tenan nak. Pak Saimo ketua RT ya Pak Saimo?
1: Mboten.
0: Ketua RT-ne Pak sapa?
1: Pak Wasi.
0: Pak Wasi. Sama sekolah kelas pinten?
1: 8.
0: Oh, kelas 8 ten pundi sekolah enak?
1: MTS.
0: MTS pundi?
1: 2 Bojonegoro.
0: MTS berarti?
1: 2 Bojonegoro.
0: MTS 2 Bojonegoro. Wis sepedaan ki ngomong. MTS e nang ndi gone? Oh, nang dhuwure terop iki. Nang iki kok iso ning ndi MTS e gone?
1: Padangan.
0: Oh, alah, lho arek kene MTS Negeri 2 ki nang Padangan kene to. Ya wis arek kenapa apa? Arek. Ora mondok sampeyan nak.
1: Mboten.
0: Ora pengen mondok.
1: Boten.
0: Tahu dikongkon mondok karo bapake sampean ora?
1: Tahu.
0: Tahu. Tapi sampean sing ora gelem.
1: Nggih.
0: Padahal karepe bapake dikongkon. Kena apa kok ora gelem?
1: Pengin dolanan nang omah.
0: Yo ngono kuwi dadi nek dolanan omah ngono kuwi. Nek nopo ndok ora leh HP-nan. Nek liburan yo oleh. Sampeyan ngajine Qur'an wis tok jus pira?
1: Jus 1.
0: Lagi beri krok berarti iya lo jajal nek noma terus kelas 8 kelas pirang mau
1: 8
0: nek kelas 8 nek lagi jus siji lo jajal ya gara-gara kuwi ora gelem mondok seneng dolanan kuwi kok nek saiki sapa panggilane sampean
1: Fitra
0: hobine sampean apa
1: main bola
0: Oh, seneng bal-balan. Posisi apa? Posisi apa?
1: Kiper.
0: Oh, kiper. Ya wis ora apa-apa. Cita-citane apa cita-citane?
1: Pemain bola.
0: Pemain bola. Yo dadi kiper kuwi.
1: Enggak.
0: Apa dadi apa?
1: Cadangan.
0: Yo pinter wis. Ora kemringet. Pemain bola tapi dadi cadangan deh cita-citane. Posisine cadangan. Ora kemringet berarti ora tau main.
1: Nggih. Yeah.
0: Ya pinter-pinter ya, jadi rasa ngetono tenaga. Engko nek klubmu oleh juara ke melok, yes gini, tapi ora tau main, cadangan. Witra. liyane le bocah-bocah ora wani ngacung, sampean kok kendel ngacung.
1: Posisi ngantuk, Gus.
0: Posisi ngantuk, berarti mau ngacungmu ora sadar. Nganggo mic.
1: Sadar.
0: Oh sadar, berarti dengan kemauan sendiri toh.
1: Nggih.
0: Pengen nopo?
1: Sarung.
0: Yo pengen sarung ya tampil se pidato yo.
2: Kiper.
0: Apa?
2: Kiper.
1: Selawatan.
0: Selawatan wis umum to nak. Kecuali nek suarane penak tenan, selawatan oke. Okay. Penak ya selawatanmu.
1: Mboten.
0: Lah iya nek rumangsa gak penak selawatane ya liyane aja selawatan. Maca puisi misale iso apa ora maca puisi?
1: Mboten.
0: Tahu melu lomba? Tahu melu lomba?
1: Tahu.
0: Lomba apa?
1: Panglepuk.
0: Ya wis sembuh nak, wis sembuh. Maksudnya ki lomba sing prestasi kaya kori, azan. Tahu lomba azan?
1: Pernah.
0: Menang?
1: Kalah.
0: Ya ora apa-apa ndek azanmu piye? Azanmu piye, Jajal? Ayo sing banter.
1: Allahu
0: Akbar. Ya ngono kon menang. Ses. Ayo nyanyi ae, nyanyi nek nyanyi sapa ora? Ayo wis ayo. Ayo. Wis karoan, ayo. Ora liyane wis. Wis umum kuwi wis umum wis viral liyane, ayo. Ayo.
1: Kicau.
0: Wis terkenal wis umum liyane. Wes kapan orang nyanyi tak ganti liane sarungnya tak kan liane ae. Ayo. Rasa suwe-suwe mikire.
1: Balonku
0: alah. Ucah TK kuwi. SMP MTS kok nyanyi ngono. Ayo liane ayo sapa? Berarti sampean gagal. Lah iya nyanyi tak anteni ayo. Ayo.

0: Terus lanjut.
1: Mas wingi kowe blenjani janji ora bakal tak tangi siapa meneh tak gondeli.
0: Terus
1: ati iki ora ngerteni mas yo ati ra iso ngapusi.
0: Terus lah kok apa lengkok ampun
1: gak apa lanjutane.
0: No gak apa ya wes. Astra Fitra tak pikir ngacung ya apa tampil kori apa pidato. Saman duwe kakak?
1: Boten.
0: Adik?
1: Duwe.
0: Adike piro?
1: Satu.
0: Cowok apa cewek?
1: Cewek.
0: Nah, sing pinter mbek adike. Adike kelas piro sekolahnya?
1: TK.
0: Nah, sampean adike mondok.
1: Nggih.
0: Sampean ber SMP ber MTs mondok.
1: Nggih.
0: Tenan.
1: Insyaallah.
0: Mung karo bapake lho dikongkon mondok sampean. Berarti bapake ku pengen sampean dadi anak soli, sampean pinter ngaji. Karepe ngono, sampean sing ora gelem. Dolanan ae. Wis engko bapake tak kandhanane tak kongkon mondok. Piye?
1: Nggih.
0: Ha, ya wis. Nyanti sarung nyanti wis. Ndi, ndi. Tak kaya sarung iki. Nah, wes, ayo. Wes, sarung mangga, ayo, kata-kata, ayo.
1: Sarung mangga, mangganya enak dimakan, carinya enak dipakai. Nyam-nyam.
0: Oh, ngono kuwi. Lha wong kok goleki ana manggane to ora kok ape mbok pangan.
1: Iki mangga, Gus.
0: Ya wes, ditemplok. Aku ora nggo dhuwit. Piye ngene iki? Lha mek ngono tok kok ya ora usah akeh-akeh, wes.
1: Nggih.
0: Yeah. Satu saya wis.
1: Oke, okay, matur suwun.
0: Wis kakehan kuwi mek ngono tok kok. Wis. Wis. Cah cilik saiki ngono modele kok. Kuwi kaya tandur rong kesok wis an. Aku iki suwe-suwe bledhuki cah cilik-cilik kok. Aku tuwa bledhuki cah cilik-cilik. Aku prang aku tahu cah cilik munggah cah 15. Munggah bareng ape apa surat pendek kabeh. Eh tujuane mek pengen oleh sarung karo duwe. Aku saiki yo mau to tuwek budi cah cilik. Sing duwe prestasi ae ayo. Engko nek modele kaya Witrawi jongkrono tenan mbak aku. Ayo neng Tora. Kayak lah, wes tahu dah sah kui, lemu kui. Ya wes kui, kaya enggak apa-apa. Kui, ayo. Temeriku mawon, boten usah mandap. Ono mic wireless mas, operator. Nah, temeriku, nggih. Ya. Le, mic wireless gak ono ta? Iki njaluk tolong aku iki. Ya wes, gak apa-apa, neng ngarep kene, Dok. Neng ngarep kene. Nggih. Nah. Nggih, Hamid. Ayo. Iki yo tak kene iki. Ayo, Dok.
2: Kenalan.
0: Hah? Ya maksud iki yo kenalan sik to, tak kenal maka tak sayang jirene ngono. Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
2: Nama kula Ratna Purwandari Utami.
0: Oh, Ratna Purwandari Utami. Masyaallah. Lah sing gem kae Alvaro, C. Nggih. Omah endi sampean?
2: Ler mriko.
0: Oh, iya, desa mriki nggih, An.
2: Nggih.
0: Guru sampean.
2: Nggih.
0: Mulange ten pundi?
2: TPK.
0: Oh, ten TPK. Pantes. Pantes. Niku sing dipangku apa sinten sing dipangku?
2: Larene kula.
0: Pinten larene?
2: Nembe setunggal.
0: Oh, nembe setunggal. Garwane daleme pundi?
2: Tanggane.
0: Masya Allah. Berarti wong kene iki pancane desane kan nyelempet dadi wis menggelibat, glibet ngono. Glibet ae ngono. Tanggine iki ya, Mbak. Tapi enak, Mbak. Moro tua erek, omahe erek, enak
2: to kene iki. Kecipratan terus.
0: Ya kecipratan terus. Tapi nek dirasani ya krungu terus gegeran terus buburan. Nggih, hati-hati masyaallah. Semoga-moga putrane. Cowok apa cewek iku, Mong?
2: cewek.
0: Cewek, kaya ibu Solihah.
2: Amin.
0: Aja kaya kae. Wis krasa wonge kae. Mun dangu mulange tentep iki.
2: Sampun pas waktu hamil. Sakniki pun kelas kali SD.
0: Ya Allah, ya wis lumayan suwe ning. Singgari ikhlas mau putrane dadi apik ya perkorong ya teni. Dia ngenangen guru TP iki niku jasane paling gede. Mboten enten guru sing ngajari dasar Al-Qur'an kaya guru TP iki. Gak ono wong ngapal Qur'an, gak ono ahli tafsir, gak ono wong alim, nggih napa mboten? Masya Allah, Masya Allah. Top, top. Iki bojone sampean nyama lho rene.
2: Mboten.
0: Lah nanti?
2: Angriyo.
0: Rambut jah
2: kalih ibu kula.
0: Oh jenengan karo ibu terus yang bojone
2: nggih teng kiri ya.
0: Lah lah lah lah la. Wah opo ngono ku ndekno mah
2: dikir iki
0: dikir paling yang ngopi sapal aku kelakuane tapi pamit tuh sampean mau
2: nggih
0: terus piye sih
2: wong diange mendel mawon.
0: Maksudnya mendel mawon piye?
2: Meneng.
0: Tapi sampean kondo.
2: Nggih.
0: Aku pe pengajian.
2: Nggih.
0: Terus wonge piye?
2: Nggih meneng ae.
0: Meneng ae.
2: Nggih.
0: Lah, bisu to piye bojone? Mosok kok ora jawab, "Iya, hati-hati to piye ngono."
2: Mboten-mboten romantis tiange.
0: Masya Allah. Dadi pokoke semoro bras-bras ngono ae. Buatan romantis. Lengono ku berarti tugasnya sampean untuk membikin supaya jadi romantis. Ngono. Saman kan suarane enak. Nah, ngono ku kan saman mbak Isa hitamnya arang kreng. Kan saman iso ngono to. Sing bikin romantis kudune sampean. Ngono. Jajal, kiapa ya bos?

0: ini ngono tak selera 200 tandur petang kesok iki wis ana. Wes. Wes to ngono ae kok. Ayo kata-kata sik sering wangga ya. Ya, sarung mangga. Ayo, kata-kata.
1: Sarung cap mangga. Sarungnya di sini, mangganya di sana.
0: Mangganya mau kelasin. Eno, tak tambahi seket, gue tuku mangga. Wes. Sarungnya di sini, mangganya di sana. Di bawah mau kelasin.
1: Matur suwun.
0: Nggih, Mbak. Salam-salam dan Mas.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat ih?
1: Top Marco top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Magic. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM di mana pun berada? Dewa, seneng banget ya. Malam hari ini Faris ganteng menemani Anda lagi di DMK ya. Pokoknya paling ganteng di sini. Soalnya sendirian sih. Dan pastinya menemani Anda sampai nanti jam 10 malam. Buat yang mau gabung silakan aja ditunggu sembari Anda berapa aja ya. Ada yang lagi serat malam, ada yang lagi itu gitu ya. Ada yang lagi tidur, ada yang lagi sedikit ngerasa mungkin kayak apa sih gitu ya. Lagi gak pengen ketemu siapa-siapa gitu ya. Ada yang mungkin sambil dengerin, sambil monitor gitu ya. Tapi gak mau gabung cuma dengerin aja gitu. Ada yang mau gabung silakan juga boleh. Nomornya masih sama ya. Di 0851-8606-9984 nya 0851-8606-9984 nya Dan pastinya kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top, ada Sultana juga, ada Vitama, solusi kesehatan mata Anda ya. Satu lagu tadi dari koleksinya Viti Vera udah Faris munculin ya. Berikutnya di sini Faris punya lagunya. Lagunya siapa ya? Cinta Ketok Magic. Ketok Magic ya. Dari Evi Tamal. Jangan kemana-mana. Stay tune terus. Di DMK Dangdutnya. Asik, sik, sik. Ah, ah, joss.

0: secepat ini pulihnya Pak Ocep?
1: Iya Bu, alhamdulillah operasinya lancar, kelenjarnya juga udah diangkat dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab Bu.
0: Apa itu Pak?
1: Nih Bu, kebetulan saya juga jual, namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atuh, mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM K.

Sakit, gatel, atau kenapa nih kok bisa celekat-celekit sih? Kayaknya perlu digaruk deh ya kalau celekat-celekit. Atau lagi pengen ini diolesin nih, diolesin pakai sunter. Berikan celekat-celekit gitu ya. Ini soalnya hati mas yang celekat-celekit gitu. Emang bisa ya celekat-celekit hatinya? Udahlah, kita lupakan selekat-selekitnya ya. Kalau gatal pokoknya harus digaruk gitu. Tapi jangan terlalu keras garuknya, takut lecet kan. Pelan-pelan aja. Terus itu kukunya jangan kayak kuntilanak ya, panjang-panjang. Dipotong kukunya ya. Biar kalau garuk gak udah lecet-lecet, babak belur gitu ya.

dia gabung di DM kan. Tentunya juga kita masih bersama obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Nah, di sini ada enggak sih yang lagi punya keluhan, barangkali juga sering banget beraktivitas tapi tubuh itu sering banget ngerasain capek, pegel-pegel gitu ya. Atau mungkin bahkan ada yang lagi kena sakit apa gitu ya yang mungkin susah banget diobati gitu. Nah, silakan bisa langsung beli aja. Obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ini manfaatnya juga banyak, bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya gitu. Seperti apa? Seperti asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Pokoknya silakan aja deh kalau Anda membutuhkan Habutop gitu ya, silakan bisa langsung beli aja di apotek-apotek di juri agen-agen terdekat gitu. Banyak loh, ya kan, udah direkomendasiin sama artis-artis papan atas juga loh Habutop ya. Ada Sule, ada Aziz Gagap, ada Fethi Vera ya, penyanyi dangdut top gitu ya. Terus ada Maya KDI, pokoknya banyak deh ya artis-artis yang udah merekomendasikan Habutop gitu ya. Coba iklannya disimak aja nanti di artis-artis gitu ya yang udah merekomendasiin Habutop gitu. Pokoknya Anda gak perlu khawatir karena Habutop itu produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan ya. Jadi buruan aja beli Habutop sekarang juga ya, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu soalnya. Jadi kalau yang sehat bisa gak sih mas minum Habutop? Tapi kerjanya emang ini sih sering banget lembur. So juga kalau bangun tidur sering banget pegel-pegel, lemas juga bangun tidur karena kecapean. Nah, silakan bisa lurutin aja konsumsi herbal Habutop. Biar tubuh tuh ngerasain lebih enak, lebih segar buat beraktivitas juga gak abang capek juga ya. Maksudnya dalam arti kalau misalnya capek sewajarnya gitu ya. Gak lemas-lemas banget, gak gampang sakit juga. Karena fungsi dari herbal Habutop ini salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kuat ya, kalau daya tahan tubuh kuat pastinya penyakit gak gampang mendekat gitu ya. Silakan aja beli Habutop sekarang juga, dapatkan segera di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Ini udah gabung di WhatsApp-nya, makasih banget ya. Faris lanjut baca-baca aja yang udah gabung di WhatsApp-nya. Halo, ada Perawan Bulpit juga yang udah monitor nih. Perawan Bulpit lagi ngelembur katanya. Hey, ragatel katanya.

Kalau gatel nanti ini ya digaruk. Digaruk, bun. Digaruk, jangan sampai lupa. Lagunya ini munculin ya, perawan bulpit yang cantik. Semangat pokoknya lemburnya, masaknya yang enak loh, saja gak enak ya. Jam segini udah celekat-celekit coba. Jengkol, wow, mau dong jengkolnya. Basri, yang ada di Purworejo, selamat malam Basri. Kabar baik ya, lagunya Sarmila. Salamnya buat yang lagi monitor, Bunder, Pak Bubut, Ibu Yati, Bu Saminta, Ibu Sitolano, Papa Ico, Pak Yanto, Mama Asra, Mama Pian, Mas Utar, Pak Imam Buto, Mas Oyong, Pak Karim Chicken, Mbak Alaska, Mas Andri, Mbak Hanif, sekeluarga, Ibu Ayu, Ibu Karmina. Terima kasih buat Mas Farisnya. Sama-sama kembali kasih juga ya. Buat Mbak Sri di Purworejo. Mbak Bubut juga selamat, Mbak. Ada juga di DMK, salamnya buat Bunder, Miani, Bu Yati, Bu Seminter, Bu Denis Salis, Mama Syahrini, Mama Wulan, Mbak Nyenora, Mama Ririn, Bu Denis Salis, Mbak Sri Putri Selatan, Mbak Nur Klirong juga, Mbak Alaska, dan buat semuanya aja. Ketok Magic tadi udah muncul lagunya ya. Selamat malam juga untuk Mama Kiki, malam hari ini katanya tergabung lagunya Datang Untuk Pergi ya. Kenapa meski datang kalau dia hanya pergi? Ya kalau datangnya cepet, perginya lama gitu ya. Kalau datang cepet, perginya cepet kan jadi gimana gitu ya. Mama Ririn, halo, waalaikumsalam juga. Ganteng, absen di DMK, dangdunya asik banget. Lagunya Memori Daun Pisang ya. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Rukhmi, ada Bunder, ada Bu Kumi, Sufatur, Bu Ayu, Mafit, Mbak Astra, Budin Salis, Putri Selatan, Mbak Ya, Mas Antri, Bapak Kenorak, Bang Mbak juga pada selamat, Mbak Buut, ucapnya selamat malam aja. Oke, Mama Rin, thank you ya. Malam juga buat Antri, kita gabung juga malam hari ini, katanya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Kang Mamat, semoga panjang umur dan sukses selalu usaha telurnya, amin. Lagunya Nada Nadi, Kasih dan Sayang, salamnya buat Kak Ros, Ibu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Densalis, Mampian Manis, ada Mama Asra, Mari, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Kang Mungsin, Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Bapaknya Nora, Mbak Gendro juga ya. Thank you buat Andre, Mas Soyong juga, selamat Mas Soyong, katanya tergabung lagunya Bukan Dia, di Rona Sutra. Salamnya buat Mbak Liana, Mbak Ina, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Umi Hanif juga, ada Bu Yanti, Bu Tika, Bu Saminta, Bu Karmina, Mbak But, Mama Kiki, Mama Pian, Mama Nadia, Mama Asra, Mama Ulfa, Mama Astrid, Bapak Nyonora, Pak Sutar, dan semuanya aja pokoknya nih ya. Thank you buat Toyong. Ada Babang di Bagelan juga, selamat malam kita digabung nih. Salam buat semua fan di MK, selamat malam aja. Buat Kak Faris, selamat siaran lagu ini. Dewi Purwati, Pak Pos, Pak Pos. Ini kan namanya Pak Pos. Enak banget nih, lagi nyemur jengki. Itu buset, jengki satu wajan mau buat apa bunda? Mau buat pesta ya? Halo juga, selamat malam buat siapa ini? Bayi Jaka di Kebadongan, katanya untuk lagunya Sawan Kamahina dari Roma, duet sama Miss Pandemi, Mas. Salamnya untuk Mbak Nur, Sisum Klirong, dan Mas Ganteng. Buat Faris, selamat tugas, sehat-sehat terus, amin. Selamat malam juga buat ini Nikidi, katanya Mas Faris, salamnya buat semuanya aja, lagunya Asmara Kepala Muda, Kelapa Muda maksudnya ya. Iya, boleh. Pesta Pora katanya perawan bulpit nih, Pesta Pora di mana pestanya? Pesta Pora, maksudnya pesta apa ora gitu ya maksudnya ya, atau apa ini maksudnya? Pesta Pora. Yo gak ngerti, Pesta Pora. Gak roh, gak ngerti, nganu. Hahaha.
Datang untuk pergi. Kenapa harus datang kalau dia hanya pergi? Ya, seperti itulah dunia ya. Ada datang, ada pergi, ada hilang, ada kembali, ya kan? Ada hilang, ada ketemu. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada sedih, ada bahagia, gitu ya. Pokoknya macam-macam isi dunia ini ya, dengan berbagai macam cerita dan sandiwaranya. Pokoknya dinikmati saja hidup dunia ini, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Apalagi mungkin kalau misalnya lagi habis pisah sama seseorang, kan? Atau karena disakitin gara-gara sesuatu, gitu ya. Cobalah untuk move on dan bangkit dari keterpurukan ya. Gak sepatutnya untuk terlalu larut dalam bersedih ya, dalam kesedihan terus menerus, karena akan membuat Anda jadi semakin terpuruk ya. Ya, harus bangkit, harus lebih semangat biar gak terpuruk terus menerus. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus pokoknya di DMK sampai nanti jam 10 malam.

0: hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Mrs. Nandini. Halo Mrs. Nandini, apa kabar?
1: Baik.
0: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
1: Mau belajar lagu India?
0: Iya, tentu saja. Oh iya.
1: Lagu apa kira-kira?
0: Ya, terserah Anda saja.
1: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
0: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
1: Kita mulai ya.
0: Oke.
1: Sawan ka mahina pavan kare sor. Ayo coba.
0: Saya? Sawan ka mahina pavan kare sor.
1: Salah.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

harus tetap semangat ya, apalagi lagi ngerasa sedih karena memang apa ya, karena memang ada sesuatu gitu yang bikin sedih gitu ya. Semoga sih gak terlalu lama sedihnya. Kemarin-kemarin aja sedih, terus juga bisa ngelewatin semuanya kan. Masa sekarang enggak? Pasti bisa dong. Pasti bisa. Aku pasti bisa. Pakai judul lagu ya mas. Saat malam ini pokoknya buat yang mau gabung di teleponnya, di sini udah Faris buka ya. Barangkali udah mau ada di teleponnya juga silahkan. 0851 8609

0: dibelai-belai. Jadi dibelai-belai terus sih, Mas. Itu sudah lagunya kan, dibelai-belai. Mana nih yang masuk, coba-coba. Coba diangkat-angkat dulu ya, siapa tahu ada yang berhasil masuk begitu. Halo? Tidak bersuara ya? Kenapa Anda tidak bersuara? Di manakah suaramu? Kenapa tidak bersuara ya? Harus ada suara ya, takut soalnya kalau nggak ada suaranya. Demka, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Hanam. Dibelai-belai.
0: Waduh, ini di.
1: Hati-hati klasik, kan ini dibelai-belai.
0: Kan cuma mengingat. Kan cuma lagu, Lid.
1: Yang turun-turun sih.
0: Ya, ini apa kabar, Ki Juragan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat waras berdikas.
0: Sehat waras berdikas terginas ya.
1: Cicine.
0: Cicine apa?
1: Akal.
0: Bisa baik lo.
1: Ya, lo iya.
0: Iya, bener. Nek orang akas lemes ke priwe. Orang akas orang bisa ngadek ya kan?
1: Ya iya lah. Orang jecek ya.
0: Gak orang bisa jecek ngadek. Yes, pengen lagu apa?
1: Lagu ini apa ya?
0: Tetot.
1: Tetot.
0: Bu salam dulu boleh.
1: Ya, salam yang titip, Mbak Bunda, Mbak Yaya, Bapak Naura, Mbak Dindi, Umi Hanif, Bu Karmina, Kang Kendro, Mama Asraf, Bu Gigit, Kak Arin, Teh Rosita, Taruh Pak Taufik, Andre, Pak Sutar, Mbak Kiting Wardani, Pak Rasid.
0: Oke. Halo, Li. Oh iya, kami baik. Tak kira ngilang mengendi.
1: Iya, jadi pelesen.
0: Ada dosa aja, Rika, lo.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Tangis Rindu, baik lah.
0: Tangis Rindu. Oke, siap. Thank you. Oke.
1: Ya, wis, satu dulu untuk Bune.
0: Sama-sama. Apa, Kie? Oh, iya, harus dong, pasti.
1: Nah, memang bekas jam.
0: Iya, ya.
1: Ya, wis, matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banget buat Kang Muksin yang ada di Bandung. Ya, di belakangnya lagi, silakan yang mau bergabung. Ditunggu di 0851-806-9984 nya. Di sini masih ditungguin juga ya. Halo DMK, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa? Di mana ini?
2: Selamat malam, Mas Haris.
0: Oh iya, selamat malam. Ini Bu Yati ya?
2: Iya.
0: Iya, apa kabar Bu?
2: Baik, Mas Haris.
0: Alhamdulillah sehat. Oh, sehat juga Bu. Udah makan malam? Halo Bu, kenapa diam saja? Apakah terputus? Waduh, sayang sekali. Kayaknya sinyalnya ya Bu. Coba nyari posisi sinyal yang bagus gitu ya Bu. Nanti dicoba lagi teleponnya. Malangin lah Bu Yati. Terhempas. Di belakang lagi, silakan yang mau naik teleponnya boleh dicoba 0851-806-9984-nya. DMK, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, babaknya Sanika. Waduh, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat, dengan kabarnya mas.
0: Alhamdulillah sehat juga. Wis ngopi apa rong ge?
2: Bolak-balik.
0: Waduh, wis bolak-balik ya.
2: Bukan tuh merasakan lawan dengan bang ini.
0: Waduh, jos. Ya, pengen ditemenin lagu apa ini malamnya?
2: Tadi malam gak diputerin ya mas?
0: Tadi malam diputer jam 10. Udah tidur ya? Kalau jam segini gak boleh diputer, harus jam 10-an sana.
2: Iya. Gula-gula yang manis kan.
0: Oh, gula-gula. Dari EP LP Sukaisi ya?
2: Iya.
0: Boleh. Dikirim buat siapa nih?
2: Buat kataknya Naura, terus Kang Gendro, terus Umi Hani, Bapak Hani, terus Bunda Pipin, Tante Cindy, terus Bunda Judit, apa ya, lama enggak muncul ini. Terus Soekarnina.
0: Oke.
2: Terus buat semuanya aja yang lagi monitornya acara ya mas.
0: Siap.
2: Buat mas Farisnya juga sampai tuntas. Terima kasih mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Sanika dijemur pejagoan, makasih ya. Di belakang lagi silakan menekan teleponnya. Boleh dicoba lagi. Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam Bob.
0: Waduh, ini para punggawa-punggawa yang masuk dari tadi ya. Sri Kandinya pada kemana ini?
3: Lagi nang pawon, Bob.
0: Nang pawon, nang dapur, apa nang sumur, apa nang kasur dia?
3: Udah turun. Iya, gue lang kok anu urutan.
0: Apa kabar ge, Pak? Pak Ketua.
3: Alhamdulillah sehat, Mas Wari sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapa ini, nyantai apalagi lembur ge?
3: Lagi nyantai ge.
0: Waduh, alhamdulillah. Bisa nyantai. Waduh ya, selonjoran disit.
3: Selonjor kabel.
0: Menerak kaku ototnya ya, selonjoran.
3: Iya, betul sekali.
0: Jangan kaku-kaku. Kalau
3: oleh seminyak sutana. Gila.
0: Iya. Kalau terlalu kaku juga gak enak ya.
3: Iya, betul lah. Oh ya, kami kakon mumet.
0: Pengen lagu apa, Ge?
3: Aku biasa lah, seneng lagunya sing malam.
0: Malam, punya Rita, Ge.
3: Iya.
0: Dikirim buat siapa?
3: Yang udah masuk tadi Pak Muksin ya.
0: Betul.
3: Malam Pak Muksin kayak piye kabare? Sehat mbok.
0: Sehat alhamdulillah.
3: Terus Bu Yati tadi angkanya turun. Juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus apa lagi? Mas Haris tadi.
0: Tadi bapaknya Sanika dijemur pejagoan.
3: Iya, Bapak Sanika, salam kenal juga dari Kang Mamat di Kelirong.
0: Oke.
3: Itu aja Matis, buat semuanya saja yang udah pantau secara FM Kebumen. Pokoknya
0: siap,
3: salam,
0: bos.
3: Selalu sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang siaran juga tetap semangat, jangan lupa bahagia.
0: Oke.
3: Terima kasih Mas Farid, silakan dilanjut sampai tuntas. Pulangnya hati-hati kok.
0: Amin, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Mamat yang ada di Jeruk Agung nih. Jeruk Agung Kelirong Kebumen yang udah gabung juga malam ini ya. Di sepil-sepil, bunyum bergabung di WhatsApp-nya, kita sepil-sepil lah di siapa ini. Pak Mudir, waalaikumsalam juga yang ada di Karang Bang Alian nih, request lagunya Antara Perang dan Senyum. Kebalik kali, Pak. Antara Senyum dan Perang maksudnya mungkin ya. Gak apa-apa, soalnya biar gak gosong, Mas, kalau dibalak-balik gitu ya. Salamnya buat Tia Una Beranak aja, buat Faris, terima kasih. Oke, Butika, lo, salam-salam juga. Makanan yang bikin sehat. Apa itu Bu? Ada uang satu gepoknya ya di piringnya ya. Satu gepok yang merah-merah. Oh gitu. Jadi cepet sembuh ya. Ada tahu, ada tempe, sambal, mentimun. Uang satu gepok di piring. Waduh. Ada-ada saja di butika ya. Selamat makan malam buat Ibu Tika. Sehat selalu ya, Bu. Bunda Nisala juga selamat malam hadir monitor nih sambil lembur ya, Mas Faris. Oke, siap. Mami Rini cantik, kletoy katanya. Oh iya, Bu. Mami, kok jadi Bu? Oh iya, Mi. Ya, letoy tadi ya. Pas Kang Musin telpon kayaknya tadi bilang letoy. Bu Siti Duluano, selamat malam. Ada Mas Ari di Sangubanyu, Bapaknya Naora, Mr. Keling Bu Heni ya. Selamat malam juga, terima kasih sudah monitor. Nanti yang belum kebagian telepon, nanti sabar ya. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya. Kalau gitu kita dengerin lagu selanjutnya ya. Yang udah Faris siapin di sini satu koleksi dari Mirnawati dengan Tangis Rindu. Jangan lupa nih, kalau misalnya mata itu padahal gak nangis tapi keluar air matanya terus, berarti matanya kurang sehat ya. Ada masalah dengan penglihatan Anda. Sering mata berair, mata kering juga, bahkan mungkin sering keluar kotorannya, atau bahkan juga matanya itu sering banget pegel kalau buat ngelihat. Mata buram, burus-burus ya, bahkan ngeliatannya kabur-kaburan gitu. Punya mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glukoma, dan mata katarak, bisa langsung pakai aja Vitama. Vitama, V-I-T-A-M-A, solusi kesehatan mata Anda. Udah aman, BPOM juga halal dan berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: 98.4 Stara FM.

Gula yang manis. Gula. Siapa sih gak suka manis? Kayaknya hampir semua orang suka yang namanya manis-manis gitu ya. Apalagi gula orang juga miliknya yang manis ya kan, bukan yang pahit gitu. Emang orang ada yang manis mas, kok gak disemutin cile? Maksudnya mukanya gitu, kelihatan manis gitu ya kan. Gak semua yang manis disemutin ya kan. Asalkan dia masih terbungkus dengan rapi gitu ya, gak bakalan disemutin gitu ya. Nah, biasanya kalau suka naruh-naruh gula gitu ya, nuntuknya kurang bener sih gitu ya, jadinya sering disemutin. Atau mungkin juga ngambilnya berceceran gitu ya, jadi semutnya pada ini, pada gerumut. Bahasa Indonesia-nya gerumut itu apa sih? pada datang maksudnya ya, pada ngumpul gitu. Nah, tapi ngomongin soal manisnya, Sobat Star FM di mana berada, pastinya semua orang hampir tiap hari kayaknya minum-minuman yang manis. Entah kopi, entah gula, entah susu gitu ya. Biasanya sering banget kasih gula gitu ya. Entah berapa kali sehari. Karena memang Anda punya riwayat diabetes, ada mungkin keturunan diabetes gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai, jangan terlalu banyak minum manis juga, makanan-makanan manis gitu ya. Karena kalau misalnya menurut penelitian, itu kalau misalnya punya riwayat keturunan diabetes gitu ya. Sebentar. Ini kok ngilang. Ya, menurut penelitian, seseorang yang memiliki riwayat keluarga atau keturunan diabetes tipe 2 ini memiliki resiko lebih tinggi untuk memiliki kondisi yang sama. Berarti Anda harus lebih waspada lagi ketika mungkin gitu ya, ada orang tua Anda atau mungkin juga keluarga Anda yang punya keturunan diabetes gitu ya. Nah, ini harus lebih waspada dan lebih hati-hati gitu ya, karena lebih beresiko gitu ya. Meningkat sekitar 2 hingga 4 kali lipat atau peluangnya sekitar 25-50% gitu untuk penelitiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya resiko kedua orang tua menderita diabetes ini bisa melonjak hingga 50% atau lebih tinggi lagi gitu. Karena ini juga pengaruh genetik juga ya. Iya, pengaruh genetik dalam arti faktor genetik ini bersifat poligenetik atau gabungan beberapa gen yang mempengaruhi produksi dan pengaturan insulin di dalam tubuh. Gitu. Jadi mulai sekarang harus rutin yang namanya minum air putih ya, jangan terlalu banyak minum-minuman yang manis dan juga makan makanan yang manis gitu. Nah, solusinya gimana nih untuk mencegahnya? Caranya, ini Anda bisa banget yang namanya menjaga berat badan ideal. Hindari gembrot ya, alias kegemukan. Terus juga rutin berolahraga. Lakukan aktivitas fisik atau kardio atau senam aerobik sekitar 150 menit per minggu. Atau 30-60 menit per sesi gitu. Atur pola makan. Perbanyak serat, sayur, dan buah, serta batasi konsumsi nasi, makanan manis, gorengan, dan minuman tinggi gula. Karena memang nasi juga udah mengandung gula ya, Sobat Star FM. Jadi kalau misalnya mungkin boleh diganti nasi oyek, atau nasi jagung, atau nasi yang lain yang lebih sehat banyak ya. Kalau misalnya Anda ini punya riwayat keturunan diabetes gitu. Nah, yang paling penting harus berhenti merokok gitu ya. Karena ini bisa mengurangi resiko resistensi insulin ya, Sobat Star FM. Ketika Anda berhenti merokok gitu. Nah, kalau misalnya merokok ini berpengaruh juga nggak sih sama diabetes? Nah, menurut penelitian ini sih berpengaruh banget ya kalau Anda ini perokok aktif gitu ya. Jadi lebih beresiko gitu ya. Sangat berbahaya untuk penderita diabetes dan wajib dihentikan sepenuhnya ketika Anda lagi ada riwayat diabetes kalau Anda adalah perokok yang aktif gitu ya, Sobat Star FM. Gitu. Dan jangan lupa ada Habutop, solusi yang paling tepat buat membantu menyembuhkan diabetes. Gitu. Habutop ini manfaatnya banyak banget ya. Karena kalau menurut data,

Kalau menurut data ini, kalau di Indonesia terdapat sekitar 19,47 juta hingga 20,47 juta penderita diabetes dewasa dari total penduduk dewasa gitu ya. Banyak banget ya. Berarti harus lebih berhati-hati karena memang di Indonesia tuh kan banyak ya makanan dan juga minuman-minuman manis, apalagi sekarang tuh banyak banget. Pokoknya saling jaga aja dan saling mengingatkan juga ketika ada keluarga, sahabat yang udah kena diabetes gitu ya, dia punya riwayat diabetes, harus dikasih tahu gitu ya, dikasih Habutop, jangan lupa suruh minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ini manfaatnya banyak banget dan bisa untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan juga membantu menyembuhkan penyakit diabetes. Alhamdulillah banyak banget udah kebantu ya dengan pakai Habutop, sekarang lebih sehat lagi.

0: Yang mau ada teleponnya, halo di MK, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
0: Waalaikumsalam, Bu Yati. Tadi yang terhempas ya, Bu?
1: Iya, terhempas. Terdorong temennya.
0: Gak apa-apa, ini dia bisa masuk lagi.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa malam ini?
1: Lagunya Selimut Biru.
0: Selimut Biru. Boleh, dikirimnya buat siapa, Bu?
1: Buat Mbak Saminten, Pustika Darmanto, Bunda Pisum, Mbak Saki yang bener, Rebut Seting Grabak, Bukar Mina, Mbak Ahmad, Kak Mamat, Pak Tislamet, Pak Sutar, Pak Gendrom.
0: Oke.
1: Dan semua yang nyalmi aku ngambal Pak Mas Gimenager dan semuanya.
0: Dan semuanya.
1: Terima kasih Mas Arif.
0: Sama-sama Bu Yati.
1: Selamat tugas. Sampai tuntas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Ibu Yati yang ada di bener. Di belakangnya lagi. Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, dengan aku di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Rosita cantik, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wow.
2: Mas Fari sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Itu kok nging-nging.
2: Anak apa yang nging-nging?
0: Kenapa nging-nging-ngong?
2: Kenapa ya?
0: Atau kok itu suaranya Pak Topik?
2: Iya, nging-nging-nging.
0: Oh, kenapa dia jam segini udah kasih alarm?
2: Dikasih alarm biar kayak tadi celekat-celekit.
0: Celekat-celekit juga jam segini.
2: Iya, tuh banyak semut merah.
0: Banyak kan semut-semut merah. Iya, kalau gigit mah celekat-celekit banget itu ya si semut merah ya.
2: Celekat-celekit hatiku. Berarti gigitnya gigit itu, gigit hati.
0: Gigitnya sakit. Iya, untuk gak gigit ono. Lagi. Ngeri kalau gigit ono ya.
2: Gigit apa? Masa gigit ono?
0: Ono-ono why maksudnya?
2: Ono-ono why, iya, benar.
0: Lagunya apa?
2: Stop. Aku mau minta lagu.
0: Tak, dung.
2: Apa ya Pak? Lagu apa?
0: Dung.
2: Katanya cup-cup biar dikecup.
0: Ops, lagunya romantis sekali.
2: Iya.
0: Bibir dikecup-kecup, bibir dikecup.
2: Belum ngapa-ngapa merinding.
0: Itu lagunya si Bunda Rita ya?
2: Iya.
0: Cup-cup-cup
2: gitu bibir ya. Dikecup, berdiri si bulu.
0: Kok udah berdiri bulu aja Roma. Bulunya? Iya. Merinding soalnya.
2: Iya, merinding. Mau kirim salam ya, Mas?
0: Boleh, kayak di cium
2: yang barusan monyet, naik ya, Mbak Yati ya?
0: Betul.
2: Bu Yati, terus Mama Asra, Mbak Yaya, terus Bang Andre, hey, miss call aku.
0: Tetot.
2: Terus Bu Karmina, Umi Hanif, terus Mama Cindy, Mbak Nur Klirong, terus Om Paryono, Pak Yono, terus Mas Tumat, Mas Ari, Pak Karim Chicken, terus Pak De Selamat, Om Gendro,
0: okay.
2: Terus Bapak Kenaura, Pak Sutar, Terus pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Yang cup, cup, cup, cup.
2: Pokoknya cup, cup, jangan nangis ya. Nanti aku kasih permen.
0: Oh my God. Permen apa tuh?
2: Oh my God. Oh, itu satu lagi aku lupa. Durian ambal.
0: Oke. Okay.
2: Nanti komen kalau dia gak dikirim. Mbak Yayah ya, Mbak Yayah belum ya? Mbak Yayah, ya pokoknya buat semuanya aja lah ya. Yang lagi monitor DMK dangdutnya. Asyik banget. Aku juga bisa pas sitar panjang. Mami Syahrini, ting. Mami Syahrini, terus itu Mama Titin, aku senggol. Buat pas Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Loh, jadi nenek-nenek.
2: Terima kasih. Cup-cup bibir dikecup. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Tete Rosita ya, yang ada di Tanjung Rejo. Bulpes di belakang lagi. Para pendengar yang budiman, silakan para pendengar yang mau masuk di sini, para pendengar yang budiman, di siapa di mana lo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi sama bapaknya Naura. Apa kabar juga ya, nih?
3: Semalam kan nggak muncul, nggak bisa masuk.
0: Semalam nggak bisa masuk, letoy sinyalnya ya.
3: Telolet. Iya. Kesetrum Terasita itu. Ini aku teman-teman. Nampai sini virusnya jadi ketularan. Ikut aja berarti putar langsung lah.
0: Oh iya, siap. Oke. Sambut siapa nih? Ngekor. Oke.
3: Buat orang Wilokatan Girit, buat keluarga Toko Al-Barokah selamat malam. Ada Pak Ikhwan Parkir Tegal Wilokatan, ada Pak RT selamatnya di Wilokatan, juga ada Pak Nur Jenny, Pak Berat yang lagi dengerin Mas Partisya harap menjadi DMK. Dan yang paling asik ya, buat semuanya yang belum masuk, tunggu masuknya biar rame. Okay. Buat Mas Rp. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Naura yang ada di Wirogatin. Mirip Kebumen yang udah gabung juga malam hari ini. Di belakang lagi, pemirsa. Pemirsa pendengar. DMK, lo selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Waduh, kaget ya, banget. Ini berisik banget kalau bass ini naik ya suaranya.
4: Ayam mana? Aku jadi diriku sendiri.
0: Berisikin orang lagi pada tidur, woi.
4: Ya bangun, masih pagi. Sehat ya juragan?
0: Alhamdulillah sehat Ibu Juragan, gimana nih?
4: Alhamdulillah, aku juga sehat.
0: Wow, juragan. Itu yang dipegang gede banget.
4: Ya aku gak suka yang gede-gede.
0: Terlalu gak jujur terang. Anda ya, sukanya yang gede-gede gitu ya.
4: Adanya kalau yang gede emang arem.
0: Iya marem, kalau kecil mah bikin kurang gitu.
4: Iya,
0: ya.
4: Iya kurang,
0: sedikit
4: betul.
0: Gitu.
4: Tau aja.
0: Pengen lagu apa nih Mbak Cindy?
4: Aku pengen lagune Roma Irama boleh?
0: Boleh.
4: Al-Quran dan Koran ya?
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya gak kabe bye lah, sepeda naik. Aku habis pulang kurs soalnya.
0: Habis pulang dari mana?
4: Latihan kurs?
0: Apa itu
4: suara
0: kurs?
4: Suara yang berbadar suruh latihan.
0: Oh, ini abisnya nyanyi paduan suara maksudnya gitu.
4: Oh, pinter.
0: Emang Mbak Cindy bisa nyanyi?
4: Bisa lah.
0: Perasaan suaranya kayak ember pecah, emang apa?
4: Iya, enggak? Emang. Ih, udah dari sononya, jangan menghina, ngarang.
0: Enggak. Bagus kok, mesini bagus suaranya, apa ya, tegas gitu. Artikulasi jelas gitu, jadi bagus.
4: Betul. Ya aku, pokoknya adanya kayak gini lah, yang mau ya gak paham. Pokoknya suaranya kayak gini.
0: Iya, pokoknya aku adanya seperti ini mas. Iya,
4: aku adanya begini.
0: Kalau dipilih alhamdulillah, kalau enggak ya gak apa-apa gitu.
4: nggak apa-apa lah, sudah pernah ini.
0: Iya, alhamdulillah deh pokoknya. Seru.
4: Pokoknya selamat KB baik, tim pada naik. Selamat malam, selamat istirahat. Buat juragan yang bertugas, tetap semangat. Okay. Udah rezeki full barokah. Ketunggu lagunya juragan, pemurung ngantuk.
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata Kang Omat, kenang gue berisik-berisik katanya. Ya buat ngusir tikus sama ngusir kucing nih. Ya gak apa-apa sama Cindy, aduh yang abis latihan ini paduan suara. Kira pada latihan apa gitu, kurs, oh yang nyanyi-nyanyi. Tadi udah berapa penelpon ya pendengar setia? Ada 3 apa 4? Ya udah 4 ya. Ya udah kita ke WhatsApp Faris yang udah masuk di sini. Selamat malam buat Putra Gagak Rimbang di Bumi Arju Klirong. Faris kita gabung di DMK ya, lagunya Potret Kenangan. Salam buat Ibu Yati, ke Mamat, Om Gendro, Titi Mardani, Mama Pian, Bapaknya Nora, dan Mas Ibu Bunder, Mbak Cindy, Andre, buat Faris langsiran aja. Thank you buat Putra Gagak Rimbang ya. Mama Arvin, waalaikumsalam juga. Lagi dengerin baru pulang dari musola. Oh iya iya iya, oke siap. Durini Ambal, selamat malam juga kita gabung ya monitor. Salamnya untuk Umi Hanif, Bunda Nisales, Bu Yati, semangat Bu Yati. Buat Faris, terima kasih. Sama-sama buat Durin Ambal. Mama Rizky di Babat Sari, selamat malam juga buat Mama Rizky Adel di Babat Sari, Kutunangun ya. Monitor juga malam hari ini. Buat penyiarnya selamat tugas saja sampai selesai sambil dengerin DMK. Oke siap. Terima kasih ya buat Mama Rizky Adel yang lagi monitor sambil istirahat malam. Ada Nunu di Jati Mulyo, Kuarasan nih. Katanya lagunya Faris cup-cup bibir katanya. Oh lagunya ketan Terosita tadi ya. Oke siap. Mas Ari, selamat buat Mas Ari, selamat malam Mas Ari yang ada di Canggu Banyu, terima kasih sudah monitor. Bu Siti, halo, Bu yang ada di Lono Purworejo, Mr. Keling, Bu Heni juga selamat malam. Mi Hanif yang ada di Kerandegan juga selamat malam ya, Bunda Titin, War.

0: Bunda Diah, selamat malam Bunda Diah. Apa pasnya ini? Soalnya hampir-hampir mirip ya nomornya. Mas ganteng ini pas ya katanya. Tadi malam lagunya puter gak yang Kangen Kamu? Diputer dong. Katanya apa ini? Enggak mau, takut Faris.
1: Takut.

sekarang kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Ada Cup Cup Dikecup bareng Bunda Rita Sugiarto. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen DMK dan dudunya asik banget.

Ini dia, Habu Top. Nah, obat herbal ramuan Arab. Habu Top baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
2: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
3: A few moments later.
2: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
2: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
2: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

Hey, selamat malam buat yang masih gabung di DM Kamu Lomari. Terima kasih banget buat yang masih setia di sini ya. Yang belum gabung pokoknya masih ditunggu, silakan aja. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. 0851-806-9984 nya. Masih ada Faris di sini sembari menemani Anda beristirahat malam gitu ya. Yang lagi pada lembur-lembur malam, selamat malam juga. Yang ada di rumah-rumah barangkali mungkin lagi sambil lembur-lembur jahit. Ada yang lagi sambil ronda-ronda malam. Ini udah siap-siap buat di pos-pos ronda gitu ya. Selamat malam juga, semoga tetap aman terkendali gitu. Yang lagi pada jualan-jualan di malam hari ini, selamat malam juga. Semoga tetap laris manis, tetap jaga kesehatan gitu ya. Biar makin laris, biar makin asik gitu ya. Sambil nungguin pembeli datang, boleh gabung di sini gitu ya. Request lagu favorit atau mungkin sekedar mau salam-salam juga bisa banget. Semuanya bisa gabung di sini, nggak pilih-pilih ya, silakan aja. Nomornya dicatat buat yang belum punya. 0851-806-9984-nya ya. Yang belum tidur, ini ada siapa?

0: dulu sama Mama Pian ini absen bingan katanya Mas Faris. Salamnya buat Ibu Yati, Ibu Karmina, Bu Ayu, Bunder, Mas Andri, Kang Mamat, Bapak Kenora juga, Mas Indi ya. Terus Sumiandi, Bayaya, ada Mama Astra, Mama Rizky ada juga, Mama Rizky Adel maksudnya ya. Buat Faris selamat tugas saja, oke. Okay. Mama Astra, waalaikumsalam juga, selamat malam nih monitor sambil rebahan. Agus Gozawa di Rujak Beling, salamnya buat Kaki Bewok atau Suryanto sing aging lembur jahit. Mat malam aja. Oke, terima kasih buat juga buat Agus Gusowa ya. Semangat ya pokoknya buat lagi pada jahit-jahit nih ya, para juragan-juragan. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih? Halo, Loha.
1: Halo.
0: Waduh, kan ya, gendro.
1: Tadi belum masuk Mas Faris.
0: Oh, enggak kerasa kalau udah masuk gitu.
1: Tapi kan di sini siapiku belum ada suara Mas Faris.
0: Oh, padahal di sini keluar tapi kok belum masuk di HP-nya Kang Gendro.
1: Iya. Ah, makanya aku harus masukin jumlah suara di sini belum masuk.
0: Iya, kok bisa ya Kang Gendro?
1: Ya karena sinyal mungkin lah.
0: Iya, mungkin kayak sinyalnya ya malam-malam. Sinyalnya kedinginan apa kegerahan ya malam ini?
1: Gerahan Mas Faris.
0: Iya, belum hujan-hujan bergerak kayaknya ya. Iya. Apa kabar Kak Gendro, sehat?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Waduh, bis dari mana ini berpulang?
1: Berpulang ke Rampung nih, anak-anak pada mau lomba besok.
0: Oh, lomba senam?
1: Senam di Semarang.
0: Waduh, semoga menang deh, jauh banget ke Semarang ya, provinsi berarti.
1: Iya.
0: Waduh, mantap. Kak Gendro ikutan anak gitu?
1: Aku ya paling merantak-merantak.
0: Jadi komando pokoknya ya.
1: Bocah-bocah.
0: Oh, bocah-bocah gitu.
1: Iya, karo remaja.
0: Oh, SMP. Sukses deh pokoknya lombanya ya.
1: Amin ya.
0: Pengen lagu apa malam ini Kang Gendro?
1: Lagunya Sedang-sedang saja Mas Faris.
0: Sedang-sedang saja, jangan gede, jangan kecil ya.
1: Iya.
0: Gak enak kecilan, kegedean juga kurang pas gitu.
1: Iya. Yang sedang-sedang saja lah ya. Salam-salam Mas Faris.
0: Boleh silakan.
1: Mas Umi Hanif yang tadi kecapean kayaknya baru kasih ya di Banyumas. Terus Abi Hanif, Mas Hanif juga, Mama Fian, Bu Yati, Bu Kumis, Mbak Putri, Mbak Kakung, Yatini, Mas Oyong, Mas Duren Ambal, Mas Aisam Banyu, terus Bapak Kenaora, Pak Tutar,
0: Betar,
1: Kang Roni, dan semuanya lah Mas Faris.
0: Siap Kang Gendro.
1: Terima kasih waktunya Mas Faris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Gendro ya, udah gabung juga malam ini. Di belakang lagi ada yang mau naik lagi sebelum Faris hangout. Yang mau bergabung silakan aja. 0851-806-9984-nya ya. Ada Bunda Titin, selamat malam juga ini. Sambil nunggu telepon, sambil Faris baca-baca WhatsApp-nya ya. Bunda Titin katanya mau salamnya buat siapa ini? Absen aja biar gak dilupain katanya Mas Farisnya. Ketedang-tendang, oh iya kak, aduh kasihan banget sih. Pegangnya kurang kuat sih Bunda, jadi ketedang-tendang mulu ya.

0: 0851 806 9984 nya yang mau naik di teleponnya di siapa? Halo, di MK, selamat malam. Iya, halo.
1: Selamat malam,
0: Mister.
1: Mas Fahri.
0: Oh, ini Mister apa? Putranya.
1: Putra.
0: Oh, iya. Emang Misternya lagi kemana ini papanya?
1: Di rumahnya neneknya.
0: Oh, lagi nginep di sana.
1: Iya.
0: Oke, oke. Pengen dengerin lagu apa nih, Putra Keling?
1: Perjuangan.
0: Perjuangan, oke. Dikirimnya buat siapa?
1: Yang sudah naik-naik aja lah.
0: Oke, oke, siap.
1: Terima kasih, Mas Faris.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Putra Keling yang di bocor sana udah gabungnya. Halo di MK, selamat malam. Kok gak jadi? Kenapa? Kenapa gak jadi, ha? Kenapa? Tak tung-tung. Siapa yang gak jadi? Diangkat malah terhempas gitu ya. Gimana ini? Sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Selamat malam juga buat siapa ini gak ada namanya. Kita lewatin ya kalau gak ada namanya. Mbak Ahmad, selamat malam juga buat Mbak Ahmad yang ada di Waring Butuh. Sehat selalu ya Mbak, bareng Mbak Putrinya di situ ya.

0: Assalamualaikum.
1: Imka, waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Di mana?
0: Sehat, Lek.
1: Ini siapa ya? Maaf ya.
0: Wong Adoh.
1: Wong Adoh apa Wong Adoh?
0: Adoh banget.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Buyung, mengapa lupa padaku?
0: Bukan lu, sama lu.
1: Lupa, apa melupakan ya kira-kira ya? Mungkin melupakan kali.
0: Ya enggak sih. Rada-rada kelalen.
1: Oh, rada-rada judulnya ya. Lagi ngapa ini malam-malam lagi begini?
0: Di selonjoran.
1: Selonjoran, keselen. Mina ya, pijit adi, dong adi sama tong. Ayang Beb.
0: Ayang Bebe nembe tutup.
1: Oh, baru tutup jam segini, udah larisan.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya, jangan sampai pagi ya.
0: Enggak.
1: Oh, sampai
0: deh.
1: Oh, soalnya biasanya kan Faris lewat tuh ya, banyak yang sampai pagi buta, pagi-pagi buta baru selesai gitu.
0: Kalau di sini paginya malah ngebuta.
1: Kenapa? Siang bolong, pagi buta, malam apa?
0: Malamnya melek.
1: Lagunya apa, Lik?
0: Sing enak apa ya, Lik?
1: Sing enak, ya itulah.
0: Apa?
1: Malah kenapa?
0: Si ireng-ireng
1: bae lah. Si ireng-ireng. Ya duja. Si ireng-ireng kok ya enak gitu yo. Gremetan ya, mau degremet ya gue. Geramang.
0: Ireng gesang.
1: Geramang-geramang. Kemriyik apa kemruyuk?
0: Nek gatel.
1: Gatel ya dikukur ya kemruyuk.
0: Main garuk kayak
1: Satpol
0: PP.
1: Main garuk aja tuh Satpol PP.
0: Om Gendro udah gak ingat aku ya? Aku kok gak ditawar.
1: Kasian deh lo.
0: Berarti itu takut Mas Faris terlupakan.
1: Terlupakan apa dilupakan apa lupa?
0: Apa sengaja?
1: Sengaja, sengaja. Terus buat siapa lagi, Lik?
0: Ya wis ya, kayak malah sing buri.
1: Waduh, waduh, waduh ya, siap-siap koredan pokoknya ya.
0: Ya, Malia wis ya, Lik.
1: Ya.
0: Salam ya Malia, Rodede.
1: Oke, oke, oke. Amin.
0: Kapan menggonku Lik? Lagi nasi.
1: Nasi beneran apa nasi buat kucing?
0: Ya pokoknya judulnya nasi.
1: Kok dinamain nascingnya aneh?
0: Ya. Taruh susu jahe.
1: Waduh mantul kayaknya ya tuh.
0: Beneran orang kaya aneh. Beneran.
1: Beneran mantul ya.
0: Sengaja ku sakit. Ya, maturun ya, Lik.
1: Oke. Okay.

Siapa sing geremet mas katanya? Apanya yang diremet? Geremat-geremat itu petengan. Gelap hitam Pak Topi. Kondo ada aja kok nanya yang diremet-remet. Yang diremet-remet lagi mulai nih gue apa? Gue roti mbok. Bang gue gedok.

Kalau gitu Paris pamitan aja ya, karena udah malam juga. Besok kita kapan-kapan ketemu lagi. Paris pamit bareng lagunya si Peti, Peti, Peti, Pera. Sedang-sedang saja. Jangan lupa gunakan Habutop dan juga Vitamin Solusi Kesehatan Mata Anda untuk memelihara kesehatan dan juga membantu untuk memelihara kesehatan tubuh Anda. Pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling. See you next time. Goodbye. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Teran. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk memelihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesel.

0: menurut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas.

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan ke ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak kendala lagi. Habutop memang dari Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang pindah dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, Alamat NHM Sarbini nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: herbal yang sering Abah minum itu ya? Pantesan Abah Rut konsumsi Abutop. Ya udah, besok Ujang beli deh. Sekalian buat Abah buat stok.
1: Kang, anak Abah nukar.
2: Indonesia dan sudah mendapatkan dari Majelis Insya sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 Moro, dan Otipus di wilayah Klirong. Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wori, RT

0: Sebelumnya saya punya keluhan nyeri lutut. Setelah saya mendengarkan radio dan ada Ihaputop, beli dan mencoba. Sekarang sudah sembuh. Buat pendengar yang lain atau siapapun yang punya keluhan.
1: Dapatkan Habutop Mie Mantia, Teh Moro, dan Otip, dan Agen Ami. Untuk Anda yang berada di Wika, Pagedangan nomor 10. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultan T 01 RW 0 dan Kuto Winangun. Agen Ausa Kering, alamat Dukuh 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu.

0: toilet lagi, Non.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
2: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti

Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda juga baik untuk penderita infeksi pada mata, mata silinder, mata merah Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen Akami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultagen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Desa Joko Mertan atau Dep Petanahan Ketumen.
1: Stara FM Kebumen.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan hub minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar-

Kutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

0: yang berada di wilayah Purworejo. Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Balai Dono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Parnamasih dan Mas Tuslat meriwang jagat karono siran pondo kawisisaning bisono sono sinawung langen wilopo istu masih lestantun lampaing budo jinantur tutur katulo tetelo telo telat meripalas ing projo winur sitong upomo paraminis korugil tunying jaman purwo winar ditameng loto mangkyo tekap masananing gubito mangayun parlambang.

negi kang winreng kupito kang kai kuat di dosa purwo. Eko wilangan sawit jadi marang linwi dosa wilangan sepuluh purwarane kawitan senadyan. Angupaya prodose utan atau satu setengah turakan kali mung sadugo kang kinarito pambukan ing kinarito punika warnaniro ing kraton ngastino iyo negoro gajah uyo kraton liman benawi ingi wis kalukoyen to kraton ngastino panjang apundung pasir pau kero jinawi kemari pas toto kartora harjo.

poro sudagar layar porang kudur inten pantor dalwa bedatan winten kedati tansal mintir sanging raton ngastiro dumugi monto negari saenggo bisa sambung dedagangan marang poro kawula monto projo prandini wenten sambi kala ing margi anglur seluruh tandrani yayah iling jalan.

Biarin dulu ketinggal rupa. Awis kokeng poro kawulungan di terbaton jejel uyel-uyelan peranduitan menten poro kawulungan rumong sokaci ngerangan kisah ngomrasin anikala muntah agung dan aning noto.

senajan tuake kawulane nanging tarwenten kang remen tumindak sesenglan pasulayan antut runtut rupeng ngakat toto karyaning praja. Nganti akeh para satwa sekti sangka montor gari kang sami mundur keplayu. Saengga ngundangake yen to kraton ngatur satu para satwa mati jalmomor keplayu gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Ingkang minari tuladhane kula mibrung kulit kraton jungkel kapisran plang kami doro luntak ludiro sirna margolayu. Telak kuning migopini ala kuning barat panging bersnep jento mandulak gruta dosamnya manggung telak samnya tumiung. Iyaya kapraben marang doyo pangwasaning kraton. Ake poro jemaharo jatuhin poro ratu maharatu kan yang sungkem tanpa krono gini baging ponco poro. Saben kol mangsani ngaturake pundutan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi. Tumraping toto gelar ngaturakan pisusu menggaim batu yang tinggal muntuk kayu yun marang kuyang yang kautaman ngudi sawah PK tertinggal negoro ngastino. Iya tegas ngudi marang kalhuran ingkang tertinggal kraton Ngastina. Kawit rikala semana mitra saka pujangga kraton Ngastina pujangane pendhita kang gentur tapane. Swargi begawan Palasara kang wis kondur ana jeman kelanggengan ya ana ing ngayunaning padha.

Pinunggal semantan rupa karing kreto nenggih kamu selenggah wontering dampar kencono angak gelap siniwoko. Iku warna nyurai berungasino yento kataripo doso namaning ratu. Doso wilangan sepuluh nomor wardingi kasih wenang denu capno. Ingin sinuno tongasino dediluk Prabu Joko Pitono. Ya Prabu Kurupati Gendari Suto, ya Prabu Daswat Mojo, ya Prabu Duryudono, ya Prabu Tripamangsa. Dolenggaing dampar kencong lemek kasur babut pramudani pinali pitrindo sinawi. Sinauran gondowido katiping samira.

Yen to kancane to Prabu Dalem ingkang sinuwun ngagem kutha Kencana Jambang Masung Setiga kinanting Garuda Martra Garuda Mungkur. Pangsana kumarang sang tawasna wa Prabu Kara Sumping sing pati undur jati bonjojo. Nagara Jogelan Kladau Kang Sarwa Begilan Antasoro Kampuh Kang Sinepuk Rinindo Caluntas Mas Gineping Sinjang Barung Dabar Badung Giwang Korlantingan Cindi Puspito Nganggar Pusaka Dalem Dung Kanjeng Kiai Tundung Nyowo Seder Sinyata Sinyatur Nggono Nggak Sepi Mendak Moto Kitiran Gonjo Dina Benaben Manis Warung Peladrang Kayu Terembalu Trinetes Kencana kena kandelan kumalu mengkerangkan pora di bedoyo kang sami ngampil posraning pasuanan banyak dalang saunggali warso wali kolar badakan di kencana kasumat iya abdi dalem bedoyo srimpi manggung teti pepingitan Joko Paloro-loro Rikala semua ingkang sinun muat marang masih baning poronol pojo ingin meresasa terus ngebaki pasuanan senadian tuake poro wadiyo golokan wonten pasih ban iwa semuruh datang menteng kangepar ngayun kejebuk ngabisang nindiyo mantri muka pangarso parongko dalem ingesti norkiro patih hario sengkuni yura dentri bantal pati iya Bambang Suman senat jantau sepupu ampa jambul wanan pelandri datan andamel cuaning penggalih bangkit pangatring projo persasatan ginggan sakrik mobil sosro manikasin wuno tongastino Kala semono sang Indiyo Mantri muka pangarso Pisawan ro andiraken nujum ing ngastina

diandirake mang tegai rosang wiku sak nalika truk ngebaki pasir Banjawi. Ingkang mungging pengkeran rayi dalem. Putra Bono Keling Raden Tirtonoto ya Raden Jayajatra.

abdi dalam Noro Projo. Nayaka Temenggung Mantri Bupati Wadono Panewu Demang Lurah Begel sakti nunggalane. Apa dini para di dalam jajar twin para di dalam magangan. Ing bersasat untuk ngebai paswanan. Sirtan wenten kang samya sabawa bebasan roning maringin mboya ubah maruta datan lumampah. Mung suaraning pati geblak gending kemasan ingi sami tumandang damel rinten pantoro dalu pating jarengling pating jarengling

0: tinunggil sandraning kang moro sowan. Nenggih, cingin us lenggah wonten dampar kencono duk rikolo semono keparengar somedar sakdo. Ingkang kinaryo tandani song-song gilap kaboyong minggas tinggil binaku roto. Amurwani kageting poro noro bojoyi wonten pasir banjawi yaya utanggapi sasmito saaliko ngangsek ngewis samyo marak sowan. Burging pasiban kaya gabah den intrin desuk ringin kurung binatak suci mepet balur di. Yang gumuru selaning porwati beli untuk kacari kaya yaya negara kelebonamu.
1: Konco dadari konco duduk imat bisa.

Estungoro jagat manik rojo dewaku. Paman, aman proso jenar. Buyanda dosaken kalih pekeniro maniro pici wonten ngerso maniro pamanariu. Kulonwun katampi pangekalih pengendiko dalam anak Prabu ingin rumentah dumateng pun bopo. Sakderingi pun ingin bopo nampi dawuh pengendiko gadai raos ingin kumarasan upamyutok kulo ngibarataken pindu kambengan salombo tinanjer wonten ngalun-alun katempuing samirono. Kumejut kumitir acaru awor maras. Ewa semantan sak samun pun nampi dawu timbal dalam anak Prabu Toto tentering manah yayah siniram tirto wayus windu anak Prabu. Paman Aryo marmani pekaniro tepih maniro caketaken inggeng putro semetio minto katerangan kati paran pawartaning poro kadang twin poro noro projo. Mbo pilih benten inggeng kuwantun beladak milang sifat mirang kampuh jinggo mbundan datan poratu pekenerang aturaken kanti terwoco inggeng putro maniro medangataken kanti wijang satolo-tolo. Lokroni anak Prabu menawi dangu dumateng pun bopo sedaya poro kadang menopo malih sedaya poro noro projo boten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem sampun semadya sowan pun ngabiyantoro malakatah poro kawula dalam dedak marang Siti Sewu ingin sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarmarem kunjuk pun ngerso dalem anak Prabu kula nok noni.

0: Romo Resi Gurundoyo ingkang putra ngaturaken Prembagi Panakrama so sungkem pangabekti kepareng kunjuka wonten ngandhapada. Ung bawono langgeng sinunggi datan aurat. Ayo kakung Giranak Prabu tak tompo tangan loro. Ngendikane anak Prabu kang kepareng suka Prembagi marang pun bopo nampa pamujimu so pangestune para Apsara kaya tan ana sambikala praptanipun bapa ana stinggil binaturata sawise nampa sungkemmu kosok balini. Pangastutiku tampanana. Kula cancang bocah ing weni mugi lumesepa sanduning badan sekadarmanipun Rama Penemban. Mengkono kula. Penemban Durna. Ingin putra ngaturaken Prembagi Panakrama so sungkeming pabekti kepareng kunjuk wonten ngandhapada Penemban.
1: Niwang Sukmana kang linuwih. Kula tampi ngendikan pun anak Prabu sampun kepareng rumentah dumateng pun bapa. Saksampunipun anak Prabu saka Prembagi nampi pamujinipun anak Prabu kados mangke widodo mboten wonten alangan setunggal menapa. Lan kula tampi sungkem panak Prabu tumrap dateng pun bapa kosong angsulipun pujiya pangastawa kepareng kunjuk ngandhapada nggih anak Prabu ing kula tresnani.
0: Kula cancang bocah ing weni sekadarmanipun Rama Penemban ing sampun binaringaken dateng putra maniro.
1: Kakane niki. Kasih kecakan lenggah.
2: Lha lumrah iki sing nyekecake lenggah iki anak Prabu kok malah Kakang Durna.
0: Timbas Joyo Jotro semunuga padha kanthi harjo. Pun pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Keparung aturaken sungkem pabekti ripaduka kunjukipun ngandhapada banget panaremanipun Kakang kula nata niki. Nun kepareng munjo atur ngreso paduka Rama Resi sewu kalepatanipun inggih putra mugi tansah pinaringna gumi samudra pangasama awit inggih putra nilaraken trapsila karana hangaturi pianipun Sangadya Prembban inggih tanpa nilaraken dumateng kewajiban jalaran ingkang putra tan lorot saking palenggan hamung aturaken kintoko inggih sowan wonten ngreso paduka Rama Prembban.
1: Kabeh mau tak tompo kanthi ora ana kang luput senajan to anak Prabu ora ninggalake kewajiban mapaniku sak mestine ratu kang ngasta marang pusaning praja. Cukup pun bapa nampa niwala kang wis diaturake marang abdimu bocah candhak tolak sekloron nanging saka kageting pamikir. Durung antara suwi anggonku nyekel pangwasa anesuwi marang kabeh para putra wayah ing kukuban negara Ngastina. Sangka kepareng kersane anak Prabu tansah pun bapa kudu cecaketan parang kaminangka dadi dugi taning penggalih. Enggal kepareng medaring sabdu tak gambarake rikma kang ruwet pun bapa saguh melu angudari. Tak gambarake kahanan kang peteng bebarengan ayu supaya digawe padang mulih trawangan manggiyo tata titi tentrem rahayu kang pinanggi.
0: Ngaturaken kawulingan Prembban. Mboten wonten malih kejawi namung saking gawing jawata ingkang kula tampi tatkala semanten sesarengan para kadang Kurawa twin para kadang kula ing Botana Kawarsa. Anguti kanugraning jawata kemenangan Baruta Yudha. Nanging dumugining ndata para kadang kula Kurawa mboten saged angsal damel wusana nugraha kang sinebat ngajeng dumawah wonten Indra Prasta. Ingkang mekaten menika temah ingkang putra kekes ing manah karana enget benjang perang Baruta Yudha para kadang Kurawa terang yen badhe tumpes wonten tanganipun para Pandhawa. Rama

tinimbang inggang putra pecah wonten tanganipun para kadang kula Pandhawa. Kula nyuwun pamrayuki yen to panjenengan kepareng. Menapa prayoginipun inggang putra pecah krana nganyutuh ampun ngantos anyipati kawontenan inggang semedya dados karangabang.

0: Untung pawono langgeng sinungi datan orat. Atmaja kukuluk anak Prabu penemban kados pundi. Ojo cilik ing pamikir, ojo uas juruning penggali. Senadyan to para kadangmu ing Amarta rikala semana wis bisa nampa nugraning sawetara kang kena sinebatake kemenangan Brontayuda. Nggih. Kabeh mau dumunung ana kodrat. Senadyan to matumpuk-tumpuk wahyuning para Pandhawa nanging tumraping perang Brontayuda iku bener utawa jujur para putra-putraku ing Ngastina ora bakal kurang mergo gampang bisa numpes klilipmu satrio-satrio ing Batana Kawarsa. Nggih. Kosok balini senajan to matumpuk-tumpuk nugraning jawata kang pinangi marang para putra-putraku Kurawa nanging mungguing gelaring perang Brontayuda iku para kadang-kadang mustina luput utawa tumindak ingkang nasar bakal tumpes songko lakuning kejujuran. Mulo kena ditembungake perang Brontayuda kang kono didasar adu katemenan sapa kang kalah kuwi wong kang salah. Yen panjen ngrumangsani bakal kalah Brontayuda mumpung durung menapa yen panjen ngeman marang kabeh para kadangmu tuwin para kawula becik negara balekna marang para kadangmu Pandhawa. Ewa semono yen panjen anak Prabu was kuatir awit ana gegambaran yen to para kadangmu Kurawa bakal kalah Brontayudane perlu apa Ngastina ana pun bapa aku saguh gawe menanging Kurawa nanging sadurunge Brontayuda kudu Pandhawa tekaning pati. Penemban kepiye sengkuni menawi Brontayuda menika miturut saking pangertos kula menika mboten kenging ginakaken dumateng amit sewu tiyang sanes awit menika ingin badhe dipun tandingaken ih antawisipun trah Kurawa tuwin trah Pandhawa inggih mongko sangat penemban menika nuwun sewu panjenengan menika pandhita ingkang jelek tanpa sangkan awit saking pertapan Pandan Surat angwaosi minangka suwing para Kurawa ateges menggaing peperangan menika sangat dipenemban mboten badhe kelampah tumut campur tangan. Nuwun-nuwun sewu penemban wonten ngriku menika minangka paugeran dados orang kena nggunakake tenagane wong liya tembung kasaripun.
1: Niku sing kandha sinten dijuni?
0: Dewa.
1: Dewa sing paling keterangan ngoten niku kula gambaraken dewa sing kurang pengalaman. Butuhe wong perang niku menang.
0: Lah nggih.
1: Arepa nggunakake wong liya arepa ngebon wong liya jajan kena kena mawon waton kuat biayane. Wanang iku menika dadi nek panjen dasare kepengin menang aja ngeman.
0: Aja ngeman.
1: Nuwun duweni rasa ngawel jan kuwi genah bakal kepengin kalah. Pun terange teng ngriku niku pun cetha. Cetha geleh.
0: Ora tembung geleh ki apa cacat. Kula kula matur ngaten menika menika mitu saking ngendikanipun para pinisepuh.
1: Wong tuwa niku kurang pangerten. Sing dijukuk niku dasar sak menika. Pangobeting kaweruh utawa pambudi dayaning kapinteran ora bakal kelakon demeh dewa bagawe paugeran Kurawa kudu Kurawa Pandhawa kudu Pandhawa ora kena ketulusan wong liya atre mangke rombongane ora apik. Kena kena mawon malah nek perlu sing elek-elek niku dilerenke ngoten diganti sing apa niku mangke sing elek keloro-loro. keloro-loro niku sing nyalan. Jalan sing nyalan niku mangke dibanjur-banjurake mah mbayani jalan. Ya nek nyuwara ya blero.
0: Awong niki ngrembug bronto ida kok ana perang kok ana sing blero kira ya ora. Wis sabar sikik Durna. Anak Prabu nun kados pundi. Ing wektu iki pun bapa mung bakal pitakon mungguh sangka kersamu. Apa milih ngadepake tunggu dawing Jawata apa prayoga sadurunge Bratayuda Pandhawa kudu ditumpes. Mekaten. Yen panjen mekaten dadi pemanggipun Rama Panemban wontenipun ora mung pasrah won ngersa paduka kula semanggaken. Yuswanipun ingkang putra ten para kadang Kurawa malayan saged kula suwun. Para Pandhawa kakempalna wonten ing kraton Ngastina mriki kanthi dasar lembet ing pambudi mulih mboten kawistara. Kula pasrah ngersa paduka Rama Panemban kados pundi caranipun ingkang putra tansah cumadung dawuh.
1: Nyoto yen to pandhita kang wis limpat

0: Turno. Turno. Kelalen turu.
1: Kaget aku.
0: Nek ora tak senggol kok ora.
1: Kula niki janjane mboten kok kula merga sekot sayah njur kelalen iki mboten. Gambarke griyok.
0: Niki teng pasuwanan mboten samikirke ngomah riyin.
1: Mesake rasa tamu isih cilik.
0: Iki mengkene durung.
1: Wis pundi penembang?
0: Kowe tak percaya laku lembut. Mongso bodho nggonmu bakal ngetake marang daya pengasihanmu murih para Pandhawa bisa kapikut kaboyo ngonong kraton Ngastina.
1: Nggih. Lajeng kepalipun penembang, kula supados mikut para Pandhawa.
0: Iya. Aja nganti kalah dhisik karo Bathara Kresna. Hati-hati lho Kakang Durna, nek nganti panjenengan rawuh teng Ngamarta niki mangke anak Prabu Ndarawati pun lenggah teng rika mesti remuk awak sampeyan. Awit Durna ngriki niku nek karo Sencake ora akur.
1: Janjane ya nyebas kok pakem kok terus. Tenane teng riku niku kok gandeng pun kebacut kaprah ya. Udune kula incim-inciman karo Sencake, nek janjane mboten dijone janjane. Mitra saking dasar pakem niku mboten. Nggih. Lajeng iki minangka dados kanthi kekiyatan kula.
0: Anak kulanang Prabu Dirgamuka tunggu onong jabaning rangkah kraton Astina Ampirana. Kang kinarya kanthi lakumu tumeka ing praja Ngamarta.
1: Nggih. Nyuwun pamit anak Prabu.
0: Ngatos-atos mboten sanes ingkang putra namung nderekaken kaluhuran. Mugi kersanipun Rama Penemban saged kaleksanan para Pandhawa kapikut dumugi wonten negari Ngastina.
1: Nggih. Kaparing tambah penestu kira kok Penemban.
0: Ngati-ati Durna aja kowe bocah cilik.
1: Dicuni sketake pisuwanipun dicuni.

wis manding kedaton. Ingkang sinuwun kang wis gandheng asta marang ingkang Rama Sangadyo Penemban. Anglangkungi Prabasa Sri Penganti jumangkah Kori Dono Pertopo. Yen to kacarita spira gedining Puradana Pertopo sak gunung anakan bebasane dhuwuring kliwit putang saha tirisan. Ing kinarya dekating wesi Balitung Sirapur Gusari mesti kaning pura pinaringan inten bumi gedine sak kambil katut tabone yen to dalu pindorina yen rina rebut sorot marang Wang Pratangga Pati. Tebeng kanang lawan kiri ngang pinacak gegambaran manikoniko mamarno-marno yang sinawang bisa anang semangkening pandulu pintu ning puro. Pinarian gambar jaluk lawan wanito kang Rineko Yayah Batorok Mojoyo Twin Betari Kumorati. Yen pintu minep koyo manten pinanggaken yen mengopindo bidang sewang-sewangan. Kanan kiri pintu pinarian reco gupolo reco watu gupolo gandarwo silokang ginambar buto candra nirik mokawat nektro kumolo untu silokwilat mas jinggo karno jinurotu singgrono ngelebet pinarian martu bono martu bayi teksi kumbang lanang lan wadun senteking kori kageting bermoro mabur gereng gereng yakso bisa mulio jati jati tuan mulio unda-undaan jerambaki pangjet binan mergitu sing gedaton sini baran lepukot jodoh cendani sinawuran wedi malilo sinampar bedoyo pating gelebiar pating selorot Yaya Kartiko sambut pernah singkating tarito gelis kangam wilkawi kundur dalmi kang sinuun kapapak ingerai sang Banowati yo Dewi Banowati ginandeng astani samyo toto lenggah imbal wecono sautawis lenggah dalmi kang sinuun sosang Dwi Jaworo dumunung wontering panci Bujono. Panci wis ngarai papan Bujono dar lenggah rekembul dar sawunya paripurno nginyo kembul daram risani pora dilangan bedoyo kang wilangan ibu yake mungono kawan lajur sisih maniko niko mawarno warno gongso menyemang rangin keplok pepin jalan surang gedasih gumer gumer tering datun uskan diterwetso separipurno pora dipinyarikan wang dawu wang suwonten papan lesuwang suwangan gini samyo lumiat pungkasan ratu keprabun alindro kasang akan penting panti busono ngagem keprabun kapanditan pinaran dawu marang sang Dwi Jaworo sesangan minggah selanggar pelanggatan kangus sumawis dupor ratus hakni kang muruk makantar kantar sunduling onto persono kukusengnya dupo kang kumuluning gegono

sikekinge wonten pamujan nggih kang wonten Pasiban Jawi. Sang Nindya ngantri muka pangarsa ngawi marang para putra-putra Kurawa. Ingkang minangka dadi pangarsaning para kadang sentana Kurawa Narendra Ngawangga Prabu Basukarna. Kairing para kadang kang sinawang tanpa wicalan krana campur prawadya Balahurging Pasiban kaya gabah dinteri.

0: nun keparngo ing putra ngawongo badhe nungsung pawarta paman. Nyadong pengendikanipun kadang kula Yai Prabu Joko Pitono.
1: Ingeng putra Banjar Jumut nungsung pawarta paman Arya nungsung werta man sing nungsung werti werta werti werta werti. Paman Arya lajeng kula tri paring dawuh dumateng para kadang-kadang kula Kurawa paman. Ingeng putra Kartamarma nungsung pawarta paman. Atur kula kepareng kula ngibrataken Deksaka Mandalika, Deksaka menika naga Mandalika galak. Sak galak kaya naga tesih galak aturipun Kartamarma.
0: Engkang pepepu putra pun citrangisin nungsung wer-wer-wer-wer-wer-wer-wer-wer-to. Uwa-uwa-uwa ngeresanipun pepepepepepepaiman. Malah ngelus neng weten. Kula niki blegewo man, janene kula niki ngadep panganan. Ning ajeng kula pangan kancane pilang-pilang.
1: Nggowe iki senengane ya ndop.
0: Lah sampean niku ya jenenge ulah pangleten kok. Lah yen panjenengan panjenengan ngewan kali kula dajalipun kula niku duwe lelo mah. Niku nek tangi dulu niku ndang dicawisi. Mah. Ampun nganti kula niku golek dhewe ngon. Nah, pripun? Nek kula golek dhewe ngoten wis ajeng ngijoli sinten. Wong kok mung ngerai panganan. Mulane awakmu ki lemune. Lule pokok kok man niku. Tanpa niku tanpa kekuatan. Kula niki beda kali tiang-tiang niku kok. Nek tiang-tiang niku niku lemenane niku ming dolan, luwe-luwe. Sing jenenge Kartamarma niku sing blengos dimas. Delok gambar mule-mule blangkang. Apa ming delok kok baline mbrangkang kira ya. Ampun kedalon kok man. Ayo. Beneh kali kula. Nek kula niku tepi kewajiban. Nyambut gawe dulu-dulu awet kula wedi kali bojo kula.
1: Wanda murah kalap kok. Wong lanang kok wedi karo wong.
0: Aku koso kanca sedni kok. Mau nganggen puni nesu ngoten niku ya sa ngedol pipi ya sa. Pun menawa mawon dadi ta. Kula niki ya anane niku mung kliwu kalih kene janjane kuwi iso diampili kalih kanca kula niku. Niku tu manggung sing klambi teng niku. Yen njok ngetik kalih kula niku niku. Kula nang diomong niku ya anggel njok kelingan kalih.
1: Wanda murah kalap. Iki ora ngrembut. Ngerembuk bab anane ting ning ngerembuk Kurawa
0: lho niku atul kula niku apa anane ngono
1: ayo ngger Adipati Karna
0: ampun tau kula niki mepadu kali bojo kula niku sing gukul ban niku anak kula kok Mas mongko anak kula sing pelo niku dadi kula niki mesakake ngono
1: ayo iya iya Pramilo Anggera Dipati Kano.
0: Mulih cumi celuk kare kawan tenan niku mas. Agak priwolo duit kula jelek ake mawon. Kula niku le ngunek unek ke bilang bilang dino. Tenan niku mas. Ampun tau dijegluk ke tembok Islam.
1: Anggera Dipati.
0: Untung main buat terus. nganti ora oman papan. Apa ya kelakon aku umuman karo Kejawi saking menika. Lah niki lek ya wong ngono. Lambe kok dibungkem ini kuwi ya sula. Tangane mambu tak mulek kuwi. Wong tuwa e. Diarani kaya ngono.
1: Mbok wani mboten sah dampiri mon man. Wong kok ngono kok dijak
0: kepala lombongan.
1: Atene ora nang ngalep dhewe. Pripun sampean nulungan tuku wedhus?
0: Apa ora? Ngisen-isen ki ana nang kene kok ngomongke urunan tuku wedhus. Kono ngali mburi kono le.
1: Kowe saiki nang mburi. Alian nggon.
0: Nggih.
1: Jalaran yang kono berbagi senggrengmu.
0: Wah, alian kene lah. Sing kepenak.
1: Ayo. Angger Dipati Karno kula paman.
0: Nyuwun pangapunten karana kang rayi Durma Gati menika remen gegujingan.
1: Iki mboten dados menapa.
0: Yang anu man soal niku.
1: Wis ge omong meneh. Angger-angger kok omong usulmu ki usul kenani bab anakmu. Nek usul bab negara mono karuan ling ngrungokake asing dusulke ki anak. Le paduru sing wedok.
0: Yen beda kali wong-wong iki niku basa cocok. Kepripun ngoten man gambaran kula niku kok dadi nasib kula kok kaya ngene.
1: Kowe ki minggatos iki le. Nang kono omong wae ora. Iki sesuk ngaten mawon.

0: Dimas Aryo Dursasana wonten paring dawuh Bapa Prabu Karna.
1: Kabeh para kadang enggal tinata diparengake baris nanging baris pendhem ora kena nganti kawestara marang sapa wae. Titian-titian ingkang monto mawarno anane kudu apa maneh duwi panggorata kencana tininggal.
0: Iki
1: aja dicerak-icerak didhoi tindai paman Durna awit njaga mbok menawa ana kejentu sing awang-awang kesanduing rata. Sumadya tata-tata dibilani yen perlu sambi kalau kang nempuh marang paman Durna dibingkas nyawane.
0: Sikus.

0: Gong. Lur. Tindai Paman Durna karben dhisik, Gong. Gambaran ingkang wis dingendhikake Paman Durna saka kersane Rama Panemban Begawan Gurudaya. Apa kira-kira bisa nyirnake para satriya Ngamarta, Gong?
1: Mangga rumiyin.
0: Menawi para satriya Ngamarta menika isanipun gampil kabujuk utawi upami dipun pikut krana daya lembat kula kinten saged. Namung kuatos kula yen ngantos sepisan. Kaprisan ing sinuwun nata Ndarawati ing angka kalih adi kula piyambak. Adimu sapa? Adi kula Semar Badranaya. Kekiyatipun Ngamarta menika namung kalih. Uger sampun boten wonten kresna utawi boten wonten adi kula Semar kula kinten gampil katrobos lampahing Durangkara. Nanging yen menika tesih meger-meger kados tugu maning arca mulat kula kinten gambaranipun dipun rangsang tuni kagayuh lepat. Semar,
1: iya,
0: adimu Semar,
1: iya di kula piyambak.
0: Jan tunggal bapa ibu lang nggih.
2: Aryen Semar niku rak dewa, togok niki nggih dewa, kula niki nggih dewa. Senajan krempeng. Niki mbiyen Sanjang Puga, Semar niku Ismaya, kula Betara Sarita. Adik kula Betara Guru.
0: Guru
2: nggih, guru SMA.
0: SMA guru SMA dengkulmu melecet kuwi ora.
2: Aning kanan becane dhewe-dhewe kana iso dadi Betara Guru, kula meng dadi bilung ngaten. Anggepun kajenge nek jane upama ta kula sekolah bisa kaya Betara Guru men ya lumayan. Bisa mulang. Aning saiki ya dadi pemimpin lah.
0: Pemimpin kok ngono ora.
2: Lho, lurah aku iki.
0: Nglurahi
2: akae.
0: Wes ge omong-omong. Tendang sisan ora. Gok, lur. Kowe tut muri lakuku ya, Gok.
1: Iye.
0: Malah kebenaran mungkin ketemu karo Semar, omongno karo tak tugel iku, Gok.

Banjar lan Konoto wau. Kamanggih Kang Kinaryo sinambeting cinarita. Punika warnanira ing pakuwon ing Dwarawati. Dumunung tapel watesing wana nglagah tinunu. Senajan tetebih saking kraton Dwarawati. Rinupoko mawarno-warno. Edining sesawangan duning kukuban pakuwon. Minggeng akan mukering yang langkung ageng. Angan-angan akan wono geng-geng gung liwang liwung. Angiriangkan peparing yang mukir sojurang yang langkung lebet. Kegambaran ini yang dalu ketinggalan yang langkung yang rino sepi kahanan ini. Paran marmani para putra sentono kang pinatah dumunung wonten ing pakuwon Duk Rikala Semana ing kukuban kraton Dwarawati ketaman bebendu ing langkung ageng. Akeh para kawula kang sami nandang cintaka tanem tuh kang pinatah ing Tegal kepanasan lebur papan tanpa dadi. Karena yang sinuno Tondrowati minongko dadi swing para Pandhawa. Eting mana arso netepi marang kewajiban tedhaing kraton Ngamarta para putra Sentana kapatah jagi wonten ing pakuwon. Sinambi Atalah Brata murih nyegah marang reretuning kraton Dwarawati kacintakaning para kawula.

Lanang iki kang wis lenggah katon ning ning pindho dadi ning ning kadyarga. Putra Ndurwati Satrio Parang Garuda Raden Sombo ya Raden Wisnu Broto. Satrio kang wis kaluka bagus warnane mudha dasare renggo dining busanane. Atut kinaryo kekembanging para satriya saha sekar latining para wanudya.

Sore kala semana angayunaken marang ingkang paman satunggal burjo Raden Setyaki. Yo Raden Wresni Wira Singa Mulang Jaya, yo Raden Bima Kunting Tambak Yudha. Ingkang minangka dadya sapu kawating para senopati negara Dwarawati. Pilih tanding kalau untuk manjing ayudho. Marmani Raden Setyaki gegaduhan sifat kandel kangaran godo wesi kuning. Tanah pisang nindyo mantri muka pangarsor kiono patih udowo. Ingang tinang genang atur marang sedaya para wadya bolo ingin jagi wonten sak lebeting pakuwon. Pos preso ingkang paman ngabiyantara lenggah jajar marang ing Raden Wisnu Broto Sigro genyang atarani. Kepareng lucita indriya kang wis kawedhari lati.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Apa, Ma? Ah, pasti mau ngegosip nih kalau manggilnya begitu.
2: Si Papa, itu loh. Papa dengar kabar nggak kalau Om Huda masuk rumah sakit?
1: Lahi, kenapa, Ma? Kapan?
2: Tadi siang, Pa. Katanya mendadak banget.
1: Ya Allah, baru aja semalam Papa chattingan sama Om Huda. Kita mau ada acara Kopdar Akbar minggu ini. Innalillahi.
2: Nggak nyangka ya, Pa? Ya, begitulah manusia. Cuma bisa berencana, Pa. Kita nggak tahu besok atau lusa kita masih ada atau enggak, dan hari ini atau besok kita masih sehat atau enggak. Tapi yang paling penting kita harus jaga kesehatan kita, Pa.
1: Iya, Ma. Sehat itu mahal. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi coba? Habutop jangan sampai lupa beli, Ma. Itu udah mau habis. Habutop kan amunisi kita, biar imun kita naik, gak mudah keserang penyakit. Insya Allah, yang penting kita rutin ikhtiar minum Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Dan jangan lupa berdoa, Ma.
2: Iya, Pa. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala penyakit dan mara bahaya, ya, Pa.
1: Amin.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Ya, gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
2: Itu lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
2: Iya.
1: Kok bisa? Sini, ayah lihat lagi, Nen.
2: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
2: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
2: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
2: Untung gak botak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122
5: 0822-9984 0822-9984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: Radio Setara FM Kebumen.
6: Rikolo semono dringan tos pantor dangu kucapo ingin kepelajar kapian demiak barisan ing porwadio bulu ora kaya pelajar uka ngabdi Drewo Joyo awit uning oyentong gelagah tinunu cinaketan barisan persasat tanpa wilangan.

rogo rogo katon kumilang kilang katempuing pawa astro

Karto marmo antep tanganmu obabamu. Sepisan tak ngapuro genep kaping pindu rasa notane sencaki kurang bejo kelakon oncat nyawamu.

0: kepiye ngger nggonmu maju dibotohi karo kadang-kadangmu tak sawang kok sajake delok-delok kaya kleru selae nggonmu kerengan. Iye man, kawon riken upamata kowe bisa ngembari sencaki kaya ngapa bombonging para Kurawa patut yen to kowe minangka tinding para wadyabala. Nanging bareng kowe kecingkrangan musuh karo sencaki kaya banjur kandhek ana ngrasa cuwa. Mulane cok latihan. Lah kowe iki nek muni kon latihan ya tetep ora tau lunga-lunga. Lah sampean ngoten mung karek dewa dawuh. Aku lho niki. Sing gawe ragat menyang kula niku. Lho, kowe kuwi ngono nek kepengin arep dadi siji manunggal karo Kurawa, kuwi tak kon kerep melu latihan kerengan Pancakara kaya wong Ngastina ra ngono. Wong urip oleh ngoyo-oyo. Ngaten iki tembu dipuji-puji kanggo kok man.
1: Ya wis lha wis ora.
0: Monggo upamata kowe gelem dadi tinding prajurit jane tak kon nuntun Pancakara karo wong Ngastina. Mangundur man, sencaki ajeng kula dawahi pusaka tak botohi ngir pecah sirahe sencaki.

Rikala semana wis paripurna nggih samya bituta malok Bindawalapati. Samunduring para Kurawa mengsah marang Raden Setyaki samya lumaris mlajar kapiyandhem. Tinungka marang Raden Setyaki saking katebian tangsah den wespadaken senadyan tanpa kanta tanpa kanthi. Nrajang tepasing wana diwasa gritingan cala pas wiwit dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur. Sawunya tumekeng puncak.

ukir Surya kang wis katon manjing ing Bantala surping Surya kawontening jagat peteng dedet leliweran. Mula tinggi gono mendung kang katon angendalu senajan to Iwang Pratangga pati sumurup estining manah minangka gumantining pepadang anenggo mijiling sang Iwang Sasongko. Ewa dini katutupi mega malang remu-remu pepadangi perandri datan kerso kandek ngenyo saksono sumiut lakuning angin nempuing gagono mega kang katon piniak padang trawangan abyor soroting kartiko Sasongko kang minangka dadi pepadangi jagat sinawang songko mandro yayah wido dari ngejowantak suminari anyoro tipucan gunung kang kekendit ampak-ampak sinawang songko ing katebian pinongko dadi wewangunan ing jagat tumurun ing jurang tuwin lusuk poro perjaten tan ngitung pringgo bayi margi katarian kang den ulati paling cipto doyo de bisa mengerti marang sumbering angkoro murko nenggihkan kinawasina beting sinarito ingkang lenggah wonring kraton ngamartos tugaing nalindro kang linobong marang diwani dinadep marang poro kadang werdawarudu.

Nebading Pancakara. Wis anggep yen to negara Ngamarta minangka sumbering kautaman. Pangruwating Angkara Murka.

Mari kula semana ning pindho jladri ning kadyarga. Menggalih kawontraning kraton Ngamarta kang nampi cobining Jawata. Kathah para kawula kang sami nandhang cintaka. Anenggi kang kepareng ayun para kadang werda waruju. Ingin tan ginggang sak rikma pinrasasra. Ingin raih kekalih Raden Nakula tin Raden Sediwo. Satriya Bagus warnane mudha dasar irine nggo dining busanane.

Apa di Raden Arya Bratasena mengkraken ingkang putra Raden Gatotkaca sumrambahing para wadya bala tuwin para putra Sentana blabar yen to Katandra Yayah megaring puspita kasrutan Iwang Pratanggapati. Ingkang sinun prisa marang para kadang kang sami marasowan.

0: kadangipun Kakang Dimas Njodipati.
1: Wah, opo mbarep kakangku?
0: Sawise para kadang kabeh padha lenggah ana Stinggil Binaturata anenggo marang rawuh Koko Prabu Batara Kresna ingkang persasat kaya tunggu kambanging watu item silming palwa gabus kaya saya suwe saya nglangut kaya gegambraning mawas marang punang ilining Jolontor.
1: Yen panjenengan ngreseno kakangku ingkang dadi pangarep-arep dasare manungsa tumitah ana mercapada iku rajek. Mbok menawa ana ribet utawa ana bebenduling jawata, malayan perlu aku saguh bakal nusul kresna kakangku mbuktekake ana negara Nurwati.
0: Dimas Arya Bratasena prayoga. Koko Prabu, opo yai ingkang nimbulaken sungkawaning penggali dalem Koko Prabu mboten wonten malih kejawi namung sedaya para kawula ing kukuban negari Ngamarta ingkang wedal sak mangke nampi bebenduning jawata ingkang mekaten menika kula suwun kanthi sanget.

Ampun ngantos koko Prabu sangat anginipun menggalih. Kang wedal sak mangke nampi bebenduning jawata. Inga mekaten menika kula suwun kanthi sanget. Ampun ngantos koko Prabu sangat anginipun menggalih. Awit menika mangke nimbulaken sungkawanipun koko Prabu satemah ndadosaken kapitunanipun para kadang duwin sedaya para kawula. Pun kakang sak kadang anglenggahi kraton Ngamarta kang kono saguh angayomi marang para kawula ngesuwi marang para narapraja. Senajan to pun kakang sak kadang bebasan kalis ing bebaya kepenak lenggah kamukten ana ing kraton Ngamarta, nanging menawa to kabeh para kawula persasa dadi sungsang bono bali, kabeh para narapraja padha sesambat angarwara kaya murang prayuga senadyan pun kakang mukti kang nganggo di dasar ngurbanake marang para kawula. Kajumbuhake ngatasi kawula meku lawan Gusti kang kudu manunggal. Ana sungkawanipun kakang sakadang kawula labet marang kacintakanipun kakang tuwin para kadang kosok balini. Yen panjen ana pepetening para kawula pun kakang sakadang ambot budidaya mulai bisa kalis ing marang bebaya ngilangi marang dedasaring pepeteng. Mengkono kewajibanipun kakang lan tanggung jawabe para kadang werda waruju. Nuwun kaluhuran pengendikanipun koko Prabu yen mekaten menapa prayogi lajeng koko Prabu Ndrawati dipun duta utusan dumateng sedaya para putra tuin poro sentono ingin kau mengkono prayu gulwi disik ayu podo dirembuk awet yang nganti poro kadang salah sawit jiun cat song kau ngarsane pun kakang soyon nimbulake tipising negoro utawa ringking kekuatan kraton Ngamarta kulon wuninggi koko Prabu. Sidem jroning pasuanan

0: nyoto yen to pandito kang wis limpat. Boten kan nyono-nyono penemben panjenenganipun rawuh wonten ing kraton Ngamarta. Ingeng putra ngaturaken perembagi panakrama penemban. Kandak manyar bleguduk. Nggih, anak Prabu ingin kula tresnani, ingin kula sayang. Kula tampi kanthi bingara sing manah nyepun anak Prabu lajeng keparas ka perembagi dumateng pun bapa ing keparang mengunjungi. Tinggil binaturata negari Ngamarta. Kedai saking menika pun bapa kepareng ngaturaken pastuti kanjo wonten kersanipun anak Prabu. Nuwun kula tampi kanthi bingah lan ngaturaken ing panuwun sekadarmanipun Paman Durna. Kula nak-nak-nak. Durna bapakku, sembahku tanpa nono. Ya ya merku cara tak terima yang ger wis ngaturake sung kemarang pun bapa pangestuku tanpa nono kula.
1: Yo tak pundi. Kula ngaturaken pangabekti Paman Durna.
0: Ya ya ya Janaka tak terima ya nggih pangestuku tanpa nono.
1: Iki kula pundi.
0: Muga-muga diparing ana dawa umurmu lan tansah ditresnani karo dewa ya nggih aja kuwatir tak dampingi. Ngaturaken pangabekti penemban. Ya ya ya nek kula tak terima.
1: Kejawi saking menika Paman, menopo ingin dados dukitaning penggalih Paman Durna tedhak wonten istinggil binaturata.
0: Anak Prabu, kula istanipun kaget-kaget nger. Manjing wonten salebeting kraton Ngamarta mulat dumateng pasuranipun anak Prabu sedaya ketingalipun suntruk kados diri mengandung wisa. Ingga mengatur menika menopo ingin ngandadosaken sungkawanipun sedaya para anak-anak kula ing Indraprasta, nggih.
1: Estonipun mekaten Paman. Sampun dangu negari Ngamarta kados di kataman ing Bebaya. Kata para kawula sami nandang cintaka sakit enjing sonten kaperloyo. Inggih mongko menggah raos kapitadosanipun sedaya para kadang kejawi namung dumateng kadang kula werda Kaka Prabu Ndrawati wasemanten. Kaka Prabu kula tenggo tuwin dipun tosi para kadang wonten setinggil binaturata kados dene tenggo ilining Jalantara. Ingkang nyatanipun boten wonten rawuh saya dangu ketingal saya nglangut.
0: Ang tawana gelar. Mesakan ger, mesakan. Aduh, boten saged amambeng ilining waspa. Kawis toro yentun pun bapa menika sungkawa menggalaken dumateng kacintakanipun para anak-anak kula Ngamarta dinya. Kurangane apa priyantine para yoga-yoga Ngamarta dadi kesandung rata kejentusing. Ayo. Ngakoso. Ingga mengkata menika kados dini wonten sesarenganipun kegandingan kalian kawontenan ingin tumbuk kain bejo.
1: Inggi.
0: Bejo tumbuk.
1: Mengkaten.
0: Anggen kula saged jarwa mengkaten ya. Pun bapa niatipun namung badhe tuwe sekalian anak Prabu jalaran wonten raos kok kaya ora kepenak. Wewerwen kana negara Ngamarta.
1: Inggi.
0: Nah, sareng pun bapa dumugi wonten kraton Ngamarta keporetu yen to anak Prabu dasak mangke sami nandang sungkawa.
1: Inggih.
0: Lha utawi menika perlu kula aturaken. Negari Ngastina dinten menika tata titi tentrem ayom ayem. Sedaya para kawula mung tani sami gembira. Menapa ingkang dipun tanem dados ing sami tumindak bakul katangi sami jebul ingin tumindak among gedakan katangi sami bati mengatakan
1: iya
0: sedaya para kadang Kurawa ketinggal bingah-bingah rasing mana ngantos ngawonraken perkempalan pilih badai dari cok saking bingahipun mana
1: mekaten
0: kita bisa kemenikok ya karena bingahipun para kadang paduka Kurawa saking gembiranipun para kawula jalaran negari tina menika wonten pendito ingkang gelar ngelmu nimbul kawontran ingkang nampi bebendu ingkang nampi bebendu dipun timbul saged ical padang rawangan sinten ingkang kirang kasemerpanipun dipun wejang dumateng sang topo ingkang peparap begawan Guru Ndaya
1: Guru Ndaya kuwi pendito sangka ngendi
0: Mitra saka ngendikane saka pertapan Pandan Suram.
1: Iya.
0: Dheweke pancen wicaksana. Cilik wujude, ndrincing kuning. Nemu giring. Garwane loro. Sing siji ora peputra.
1: Wah, yen ngono ki terang yen bakal bisa kae tentreming para kadang amarta wajibe aku sak kadang kudu mbeguru karo dhewek
0: mengkono mengkono kedawis saking menika nggih kula ngeman dumateng piyampun anak Prabu Trunajaya yoga-yoga kula yen to panjenengan daring dados jarwanipun nggih bapa mboten wonten awanipun monggo panjenengan sak kadang tata-tata kula larapaken suwita dumateng Resi Guru Ndaya Sang Mahambek Marta Tama Lega Dunya Lila Ing Brana

0: kadereng sangka rasane pun kakang daya-daya negara bisa tata titi tentrem akeh kawula kang bisa ayom-ayom. Dimas nunggu rawe Koko Prabu luar tanpa kasan becik iki ana pitulunganing Bathara mbok menawa kena kinarya tuntunaning kamulyan para kadang kabeh. Ayo padha tata-tata mbeguru marang Rama Resi Gurundaya. Yo aku manut. Dimas Arjuna ayo mangkat monggo Koko Prabu ndherekaken Rama begawan. Dimas Nakula ayo mangkat. Ih sendika monggo kula dherekaken Koko Prabu. Sediwa wonten dawuh ayo tata-tata pun kakang dherekno yen Koko Prabu badhe jengkar nyimanggaken ingkang rayi trimah tenggo negari kemawon. Kados pundi penemban?
1: Sedewa kula. Ayo tata-tata melu. Ayo. Tak dadekke anggota Kurawa. Aku sing tanggung jawab. Saja semelang. Yen to negari menika mangke kumpleng iman sanget mbok bilih wonten menapa-menapa prayogi gentosan. Sak cekaipun para kadang kula mangke lajeng kula ingin nderek badhe nderek suwita nglebur tapato dumateng Sang Adya Penemban Begawan Gurundaya.
2: Kowe iki pengeyelan kok. Ngayal anggar tak kandani ngayal ora tau kanjur kon menyang yuk mangkat ki ora. Nek ora dioprak-oprak karo mbamu wis ora. Ora gelem mangkat sak imit-imit. Pengeyelan. Nyumanggaken lah sujana kok ora ana mbamu. Monggo nger kula derakaken nger.
0: Iya Yuseno lan Arjuna padha

0: Gatotkaca.
1: Nuwun wonten paring pangandika paman.
0: Munggo sangka pangrasamu kanan iki mau apa kira-kira bakal gawe tentrem ing negara.
1: Ih, estonipun badhe matur sangga rugi raos ing manah malah keparing cumadung kados pundi ketiganipun paman Setiwo.
0: Upama ta tak penggak kersane Koko Prabu tak kira bakal bisa kena pinambengan. Awit sangka ketaman pengaruhi Pendhita Durna.
1: Ih.
0: Inggih mongko mitra saka pandugaku. Durna kang ngumukake marang Pendhita kang aran Begawan Guru Daya. Ora bakal klakon nimbulake katentreman nanging bisa uga malah njlomprongake para kadang-kadangku Pandhawa.
1: Gatotkaca.
0: Aduh bakal tak cerai cerak tak doi kurangane apa Gatotkaca mongso bodho tak parangke mlampat tindake para sesepuh sangka Jimantara.
1: Nuwun ngestu paman.

jroning rimba Kurusetra. Tumiyup sang Gatotkaca.

0: Si Greg Penggalir Sang Buwirata Nurwati.
1: Nampi aturipun ingkang putra Raden Gatotkaca muntaping tias estrimana arsa anggiri godha marang para kadang Pandhawa. Pasra ilang sipatena Tagung Nurwati Dewi Krama dadi buta sak gunung kene.

งั้นkowe buta sangka ngendho aku sing jogor meksa alasin. Aku kang kena diarani jajal mereka ingin jogo alas kiryo dan aku arep nani we. Aku bakal suan marang projo ngastino nyiwun pepadang marang romo penemban begawan guru ndoyo. Ora kena kene ra kena kanggo liwat wong sing bakal lunga beguru. Ayo semingkiro meteng-metengi siagatku. Kena yo mbacut ora kena yo mbacut wae tak giaglak mongso dadi slilit untuku wae.

0: dana ka?
1: Wonten dawuh menapa penemban?
0: Kok larut cahyamu ana apa?
1: Ngaturaken kedrawasan. Lampah kula wonten ing wana pinanggih yaksa ingkang agengipun selawun-lawun. Ngaten yen to ingin jagi lumeksa wana menika ingkang naminipun Jajal Werka.
0: Buta
1: inggih. Ngadangi lampah kula ing wasipun kula mboten kenging beguru dumateng Resi Guru Ndaya. Kados pundi penemban menapa kula prayogi wangsul duwin para kadang.
0: Butamu ki arep aman tentrem apa arep dadi bocah pasek? Eh coba jawab. Yen butamu aman tata tentrem kudu manut karo aku beguru karo Resi Guru Ndaya. Nanging yen kepengin dadi sungsang pawana pasek, aku ora tanggung jawab. Ora tanggung jawab. Wong tuwa tansah mendampingi. Apa kang dadi karepmu murid tata tentrem ing nalarmu sak kadang kuwi kurangane apa kowe kudu matur nuwun karo aku ya? Lah kok dirigenake wong tuwa kok malah nglokro kaya ngono, bocah kok kebangetan temen keset.
1: Denowo mbebayani.
0: Kuwi kena diarani godaan. Cobane wong bakal

0: Satria ku cocok ngan ngurangi prihatin.
1: Inggih.
0: Nek perlu kuwi sedina semengki dahar pisan kuwi ora kena kakeh. Ora kok sedina semengki kok ping 6. Aku ki mbiyen dak urung lara mah. Prihatinku gedhe. Ora saiki iki aku nyanyi-nyanyi.
1: Inggih.
0: Kowe ku dara?
1: Apa
0: ora iso nyingkirke buta ora kelakon nampa wejangan raten negaramu?
1: Idak-idak.

Ora bakal kleru werku doro yo. Kowe ngaku buta sapa jenengmu takon karo aku dikyo jajal werko. Ayo aku njaluk dalan, aku bakal beguru karo Resi Gurudoyo bapak. Wah, ora kena. Kudu bali. Werku doro ora gelem bali aja takon dosa kelakon nak tadah tara maksa tupak ambrul dadamu.

0: Arpoto pateni aku manut. Arpoto kapak-kapak ke aku mengkari mongso budu. Ora kuat ngadepake karo buto tak idak ora mendat tak dupak ora mingset. Tak kuku poncono kopi nget wae ora.
1: Nek kira-kira dikuku ora itu mama aja tak kuku mengko ndak sempal kukumu.
0: Yo. Malah mumpung ketemu karo Durna bapakku aku njaluk ngelmu penolak buto.
1: Hah? Malah lali orang gawa buku aku. Adatnya cak tasak. Yang kena diarani primbon sumbul dungo. Yang kaya mesa lali wang. Pepak-pepak disini. Sing angel kuwi bab ngelmu tundungan buta kuwi sing angel kuwi nute. Nek wejangane mono mayar ming buta galak soleh lo jalo-jalo. Nute kuwi sing nganggo 666 ji. Pacine. Jinem tumong.
0: Malah ora cetha.
1: Pengger wis rasane tak pasrah nang anggar buta dewa wae, Ger.

0: pangestunipun Paman Durna. Yaksa ingkang ngiri godha ical kula kedhepaken.
1: Menika wau, yaksa menika wau blungsungan menapa? Yaksa sanyatanipun.
0: Blungsungan menika dos pundi?
1: Tegesipun menika malikan.
0: Yaksa saknyatanipun sareng mangertos bilih kula tetep badhe beguru dumateng panjenenganipun Rama Burundaya. Piyambakipun lajeng ical kula kedhepaken.
1: Lah iki sing apik. Terundara.
0: Apa
1: kowe kurang priati? Dikulinake ngolah rasa.
0: Yo.
1: Aja banjur nglokro, ngono wis kanggo kuwi aja.
0: Yo.
1: Sak bisa-bisa kowe kudu sing ngening. Supaya bisa ngruwat sak mangsa-mangsa ana rubeda kang nempu marang kowe. Ilok mangsane kuwi bisa ngrampungi kabeh lah ngono. Nyontok iki anak Prabu. Derma Kuswari. Kusuma. Sing bakal kena dipercaya ngono. Ketoke menang-menang kok menang bisa mumpuni.
0: Yo wis besok aku bakal tansah ngulinake marang pangularasa.
1: Cetek karo ana. Kawulang. Wis aja kuwatir mengko tak sak iso-iso bakal tak wedane ya tak sambi. Danaka barang kuwi ya.
0: Inggih.
1: Karo anakmu Irawan karo si Jaya ya. Jokon wis gak kulino sinau.
0: Iki penembah.
1: Ono? Monggo ger kula larapaken sawan dhateng sang tampa begawan Gundaya.
0: Ayo Dimas, yo bar kakang.

Gusti Koko Prabu iya Dimas Setiwo tak terima. Rumangsa kabar pun Kakang Grigodo sawise nampa ature putramu si Gatut Kaca. Malah Nyai Prabu Puntadewa kaya dene meksa pun Kakang kang kudu melu beguru marang Resi Gurudaya. Lajeng nang kepandhan Koko Prabu kados puni ora lega rasane pamikir. Setiwa Gatut Kaca lan Antarja diparingi prisa mriyi pun Kakang derekno. Arep tak jajal sepiro kawula begawan Gurudaya. Yen pancen bisa ngalake pun Kakang tak melu nyembah delamane dheweke. Ora bisa ngalake marang pun Kakang perlu apa ngaku bapa guru yen malah yen perlu dheweku disemingkir saka kraton Cina. Mula dherekan kok ora bener.

Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Inovasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya, bentar lagi kita kan mudik. Mobilnya udah diservis belum?
2: Udah dong, Bun. Itu udah ya ganti oli, kampas rem, terus mesin juga udah dicek, aman kok.
1: Nah, syukurlah. Alhamdulillah ya, ya. Tahun ini bisa nikmatin bulan suci Ramadan dan bentar lagi hari raya. Dan kita selalu sehat, bisa pulang kampung deh.
2: Iya dong, Bun. Ini kan berkat Bunda juga yang udah ngasih keluarga kita Habutop yang bikin badan kita terhindar dari berbagai macam gangguan kesehatan. Ya, kayak mobil ini, Bun. Meskipun udah tua, tapi kan sering dirawat, pakai oli yang bagus dan selalu diperhatikan, jadi awet dan bisa nemenin kita bertahun-tahun.
1: Iya, ya, ya. Semoga tahun depan kita juga bisa mudik lagi dalam keadaan sehat pastinya, ya, ya.
2: Amin, Bunda.
1: Syukur-syukur sih mobilnya baru.
2: Pemerasan ini.
1: By the way, ayah udah diservis juga belum?
2: Aduh, iya belum. Ayo, Abun.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Rizki. Alamat Kampung Ciomas, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Di sini saya mau berbagi pengalaman bahwa saya pekerja di proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Dan saya sebagai sopir, driver, dump truck, berangkat pagi, kadang pulang malam sehabis lembur. Oh, badan terasa capek, gampang banget masuk angin. Lalu saya dengar iklan di radio, ada obat herbal yang namanya Habutop. Saya beli dan saya konsumsi habis 2 botol. Alhamdulillah, badan terasa sehat dan gak gampang masuk angin. Keringat terasa segar di badan. Saran saya untuk semua yang punya keluhan seperti saya atau yang bekerja sebagai sopir, konsumsi Habutop karena saya sudah membuktikannya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah, setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
6: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus Dioperasi?
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
6: Glukoma Ju.
1: Jangankan glukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
6: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh, ya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
8: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
7: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
6: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
7: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
6: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
7: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
6: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
7: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
6: Eh, kok iya ya Pak?
7: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT 3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
11: 98.4 Radio Setara FM.

0: Izinkan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Sun, kok pucat mukamu?
3: Ah, masa Dul?
2: Iya. Kamu sakit ya?
3: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
2: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
3: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
2: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
3: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
2: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
1: Pak, Bapak.
2: Iya, Bu. Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
2: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: lagi. Ah,
1: sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja. Dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
4: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
3: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
4: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
3: Oh iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
4: Bisa.
3: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
4: Ya, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
3: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
4: Ya, mendingan lah.
3: Udah mendingan?
4: Sudah bisa melihat jelas.
3: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
4: Ya, udah jelas.
3: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
4: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
3: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: Radio Setara FM Kebumen.

Ini dia, Habu Top. Nah, obat herbal ramuan Arab. Habu Top baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Kenapa memaafkan ini penting, Ahilman? Karena kita pasti ketemu dengan kondisi ini, kan? Ada yang tersakiti, ada yang disakiti, ada yang sakit. Ini semua tidak akan sembuh kalau kita tidak punya sikap yang baik untuk menghadapi ini. Apa di antara sikap yang

0: sebelum kita bicara memaafkan, hati tenang itu penting atau tidak? Hati baik penting, hati bersih penting. Kenapa? Jawabannya, kalau mau melihat kualitas seseorang, lihat apa? Hati. Tadi kata Ahilman, etalase hati itu ada di mana? Lisan sama pikiran. Ya. Nah, hati ini jadi indikator. Nah, kalau bicara hati, Bunda, nanti tuh hati kita akan ketemu tiga kondisi. Kalau bicara tentang sakit ya. Satu, ada hati yang tersakiti. Hati yang tersakiti. Aku. Meni aku. Etama. Ya. Dua, ada hati yang disakiti. Tiga, ada hati yang sakit. Ku menangis. Satu hati apa? Tersakiti. Dua hati yang disakiti. Tiga hati yang sakit. Sok, Aa mau tanya, tiga kondisi ini sama atau beda? Di mana bedanya? Lamun teu apal, langsung we di situ. Sama atau beda? Bedanya di mana? Ulah sok ieu mah, da asa beda. Naon tuh? Nanya kabatur, batur kita apaleun naon riweuh. Jadi tersakiti, disakiti, sakit. Sama atau beda? Di mana bedanya? Mau tahu jawabannya?
1: Mau.
0: Tahu aja, tahu banget.
1: Mau.
0: Cius.
1: Mau.
0: Mie apa? Ingat mie baso tahun beladinya mah. Ahilman, apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti. Siapkan kamera anak. Siapkan anak, jadi status kan? Siapkan. Ulah jangkung teuing isin can lunas cicilana. Hati yang tersakiti. Kalau hati yang tersakiti, yang membuat sakit adalah diri sendiri. Betul? Hati yang tersakiti itu yang bikin sakit siapa? Diri sendiri. Kita yang kemudian seakan-akan jadi sakit karena maunya kita, inginnya kita itu tersakiti. Kalau hati yang disakiti karena ada orang yang menyakiti. Betul? Kalau sakit berarti dua-duanya. Kondisi kita yang seakan-akan tersakiti dan ada orang yang menyakiti. Jadinya hatinya jelas? Kalau hati yang tersakiti sakit gara-gara diri sendiri. Kalau disakiti ada orang yang menyakiti. Kalau hati yang sakit berarti dua-duanya. Kita yang merasa tersakiti dan ada orang yang disakiti. Pertanyaan Ahilman, ibu-ibu yang hadir pagi ini, ada enggak yang sedang punya kondisi ini? Ada atau tidak? Oke. Satu hati apa? Tersakiti. Gara-gara siapa? Kan kerek dijelaskan dia ku Ahilman. Kalau tersakiti gara-gara siapa? Diri sendiri. Are eta suami saha?
1: Suami cenah.
0: Etama bukan tersakiti tapi masuk kategori yang ibu ngerti tes. Kan dijelaskan dia teh. Jadi kalau tersakiti yang merencanakan sakit siapa? Kita. Betul enggak? Kalau disakiti karena ada orang yang menyakiti. Jadi hatinya ujungnya apa? Sakit. Oke, sekarang begini. Lihat. Kira-kira nih perhatikan. Dari tiga kondisi ini, ya, ini adalah kondisi yang boleh disampaikan. Ini sesuatu yang niscaya dalam hidup. Hidup kita itu tidak mungkin semua orang mencintai kita, betul? Tidak mungkin hidup kita itu semua senang sama kita, betul? Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita, betul? Bahasa gampangnya, tidak mungkin hidup ini bahagia terus gitu. Betul? Pasti akan ada kondisi di mana hidup kita diuji dengan hal yang tidak membahagiakan. Dan itu langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Ayat berapa? Surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Perhatikan kalimatnya. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ini yang harus dipahami oleh siapapun kita yang hidup di dunia. Bahwa akan ada batas daripada kehidupan dunia kita. Apa namanya? Kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan mati. Pasti akan mati. Semua. Hanya kita gak tahu saja waktunya kapan, betul gak? Bisa jadi bunda duluan, ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, ahilman belakangan, bunda duluan, ya. Jadi yang duluan siapa? Nyatena naon lah, ahilman duluan yang mendoakan ibu-ibu, ya. Jadi yang namanya wafat mah kepastian, keniscayaan, dan itu pasti akan datang. Ini salah satu remember bagi kita. Bahwa siapapun yang hidup pasti akan mati. Ini apa gambarannya? Kalau lagi di atas jangan sombong, betul? Kalau lagi di bawah jangan putus asa. Karena hidup ini hanyalah panggung sandiwara, betul gak? Dunia panggung, terus cerita muda. Cukup-cukup ulah tarik tehnya. Karunya nini-nini. Jadi hidup ini mah panggung sandi. Pasti. Kadang ada senang, kadang ada sedih. Nah, yang lagi punya masalah, jangan putus asa. Yang lagi happy, jangan kemudian sombong. Kenapa? Karena kita pasti akan ketemu dengan yang namanya apa? Kematian. Dan semua pasti akan wafat ini. Nah, dalam proses hidup, nanti Allah kasih skenario. Apa skenarionya? Ada dua. Wa nabluukum. Dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Apa? Bisyari sesuatu yang buruk. Sesuatu yang gak enak. Wal khairi. Dan sesuatu yang baik. Sesuatu yang enak. Sebagai apa? Fitnah. Sebagai ujian. Jadi bunda gak bisa hidup pengen bahagia terus, tuh bisa. Maut weh. Nah kalau kita gak ingin punya masalah, alias apa? Kembali ke Allah, selesai. Nah hidup mah pasti ketemu dengan yang namanya apa? Ujian, betul gak? Kaya, ujian. Miskin, sehat, sakit, lapang, sempit. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan, punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh. Ujian banget. Punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak. Itu kayak ujian. Semuanya ujian. Apa? Fitnah. Apa kata kuncinya? Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Maksudnya apa? Lamun semua hidup kita dikembalikan ke Allah, tenang atau tidak? Kalau hidup kita dikembalikan yakinnya ke Allah, nikmat atau tidak? Itu poinnya. Makanya bunda kudu siap dan paham dengan ini. Konsekuensi hidup pasti akan ketemu dua cerita. Satu cerita yang membahagiakan, dua cerita yang menyedihkan bagi kita. Betul? Nah, makanya dalam kondisi apapun nih, hati kita kudu terjaga dalam kebaikan. Dalam keadaan apapun. Kan gitu kan? Dikasih nikmat, sikapnya apa? Syukur. Betul gak? Dikasih ujian, sikapnya apa? Sabar. Ketika beramal, sikapnya apa? Ikhlas. Ketika ada takdir, sikapnya apa? Ridho. Itu. Makanya bunda sayang, kalau kita mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihat tiga faktor. Berapa? Faktor. Jadi kan Islam itu dibangun dalam tiga fondasi utama, bunda. Satu, akidah. Dua, syariah. Tiga, akhlak. Kalau bunda, kalau kita mau melihat kualitas keislaman seseorang, keislaman kita, lihat tiga ini. Satu apa? Akidah. Dua, syariah. Tiga, akhlak. AA, akidah itu apa? Akidah itu bicara tentang keterikatan kita untuk memahami dan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya apa? Tauhid. Akidah fundamentalnya nanti belajar ilmunya tauhid, belajar mengesakan Allah, belajar rukun iman di dalamnya, meyakini sifat-sifat Allah, dan kita terikat bahwa tidak ada yang mengatur hidup kita kecuali siapa? Yang bikin kita hidup siapa? Yang mematikan kita siapa? Yang ngatur rezeki kita siapa? Nah bunda kudu yakin, ini akidah, tauhid kudu dijaga. Terutama hari ini ya. Ini pesan dari Ahilman ya. Bunda, pegang akidah kita baik-baik. Karena godaan kita hari ini begitu banyak luar biasa. Betul apa enggak? Tidak sedikit na'udzubillahi min dzalik. Orang yang kemudian menggadaikan nilai agamanya karena kehidupan yang sedang dia jalani, betul? Maka bunda yang punya anak-anak, jaga betul anak-anak kita ya. Tanamkan akidah tauhid yang baik kepada mereka. Kita ditunjukkan dengan hal-hal yang rasanya kok terjadi ya hari ini gitu. Betul gak? Nah bunda jaga, cari pendidikan yang baik, jaga akidah anak kita dengan baik gitu ya. Makanya salah satu doa yang harus bunda amalkan, salah satunya doa di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat 8. Agar kita diberikan kekuatan menjaga iman kita, menjaga keistiqomahan kita. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal sok. Dikuatkan, jaga akidah kita, pelajari tauhid dengan baik agar kita meyakini tidak ada tujuan dalam kehidupan kita kecuali siapa? Allah. Makanya mulai hari ini bunda, berkatalah sesuatu yang Allah sukai, berbuatlah sesuatu yang Allah cintai ya. Jangan melakukan apa yang kita mau, tapi lakukan apa yang Allah mau. Catat status hari Salasa itu ya. Jangan melakukan apa yang kita mau, tapi lakukan yang Allah. Jadi patokannya Allah senang gak ya? Allah ridho gak ya? Allah suka gak ya? Nah kalau itu yang kita lakukan, kita akan terjaga dengan baik dengan izin Allah. Yang kedua, syariat. Apa itu syariat? Syariat itu jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Setiap gerak-gerik kita itu harus sesuai dengan syariat yang Allah hadirkan bagi kita. Nanti bunda belajar mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang haram, betul? Mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu babnya bab syariah. Apa ilmunya? Fikih. Ilmunya apa? Fikih. Akidah ilmunya apa? Tauhid. Syariah ilmunya apa? Fikih. Nanti dalam fikih banyak belajar di situ bunda sayang. Ayo, setelah dari sini bunda banyak belajar. Apa yang mau kita sempurnakan? Mau belajar ibadah kita, belajar fikih ibadah. Yang bisnis usaha, belajar fikih muamalah. Nanti yang rumah tangga, belajar fikih munakaha. Nanti yang pembagian harta warisan, belajar fikih mawaris. Itu semua belajar di situ. Makanya bunda cari gurunya, cari ilmunya, cari ketentuannya, cari kelompoknya. Insya Allah ketemu di situ. Nah, dengan izin Allah, As-Sakinah, ya, As-Sakinah, kita ada pembelajaran tahsin Quran. Nanti kita ada pembelajaran tematik yang lainnya. Nanti Bunda ikutin itu. Nah, yang ketiga, ada akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu sikap yang kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmunya apa? Tasawuf. Apa ilmunya? Tasawuf. Nah, ini yang kita pelajari. Ahilman, selama ini kalau Bunda perhatikan, pasti topik yang Ahilman bahas ada di sini, kan? Di akhlak. Kenapa harus ada hati? Karena pasti berangkat dari hati. Belajar bersyukur, belajar bersabar, belajar ridho, belajar ikhlas. Termasuk di antara sikap yang mulia, salah satunya adalah memaafkan. Kenapa memaafkan ini penting, Ahilman? Karena kita pasti ketemu dengan kondisi ini, kan? Ada yang tersakiti, ada yang disakiti, ada yang sakit. Ini semua tidak akan sembuh kalau kita tidak punya sikap yang baik untuk menghadapi ini. Apa di antara sikap yang mulia itu? Memaafkan. Berarti mohon maaf. Kalau memaafkan, yang menentukan orang lain atau kita. Jadi sebenarnya ilmu memaafkan itu tidak tergantung orang lain. Tergantung kita yang mau memaafkan. Betul? Kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Siapin kameranya ini, buat status ini ya. Kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah apa? Pelajari tubuh kita agar bisa berenang. Sehingga sederas apapun ombak itu. Kan direkam ku ibu, mata kena direkam. Ia mah rada panjang ya kata-katanya. Aduh, poho doi ngomong naon tadi tanya Ahilman. Iya, kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang agar bisa mengarungi sederas apapun ombak itu. Apa poinnya? Kita tidak akan bisa merubah sikap orang lain kepada kita. Betul? Yang bisa kita rubah sikap kita dalam menghadapi orang lain dalam kehidupan kita. Betul? Ada gak di antara Bunda yang ngerasa begini? Aa, aku teh udah berbuat yang terbaik tapi gak dihargai. Ada gak? Ada gak? Ahilman, aku teh udah give the best. Aku teh udah ngasih effort yang maksimal. Tapi naon? Ya gitu ah, kadang-kadang gimana ya? Tapi kadang-kadang enggak dihargain, kadang-kadang malah disakitin dan seterusnya. Betul enggak? Coba, kalau itu mikirnya capek atau enggak? Capek. Nah, sebenarnya mohon maaf, ini semua terjadi. Jadi ada orang yang, "Ustaz, saya sakit hati. Ustaz, saya terluka." Sebenarnya keadaannya tidak semenyakitkan itu. Ulangi. Kalau ada orang yang bilang, "Ustaz, saya mah sakit hati." Sebenarnya kalau kita renungi, keadaannya tidak semenyakitkan itu. Kadang yang bikin sakit hati itu bukan keadaannya, tapi siapa? Kita sendiri. Makanya siapin kameranya, status yang ketiga ini. Jangan minta diulangi lagi ini, ya. Ini status yang ketiga ini ya. Bismillah nih ya. Bunda, teteh sayang, diri kita tidak akan pernah merasakan sakit hati jika hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Saya ulangi. Diri kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Betul? Sekali lagi, deh sempurna. Diri kita tidak akan pernah merasakan sakit hati jika hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Jadi sebenarnya Yang bikin hati kita tersakiti, disakiti, sakit itu siapa? Kita. Kok bisa gitu? Ahilman mikirnya, iya. Kalau Bunda pahami surat Al-Anbiya ayat 35, berarti apapun yang datang dalam kehidupan kita, apakah ada yang tidak baik? Ada nggak yang tidak baik? Tidak ada, semuanya baik-baik saja kok. Yang anggap tidak baik siapa? Kita. Makanya nggak boleh kita ada bilang gini, nah hanya takdir aku teh meni kumahnya Ustaz. Emang kenapa Ustaz? Aku tuh nggak nyangka banget loh. Waktu aku kenal sama calon suami tuh kayaknya nggak gini Ustaz. Tapi sekarang gimana? Gitu. Naon sih Bunda? Gitu hese diungkapkan. Kadang-kadang ada bahasa gini ya, Ahilman, kenapa ya? Suami aku teh kok kurang soleh banget ya? Apa nggak ketuker sama suaminya Cik Ida? Nah, Cik Ida mah suaminya meni soleh, meni baik, meni. Bunda sayang, ini dua kesalahan Bunda. Satu, meratapi sesuatu yang buruk bagi kita padahal belum tentu buruk, betul? Yang kedua, Bunda membandingkan kehidupan dengan siapa? Itu dua kesalahannya. Satu, Bunda meratapi kesedihan. Ustaz, kok Allah begini ya? Kok Allah gak adil ya? Na'udzubillah, istighfar. Ketika kita bilang Allah gak adil, kok Allah ini ke saya kok? Na'udzubillah. Gak boleh. Ingat ya, apa kata Allah? Ana inda dhanni abdibi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang Bunda sangkakan dengan semua ketentuan Allah, baiknya, buruknya, enaknya, gak enaknya, bahagianya, sedihnya, semua baik di mata Allah. Yang sering kali anggap gak baik siapa? Kita aja. Apakah mungkin Allah gak baik sama kita? Apakah mungkin Allah ngasih sesuatu yang buruk untuk kita? Enggak Bunda sayang. Ingat ya, semuanya akan baik-baik saja. Walaupun keadaan itu seakan-akan gak baik untuk kita. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Masuk pertengahan ayat sampai ujungnya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

Allah maha, Allah lebih, kita tidak, makanya jangan sok. Allah maha, Allah lebih, kita tidak, jangan sok. Halo, betul apa enggak? Jadi selama ini yang sok tahu siapa? Kita. Bahkan naudzubillah ya, ada kalimat begini, Ustaz, coba ya. Dulu teh aku nikah sama si Agus. Agus saha Agus teh? Eta Ustaz. Ada. Dulu teh Ustaz yang deketin aku teh banyak. Banyak. Banyak kumaha? Banyak. Dulu ada Ustaz calon polisi. Tapi duka ku naon abi teh jadi milih jelema ieu duka ku naon Ustaz? Coba dulu, coba dulu, coba dulu. Bunda sayang, kita enggak boleh mengatakan sesuatu yang sudah terjadi dengan kalimat coba dulu, jangan. Nabi melarang seperti itu. Apa kata Nabi? Untuk sesuatu yang sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarullah. Qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Perhatikan terjemahannya. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu. Lebih lapang. Jadi enggak akan ada bahasa, Ustaz. Sakit, Ustaz. Sakit, Ustaz. Ini prinsipnya dulu ya. Kalaupun enggak bisa paham ini, maka nanti ini lihat kalimatnya. Kalaupun ada orang yang menyakiti kita, gitu ya. Karena namanya hidup ya, pasti ada aja yang nyakitin kita. Nanti kalau ada yang nyakitin kita, sikapnya gimana Ustadz? Ada tiga. Sikapnya tiga. Satu, maafkan. Dua, doakan. Tiga, ikhlaskan. Ulangi ya. Kalau kita disakiti atau ada yang menyakiti, sikapnya ada berapa? Satu apa? Maafkan. Dua, doakan. Tiga, pakai gerakan ya biar enak ya. Maafkan sini. Maafkan. Satu, dua, tiga. Lebih keras. Yang dua. Lebih keras. Yang ketiga. Oke, ulangi ya. Jika hati kita disakiti, sikapnya ada berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Enak gak? Ngucapkan mah gampang lah Hilma. Ngenah ngucapkan mah bisa A-a. Tapi meni Masya Allah Hilma. Nah, kita belajar siang ini. Insya Allah sampai jam berapa kajian kita? Sampai jam 2. Udah berapa ustadz yang meninggal di sini? Digederku ibu terus weh tambah. Ada berapa sikapnya tadi? Satu apa? Maafkan. Yang kedua? Yang ketiga? Nah. Hari ini kita belajar maafkan dulu. Ya, tentang memaafkan. Aa, kumaha carana biar bisa memaafkan? Kumaha carana? Gitu we. Kumaha. Satu, ini tips agar mudah memaafkan dengan izin Allah. Yang pertama, pahami kalau memaafkan itu adalah perintah Allah. Satu, pahami kalau memaafkan itu perintah siapa? Sama dengan perintah-perintah Allah yang lainnya gitu loh. Cara bunda memahaminya seperti bunda sholat, bunda puasa, bunda haji, bunda zakat. Kenapa bunda tunaikan itu? Karena itu perintah. Sama ketika bunda, kenapa aku harus memaafkan? Apa jawabannya? Perintah Allah. Coba, kalau bunda tahu ini perintah Allah, jalan apa enggak? Dilakukan atau tidak? Dilakukan. Tapi kan Ustaz. Nah, ada bahasa tapi kan? Ustaz, kalau saya memaafkan dia, di mana harga diri saya?
Kadang-kadang eta yang jadi masalah, betul apa enggak? Bunda, sampai kapanpun kalau bunda ngejar nafsu, ngejar ego, capek atau tidak? Ustadz, maafin dia. Kemana harga diri? Kok saya ditanya, gadeken? Atau emang seberapa harga nak? Duka Ustadz. Ingat ya, memaafkan itu bukan berarti melemahkan. Tapi memaafkan justru memuliakan diri kita. Betul? Tadi Ustaz Samsam kan menyampaikan ke kita. Betul gak? Tidak ada pahala yang besar bagi orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Betul gak? Apalagi kalau bunda yakin, Ustaz, aku memang sebel sama dia, kesel sama dia, tapi aku tahu ini perintah Allah untuk memaafkan. Betul gak? Manusia sebel wajar gak? Kesel wajar tidak? Wajar. Yang tidak wajar berlebihan dalam kesebelannya. Kumaha ngomongnya ya sehesenya. Berlebihan dalam keselnya. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau bunda disakiti, ada orang nyakitin, langsung sikapnya, ya udah, aku maafin. Ya. Dan ingat yang kedua, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya Allah siapkan pahala yang besar. Maka yang kedua, sikapnya yakin dari memaafkan ada pahala yang besar. Yakin apa? Ada pahala yang besar. Ahilman, apa pahala orang yang memaafkan? Ahilman ingetin lagi ya, mungkin tadi guru kita udah menyampaikan ya. Satu, orang yang memaafkan itu disebut orang yang bertakwa. Bunda mau disebut orang bertakwa? Bukankah itu tujuan dari puasa, betul gak? La'allakum tattaqun, betul. Di mana keterangannya Ustaz? Di surat Ali Imran ayat 133. Apa di antara ciri orang yang bertakwa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang pandai memaafkan, orang yang pandai menahan marah, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, dialah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu apa? Gemar memberi, gemar berbagi, tahan marah, pandai memaafkan. Berarti kalau bunda ingin lulus ibadah Ramadannya kemarin, belajar memaafkan. Disebut orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang memaafkan itu dicintai oleh Allah. Masya Allah. Dicintai oleh siapa? Bunda, mungkin bunda dibenci oleh manusia. Karena bunda ngerasa, kok kamu lemah sih? Kok kamu maafin dia sih? Tapi saat bunda memaafkan, bunda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berarti memaafkan itu apa? Kebaikan. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Bunda mau gak dicintai sama Allah? Mau dicintai sama Allah? Kalau Allah sudah cinta, ya Allah, bunda sayang, jangankan bunda minta, Allah pasti beri apa yang bunda minta. Yang ketiga, orang yang memaafkan itu diampuni dosa-dosanya. Apa yang ketiga? Diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Coba Ustaz mau tanya, yang hadir di sini dosanya banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Bunda sayang, kan gak mungkin tiba-tiba ada orang yang datang nyakitin kita kecuali di balik itu ada kelakuan kita yang pernah kita lakukan, mungkin hilap, mungkin salah, mungkin dosa. Bagaimana cara Allah mengampunkannya? Allah hadirkan orang yang seakan-akan menyakiti kita. Lihat, Allah hadirkan orang nyakitin kita, kalau kita maafin dia, di saat yang bersamaan Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena gak mungkin, bunda sayang, Allah tidak mungkin menganugerahkan apapun dalam hidup kita, baik itu yang senang, baik itu yang sedih, kecuali ada sebabnya. Betul? Kalau yang datang kebaikan itu murni dari siapa? Tapi yang datang keburukan itu disebabkan karena ulah siapa?

kamu. Ayat lain, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan apa-apa musibah yang menimpamu disebabkan ulah tangan perbuatan kamu. Apa tujuannya? Wa

0: Tuhan.
1: Mohon maaf. Jadi kalau Bunda sakit, sakit itu penggugur dosa. Kalau Bunda dikasih musibah, musibah itu penggugur dosa. Kalau tiba-tiba ada orang yang datang, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mohon maaf ya, dia fitnah kita. Dia hianatin kita. Dia zolim sama kita. Kita kadang-kadang nanya, ah, apa salah saya?
2: Suka gitu kan?
1: Kok tiba-tiba datang? Jangan bilang ke Ahilman salahnya apa, ke apa lah Ahilman kayak apa. Ah, salah saya, tuling atau naun. Yang paling benar gimana sikapnya? Kalau tiba-tiba ada orang yang zolim sama kita, hianatin kita, gak seneng sama kita, Bunda istighfar ke Allah. Ya Allah, dosa apa yang pernah hamba lakukan sehingga engkau takdirkan ada orang yang menyakiti saya, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, kalau fitnah orang itu adalah caramu mengampuni dosa-dosaku, ya Allah, ikhlaskan hatiku untuk bisa memaafkan kesalahan. Sama ketika Bunda punya suami nih, suami saya teh kunaunnya, ayah, kunaunnya, dah setenyangka bakal kieu, kunaun, kitu wae anaon sih. Kadang-kadang kan mohon maafnya, ada yang cerita ke Ahilman nih, datang, mau curhat, ya boleh, ngobrol. Sok naon masalahna. Jadi pas dari jauh pengen ketemu, pas udah deket jadi gak bisa ngomong apa-apa. Iya, sok, Bunda kenapa? naon. Kan jadi liur kan Ahilman kayaknya. Ujungnya jadi Ahilman kayak, kunaon itu. Udah, Bunda, ini mah tips dari Ahilman ya. Kan insya Allah ya, kalau ada kesempatan nanti di kantor kita di Asakina, dengan izin Allah ya, mudah-mudahan Ahilman ada usia, ada umur, ada ilmu, ada kesempatan, nanti kita akan buka sesi konsultasi dengan Bunda itu. Jadi Bunda yang mau ketemu sama Ahilman, mau ngobrol, mau apa enggak? Mau atau tidak? Nah, cerita naon emang. Aku udah cari, gak tahu banget. Jadi ini tipsnya ya, tipsnya aja. Bunda, Ahilman sangat meyakini apapun ujian yang menimpa kita, pasti ada dosa yang pernah kita lakukan. Maka mulailah dengan istighfar kita aja dulu. Istighfar, ya Allah, istighfar. Nah, berarti gini, kalau ada orang yang nyakitin kita, kita maafin dia, berarti apa balasan dari Allah? Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang mana Ahilman? Yang kita gak tahu yang mana kan? Kadang-kadang ada bahasa, dosa yang mananya? Tuh, aturannya ke Ahilman. Tapi yang jelas, Allah lebih tahu, betul apa enggak? Dan cara Allah dengan cara begitu. Ahilman, misalnya kemarin, istri Ahilman kan kecelakaan. Katabrak bus. Kan asa ternyambung, Bu. Mereka mana? Atuh, iya, teh. Katabrak bus segala. Ya, awalnya mikir, kenapa? Ceritana nganterin anak sekolah di Sentul, kan biasa pakai mobil gitunya. Ini mah hari itu pengen pakai motor. Lucu nate pas di bunderan, di pas Bela Novate ya, diem, mau nyebrang, tiba-tiba aya bus. Kumaha Bunda? Gitu we. Tiba-tiba aya bus yang lewat. Ditanya alasan pasti bingung, betul gak? Kenapa kok bisa? Nanya supir liur. Nanya bus apa beli? Nges we. Oh, mungkin Allah ngingetin saya sama istri saya karena ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga Allah dorong pakai bus. Meureun kitu carita nate. Ku Allah tadi ingetin tah bus datang segede alaihim. Saya enggak ngomong gini. Ari Bunda reka mana? Nanaonan pakai bus. Kurma iona berdarah, urang nanya pak beli peranan. Karena kadang-kadang sok itunya kita manya, kenapa? Kok bisa terjadi? Kunaon? Si saya tuh, tuh ingat tuh pada nggak terjadi. Udah istighfar. Apa namanya? Astagfirullah, mungkin ada dosa kita, mungkin ada hal-hal yang pernah kita lakukan diingetin sama Allah. Makanya kita kudu yakin Bunda, kalau kita ada yang nyakitin, ada yang fitnah, ada yang zolim. Udah, yang pertama ingat pahalanya besar banget itu. Satu, jadi orang bertakwa. Dua, dicintai Allah. Tiga, diampuni dosa. Yang keempat, ini nih, orang yang memaafkan itu diberikan istana di surga. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang waktu hidup di dunia itu soleh, masya Allah, baik hidupnya. Singkat cerita, ketika dia dihisab, dia kaget, kenapa? Semua orang setelah dihisab, semua masuk ke dalam surga. Tapi orang ini diberhentiin, di stop, stop. Coba Bunda kebayang gak? Rombongan banyak, semua masuk, tapi kita di stop. Kaget kira-kira gak? Kaget, orang ini juga kaget. Kok kenapa aku diberhentiin? Di stop, dia diem. Kemudian dia nanya, ya Allah, apa kesalahanku? Ya Allah, apa hilapku? Kenapa semua orang sudah pada masuk, aku terhenti di sini? Kemudian dia nunduk. Pas tiba-tiba dia mengangkat kepala, dia kaget. Di depannya ada istana surga yang begitu luas. Masya Allah. Ternyata rombongan yang lain masuk surga, tapi surganya surga yang beda. Orang ini diberhentiin, karena apa? Ada istana apa? Surga. Kemudian dia nanya, ya Allah, indah sekali ini istana surga ini. Iya. Siapa orang yang bisa menempati istana surga ini? Maka Allah menjawab, surga ini hanya diperuntukkan untuk orang yang istimewa, yang punya amal istimewa, dan orang yang bisa membelinya. Kemudian dia nanya, ya Allah, apakah aku bisa membelinya? Kemudian Allah menjawab, bisa. Dia nanya lagi, gimana caranya? Tiba-tiba akan seseorang di samping dia. Ditanya oleh Allah, wahai fulan, tatap sebelah kamu, dilihat. Kenal gak sama orang ini? Kenal. Siapa orang ini? Ya ceritalah. Ya Allah, aku pernah kenal sama dia selama hidup di dunia. Orang ini pernah zolimin saya. Orang ini pernah nyakitin hati saya. Orang ini pernah mengambil hak saya. Dan sampai sekarang aku masih sakit hati karena perbuatan. Apa? Orang ini kamu kenal gak sama dia? Kenal. Benar. Engkau selama hidup pernah. Aku zolimin dia bukan gak ada alasan. Ternyata ada alasan yang pernah diperbuat oleh orang tuanya dia. Sehingga bikin dendam sama orang itu. Jadi dendamnya mengakar gitu Bunda. Permusuhan mengakar. Kemudian dua orang ini dihadapkan dengan istana di surga tadi. Dua-duanya soleh. Tapi mau masuk surga terhambat, susah. Kenapa? Karena ada hati yang belum selesai ketika di dunia. Maka, kalau engkau ingin mendapatkan istana surga ini, bagaimana caranya? Maafkan kesalahan orang yang ada di samping. Kamu minta maaf sebaik-baiknya kepada orang yang pernah kamu zolimi ini. Setelah itu, silakan engkau masuk surga bersama-sama ke istana yang aku siapkan ini. Bunda sayang, makanya mohon maaf. Nabi itu seakan-akan memberikan batas sama kita. Kalau enggak senang sama orang berapa lama? 3 hari. 3 hari. Dan itu pun bukan alasan untuk benci sebenarnya ya. Tapi kalau Bunda kesal wajar atau tidak? Batasnya berapa hari? 3 hari. Ahilman, kenapa 3 hari? Ternyata hari pertama untuk nerima kalau kita sakit hati. Hari kedua untuk mencari alasan untuk memaafkan kesalahannya. Dan yang ketiga untuk segera maafkan kesalahan orang itu. Jangan sampai mohon maaf, baca Quran kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita yang lain, semua terhenti. Kenapa? Karena ternyata ada hati yang belum kita maafkan ketika hidup di dunia. Jadi orang yang memaafkan diberikan istana di surga. Makanya ada satu hadis yang sering Ahilman ucapkan dan ini viral di TikTok kalau tidak salah. Ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Yang pertama, falyafu amman dzalamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, walyu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, walyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Satu, maafkan orang yang menyakitimu. Dua, memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya dengan dirimu. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Susah, karena pahalanya apa? Surga. Kalau mudah pahalanya apa? Kipas angin, ya. Magic chair, merenan gitu. Nya, susah Ahilman, memang. Makanya hadiahnya apa? Surga. Ingat, empat pahala Ahilman sederhanakan. Orang yang memaafkan disebut orang yang bertakwa. Orang yang memaafkan dicintai oleh Allah. Orang yang memaafkan diampuni dosa-dosanya. Orang yang memaafkan dibangunkan istana di mana? Mau atau tidak? Maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Yang ketiga, apalagi Ustaz? Kak, bukan, ini kan masuk ke yang ketiga, Bu. Oh, adanya. Gitu. Kan satu, pahami ini perintah siapa? Allah. Dua, yakini dengan pahala yang besar. Nah, yang ketiga, ingat lain eta lain. Jadi kieu lamun dina skripsi mah kieu tah. Satu, dua, kita nyata. Set, ya, poin-poin tadi teh.

itu suka menghilangkan banyak kebaikan orang gara-gara satu keburukan orang. Sama dengan suami kita. Suami kita baik atau tidak? Baik. Ada yang gak baiknya? Ada. Bunda ingat kebaikannya, buang keburukannya. Kadang-kadang yang diingat apa sama kita? Keburukan. Ustaz, aku menikah sama suami tapi belum pernah bahagia. Benar. Pernah sih bahagia manya kadang. Kan gak mungkin gak bahagia, betul gak? Pasti ada bahagianya, betul? Emang kumaha gitu? Aku mau lihat teman-teman aku diajak jalan-jalan. Kemana? Ke taman safari. Aku mau ke mana? Tuh ke mana-mana. Are eta taman coret-coret. Kan eta ge sarua jalan-jalan meureunan. Jangan menghilangkan kebaikan suami kita, betul apa enggak? Gara-gara satu apa? Keburukan. Betul? Makanya tolong catat. Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang apa? Harus kita ingat, dua hal yang harus kita lupakan. Yang harus kita ingat, ingat kebaikan orang lain kepada kita, ingat keburukan kita kepada orang lain. Satu apa? Ingat kebaikan orang lain kepada kita, ingat keburukan kita kepada. Dua hal yang harus kita lupakan. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan keburukan orang lain kepada kita. Lebih nikmat. Aa, kumahanya A, aku teh udah bisa sih maafin, tapi lupain belum bisa. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Memaafkan dan melupakan itu beda, Bunda Teteh sayang. Bedanya apa? Melupakan itu membersihkan hatimu agar tidak benci kepada orang yang menyakitimu. Itu melupakan, itu memaafkan. Tapi kalau melupakan, membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang pernah menyakitimu. Beda atau sama? Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di mana? Di pikiran. Jadi boleh kalau Bunda bilang gini, udah bisa sih A maafin tapi belum ngelupain. Ya gak apa-apa. Pelan-pelan, awalnya memaafkan, terus mendoakan, terus mengikhlaskan, nanti lama-lama apa? Melupakan. Bunda gak bisa loncat langsung melupakan kalau memaafkannya belum. Makanya memaafkan dulu, mendoakan, mengikhlaskan, baru nanti apa? Melupakan. Betul apa enggak? Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Catat, status malam Jumat itu ya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi mencerahkan masa yang hari ini membuat hidup kita sulit karena hati kita belum bisa memaafkan. Memaafkan beda dengan melupakan. Boleh enggak lupa, tapi Bunda harus memaafkan. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Diingat-ingat sama kita, ya enggak apa-apa. Apalagi perempuan. Perempuan mah kesalahan 7 tahun baheula apal keneh. Kesalahan suami kita sekarang dibahas yang dulu. Ayah, damane mah terubah-rubah. Tibaheula 10 tahun baheula. Sarua kieu deui. Masih ingat ayah. Makanya bukan melupakan tapi apa? Memaafkan. Terakhir, agar bisa memaafkan caranya tempatkan dirimu di tempat orang yang menyakitimu. Apa? Tempatkan dirimu di tempat orang yang kalau Bunda bikin sakit hati orang maunya dimaafin atau tidak? Gitu aja. Kalau Bunda bikin sakit hati orang kan pengennya dimaafin. Maka sama, kalau ada orang yang nyakitin kita, tempatin. Oh, orang pasti ada salahnya. Kalau dia salah, mungkin dia gak tahu. Udah, maafkan kesalahan. Mudah-mudahan ini tips agar bisa memaafkan. Ada berapa tadi? Ada 4. Satu apa? Pahami ini perintah siapa?
Allah.

0: 2, yakini apa? Pahala yang besar bagi orang yang memaafkan. Ada berapa pahalanya tadi? Ada 4. 1 apa? Disebut orang yang bertakwa. 2 dicintai oleh siapa? Allah. 3 diampuni apa? Dosa. 4 dihadiahkan apa? Surga.
1: Masya Allah.
0: Yang ketiga, bagaimana cara bisa memaafkan? Ingat kebaikannya, buang. Dan yang keempat, tempatkan dirimu di tempat orang yang menyakitimu. Kalau kamu punya salah, maunya apa? Dimaafin juga. Maka bunda sayang, belajarlah mengilhami sifatnya Allah dalam kehidupan kita. Apa itu? Allah tuh maha pemaaf, betul? Sebanyak apapun salah kita, selama kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah memaafkan kesalahan kita. Nah sekarang kita siapa? Betul gak? Kita punya dosa, kita punya salah, kita punya hilaf. Kenapa enggak kita maafin orang lain? Ingat, kesalahan sama manusia itu akan terbawa sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan di dunia sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan infak terbaik sebelum kita doa dan muhasabah. Insyaallah infak bunda akan digunakan untuk kegiatan dakwah di As-Sakinah, untuk belajar Quran, untuk belajar tahsin, untuk dakwah kita. Insyaallah semua infak kita selama digunakan dalam dakwah, pahalanya akan mengalir untuk kita semua. Silakan siapkan infak terbaik dan teman-teman panitia dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan nyaman dan dengan tenang. Sama-sama kita bersolawat.

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan hidup kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah membalas dengan pahala surga terbaiknya, dan semoga infak kita mencegah kita dari bala musibah yang datang kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sama-sama kita beristighfar.

asta. Min al khotoya. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astagfirullah. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau kumpulkan kami kembali di masjid ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Ya Allah, Engkau menyaksikan bagaimana kelakuan kami. Ya Allah, Engkau pun memperhatikan bagaimana gerak-gerik tubuh kami. Ya Allah, ya Ghafar, duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Afu, duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, ya Tawab, duhai Allah yang Maha Penerima Taubat. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang hina dina kelakuannya, yang kotor hatinya, yang buruk perilakunya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung dosa-dosanya. Ya Allah, pagi ini kami memohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar boleh jadi ujian, musibah, cobaan datang silih berganti dalam kehidupan kami karena ada dosa kami di masa lalu, ya Allah. Karena ada dosa kami yang kami lakukan, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami. Bunda, Teteh, ayo kita ingat-ingat dosa kita mulai dari tubuh kita. Ya Allah, ampuni dosa mata kami jika sering melihat yang haram, ya Allah. Ampuni mata kami jika sering melihat yang tidak Engkau sukai, ya Allah. Mata kami lebih banyak melihat sesuatu yang kotor daripada dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, ampuni, ampuni. Jika di usia kami sampai hari ini belum lancar bacaan Quran kami, ya Allah. Belum baik bacaan Quran kami, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering memandang rendah orang lain, sering memandang hina orang lain, padahal kami lebih hina dibanding orang lain yang kami pandang, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong,
ingkar janji. Bunda teteh, berapa kali lisan ini berbohong? Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering menghina menjatuhkan orang lain. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering ghibah, membicarakan aib kejelekan orang lain. Ampuni lisan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menipu orang lain, pernah mengambil hak orang lain, pernah berpegangan dengan orang yang bukan halal untuk kami. Ya Allah, sepandai-pandainya kami menyembunyikan, Engkau tahu, Engkau melihat. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampuni kemaluan kami. Na'udzubillah, jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah,

perut kami jika pernah ada yang masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Bunda Atete, bisa jadi musibah ujian datang karena ada dosa-dosa yang tanpa kita sadar pernah kita perbuat. Ya Allah, izinkan Kau ampuni kami, ya Allah. Apalagi dosa kita kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Kita mulai doakan orang tua kita. Yang pertama, ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya. Lihat wajahnya. Lihat. Ya Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti ibu kami, ya Allah.

0: Ya Allah, ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Ayah,
1: Bapak, hadirkan wajah ayah kita, Bapak kita, lihat wajahnya.
0: Ya Allah, maafkan kami yang pernah melawan ayah kami, pernah membantah ayah kami. Muliakan ayah kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika di antara kami ada yang sudah wafat orang tua kami ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma ighfir lana.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal, gak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa Mbak di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli 1 botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis 1 botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Nay, ini jam berapa ya?
9: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
8: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
9: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
8: Ya udah sini Denai, aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
9: Perih tapi udahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
8: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
9: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Masih semangat gak pagi ini? Semangat, semangat, semangat, semangat. Wajib semangat banget pokoknya hari ini ya. Karena hari ini dia hadir lagi kembali menemani kebersamaan setiap pagi bareng sobat Stara Kebumen, bareng lagu-lagu All These Memories ya. Ya, lagu-lagu kenangan, lagu nostalgia, lagu zaman aku SD mania, lagu zaman aku masih kecil, Masya Allah. Ya, kita hadir lagi dan biar tambah-tambah semangat pagi ini, yuk yang mau ikutan gabung, ngumpulin semangat sambil aktivitas pagi, silakan boleh banget ya ikutan request lagu atau mau kirim salam-salam, masih niat tunggu sampai jam 8 nanti ya, nanti dibacain untuk semua atensinya ya. Tahu nomornya? Belum tahu ya, nawarnya masih sama ya, di WhatsApp maupun di SMS di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini jangan lupa nih ya, masih bareng produk Denatur Indonesia Group, ada Habutop obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama juga dong, solusi kesehatan mata. Jadi buat yang sering mengalami masalah mata atau masalah kesehatan tubuh ya, ada yang herbal alami ya, kayak Habutop sama Vitama. Jadi bisa banget tuh biar tubuh kita gak gampang jatuh sakit lagi. Karena emang nih sekarang tuh lagi musim banget ya, entah itu tetangga kita, saudara kita, coba dilihat pasti banyak banget yang lagi sakit gitu ya. Kita juga harus pandai-pandai jaga kesehatan gitu. Oke, thank you yang udah pada merapat. Hai, udah semangat banget kayaknya ya hari ini, karena udah ramai banget yang atensi, serius ini ya. Yang lagi sarapan, sarapan ria, yang lagi masak, sarapan masak-masak ria juga, yang lagi mandi, mat mandi ya. Iya, mau berangkat sekolah sarapan dulu ya. Pokoknya selalu harus sarapan biar perutnya enggak kosong gitu ya. Ya, kita lanjut nih bareng lagu berikutnya dulu ya. Gas lah, kalau tadi udah ada Ebit GAD ya, Berita Kepada Kawan. Kali ini yang munculin ada dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Stay tune bersama nih ya di All These Memories.

0: siang begini Mega belum datang juga ya. Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa, Lak?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf, Lak. Hari ini aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga nggak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu lagu Rusan muncul, ada Simfoni Rindu ya, yang lagi rindu-rindu. Hai. Iya, mengingat zaman dulu berarti ya, kenangan-kenangan lama yang indah gitu ya. Masa lalu emang udah berlalu, tapi kenangannya tuh masih di hati, asik. Iya ya, sangat mengena sekali pokoknya ya. Cukup disimpan, dan sekarang kita fokus ke masa kini dan masa yang akan datang. Gimana? Masa kini gimana? Sehat? Kurang sehat? Ini yang selalu jadi masalah nih, Sobat Sarah ya. Setiap hari tubuhnya udah diforsir ke sawah, terus ke pasar jualan, atau bahkan ada yang lagi berkebun gitu ya. Yang masak, yang pokoknya sibuk sendiri deh, rapin rumah ya. Itulah aktivitas kita. Yang lagi kerja juga setiap hari, jarang libur. Aduh, kayak siapa ya? Iya ya, ya gitulah. Mania namanya juga aktivitas, rutinitas harus dijalani. Ya, selain itu kita juga harus pandai-pandai jaga kesehatan. Yuk, sekarang sudah hadir Habutop menemani sehat Anda ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Silahkan bisa dapatkan Habutop di apotek atau di agen-agen resmi kami, Sobat Sarah FM. Jadi nggak perlu khawatir ya, mau beli di manapun ada nih yang apotek dan agen resminya yang sudah disiarkan oleh radio secara Kebumen ya. Kita udah banyak banget, kebetulan dari ujung wetan, ujung kulon udah tersedia semua ya. Iya, daerah Mirit, Ambon juga udah ada, Poncowarno, Alian udah ada juga. Jadi gak usah khawatir, Habuto bisa

0866 9984. Thank you banget yang udah selalu rutin minum Habuto pagi ini setelah sarapan ya. Jadwalnya 2 kapsul, jangan lupa. Nanti siang juga 2 kapsul, malam sebelum tidur juga 2 kapsul. Nanti bangun tidur udah enakan, lebih enteng, badannya jauh lebih bugar. Pokoknya yang udah selalu minum Habuto pasti tahu perubahannya, perbedaannya juga ya. Iya dong, yuran langsung ya. Selain untuk yang daya tahan tubuhnya sering sakit atau pegel-pegel gitu ya, Habuto juga bagus banget loh buat Anda Sobat Sara FM yang sering mengalami darah tinggi, darah rendah, tiba-tiba tekanan darahnya nggak normal gitu ya. Bisa banget Habuto juga ya, bisa mampu menormalkan tekanan darah. Atau barangkali ada yang kena diabetes, kolesterol, nah itu juga bisa pakai Habuto loh. Wah, banyak banget ya manfaatnya, benih banyak banget, makanya nggak bakal rugi dia beli Habuto ya. Iya, kalau mau saya juga ajak nih kakek nenek, bapak ibu gitu ya, Pak De Bude ya, diajak sehat semua bareng Habuto. Oke, kita lanjut bacain semua atensinya pagi ini. Luar biasa, banyak banget ya. Hai, yang belum gabung masih nih ya, tunggu untuk gabungnya di 0851806699984. Selamat pagi nih buat Mama Kekiki. Hai, selamat pagi Mama. Udah matengan belum nih pagi ini ya? Katanya lagunya Berita Kepada Kawan Bania ya, tembangnya buat Banianya. Makasih, thank you banget buat Mama Kekiki. Ada Mbah Bubut, selamat pagi juga. Aldi Sewaris hadir Bania, katanya salam nih buat Bunder, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Maulan, Pak Sagitarius, Mbak Alaska, Mas Oyong. Ada Bunda Titin Wardani, Umi Sahrini, Bapaknya Nora, Pak Hafi Jambi, Bu Sri, Mbak Nur, Bunda Nisalis, Putra Sulung, Putri Selatan, Mama Ririn, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya Sandiwara Cinta dari Nika Ardila ya, buat Bania menjalani tugas sampai tuntas. Thank you buat Mbah Bubut ya. Oh, kebetulan udah muncul lagunya Pak Yambah ya. Oke deh. Dan lanjut lagi nih dari Papa Ijo. Hai. Selamat pagi buat Papa Ijo. Gabung di Aldi Samoris, katanya mau request lagunya dari Cosplus ya, judulnya Terlambat ya. Salamnya katanya buat semua penggemar Radio Stara FM Kebumen aja. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dan buat Bania petugas sampai nanti, semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia Bania, ingat pesan Mas Andre. Thank you buat Bapak Ijo ya, sehat selalu nih. Ada dari Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Wah, selamat pagi, waalaikumsalam Aldi Semoris ya. Bania sehat selalu, katanya mau request lagunya Simponi Rindu Meriam Belina, terputar buat Bunda Rukmi, buat Bunda Ervita, Mama Intan, terus buat Mama Asraf, Mbak Bubut, Om Pariono, Pak Karim Cikan, Mas Andre, Bapaknya Nora, Mama Asraf, ada Umi Hanif, Mbak Yayah, Putri Selatan, Bu Yati, Bunda Titin, dan buat semua sobat secara Kebumen aja. Moga pada sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Buat Badianya sama tugas, thank you banget buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap ya. Lagunya ini barusan ya udah muncul. Lanjut. Dari Mas Andre, hai mat pagi juga Aldi Sewari Star FM Kebumen, katanya lagunya yang nyanyi penyiarnya. Waduh, gak bisa nyanyi ya. Nia Paramita, datanglah kasih, boleh. Dan kirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Julit, ada Bunda Tini, Bunda Nisalis, Novian Manis, sama Asraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, ada Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mama, Kang Mamat, Mbah Ahmad, terus ada Mbak Kembar, Mbak Alaska, Om Pariono, Bapaknya Nora, Om Gendro, Pak Yanto, dan buat Papa Ijo. Buat Mbak Diamat, siar aja, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre ya. Dari Mbak Sri yang ada di Purworejo. Oh, selamat pagi buat Ibu Sri yang ada di Purworejo. Gimana kabarnya hari ini Bania? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, katanya mau lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Kirim salam buat yang lagi monitor aja, Ibu Ayu, Mama Bawel ya. Terus ke, untuk siapa nih? Oh, untuk Butika, Bu Yati, Bunda, Rama Asrah, Mbak Bubut, Mbak Putri, Pak Yanto, Mi Hanif, Mbak Putri, Bu Karmina, Kang Imam Butuh,

Ada Mas Andre, Bunda Siti, Bunda Wartik, ada Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Yayah. Dan terima kasih buat Mania, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you buat Bu Sri yang ada di Purworejo ya. Ya lanjut-lanjut lagi. Lanjut dong, masa enggak sih Mania. Dari Kang Yadi Antika, selamat pagi buat Kang Yadi Antika, ikut meramaikan acara Oldies and Morris, boleh-boleh banget. Salamnya buat ini ya, buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfie, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur. Untuk bayi kembar ada Mbak Ningsi, ada Bu Sakina, Bu Lilis, Bu Titin Wardani, ada Mas Andi Jemur, Mas Arwildan, Pak Pubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Setara Kebumen. Untuk Mania minta lagunya Gereja Tua dari Panbers. Ditunggu ya Kang Yadi ya. Dari Bunda Wartik di Luanda Purworejo, selamat pagi Mania, katanya minta lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia. Oke, boleh ya, nanti diputerin. Dan salamnya buat Mbak Sri, Mbak Yaya, Bu Ayu, Mbak Alaska, Papa Ijo. Ada buat Mas Oyo, Mbak Pariono, Pak Gendro, Duran di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Petir Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget Bunda Wartik, lagunya nanti nih yang munculin ya. Lanjut di bawahnya Bunda Wartik ada Mbak Yayah Cantik. Hai hai hai. Selamat pagi nih buat Mbak Yayah Cantik. Oh, dia sehat baik alhamdulillah. Semoga Mbak Yayah sehat ya. Katanya salam buat mamah-mamah, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, simbah-simbah. Semoga semuanya sehat selalu. Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu dari Ratih Purwasih. Makasih Mbak Nia, sehat selalu bertugas. Thank you banget buat Mbak Yayah. Ada Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini dia sehat banget ini ya. Lagunya Tua-Tua Keladi Mbak Nia, dari Anggun C. Sasmi. Salamnya buat semua pendengar Setara FM dimana aja berada yang lagi pada monitor. Semoga pada sehat selalu. Buat Mbak Nia, terima kasih. Thank you buat Kang Roni. Lanjut dong, dari Mama Haririn Cantik. Hai, selamat pagi. Absen di Oldies and Waris nih Mbak Nia, lagunya Selamat Tinggal Lampu Merah di play ya. Salam-salamnya buat Mbah Putri, Bunda Rukmi, Bundar, Bu Kumis, Bu Fatur, Mbak Ayu, Main, Mafit, Mawi, Mama Asraf, Bunda Nesalis, ada Putri Selatan, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, ada Mas Andre, Bapaknya Nora, Kang Mamat, pada Selamat, Mbah Bubut, buat semuanya aja mat pagi mat aktivitas, salam sehat selalu. Buat Mania mat tugas, sepanjang umur sehat selalu, penuh barokah. Dan ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih Mama Ririn. Oh, lanjut di bawahnya Mama Ririn nih ada Mbah Putri Cantik. Hai hai Mbah Putri, apa kabar hari ini Mbah? Sehat ya Mbah? Tetap monitor nih Mbak Nia. Katanya salamnya buat semua yang udah dengerin Mbak Nia siaran, tak salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi cawel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Nia. Lagunya ikut aja semuanya bagus. Thank you buat Mbak Putri. Lanjut dari ini ya, Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Katanya salam sejahtera buat kita semua. Lagunya Ayah Rinto Harahap. Salamnya buat Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Liana, Bu Tika, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Saminton, ada Bu Tuti, Bu Kumis, Bu Ayu, Bunda Arvito, Bunda Warti, Kumi Hadif, Mama Kiki, Mama Fian, Mama Astra, Mama Astrid, ada Mama Bulan, Mama Ulfa, Mbak Cindy, Mama Fitri, Mama Naomi, Mama Rizky, Mama Nadia, Bapak Riono, Pak Babang, Pak Sutar, Pak Soeharto, Bapak Nginora, Pak Gendro, ada Mas Rengki, Mas Betran, Mas Ibnu, ada Mas Imam, Mas Baji, Mas Andre, Mas Tejeragil, dan buat semuanya aja mat pagi sambil nikmati suasana sibuk-sibuk pagi sembari beroldies memories ya. Buat Mbak Nia mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Lanjut nih dari Mirul Cantik. Aduh, selamat pagi buat Mirul. Katanya pagi Mbak Nia, katanya lagunya Rela dari Andi Maria Matala. Oke, bisa ditunggu ya buat Mbak Nia, sehat terus. Dan salam buat semuanya. Thank you Mirul. Putri Selatan, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, sehat selalu ikutan nimbrung. Katanya lagunya Rindu Untuk Dia. Salamnya buat Mas Is, Pak Pariono, Mas Andre, Pak Nyenora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Pak Paijo, ada Mbah Bubut, Mas Imam Butuh, Mas Sapi Jambi, Putra Sulung, Pak Diselamat, Mbak Ahmad, Pak Karim, Bunda Ervita, Bunda Juliet, Onti, Mama Ririn, Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mam Akmal, Mama Fatma, Bu Sri,
ada Bu Tuti, Bunda Wartik, Mbak Nur, Bunda Tini, Bu Sakinah, mod aktivitas ya buat Mbak Nianya, sehat selalu, fal barokah, jangan lupa bahagia. Makasih Putri Selatan ya. Dari Ibu Menik Lestari, wih absen Mbak Nia, absen pagi sambil masak ya. Selamat pagi buat semuanya pendengar dan buat Mbak Nia metugas aja. Wah, lagi mau goreng ikan ini kayaknya ya. Mantap banget ikannya gede-gede ya. Wah, masak ya Ibu Menik ya, mantap. Oh, satu pesan lagi di SMS dari Pak Sutar, Aldi Sewaris, Mbak Nia ya. Katanya mau salam-salam buat Pak Yanto, Bundar, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Kabi, Mama Nadia, Mbak Nur, Mama Wulan, Bu Heni, Mama Anggun, Bunda Titin, Mbak Oom, Pak Taryono, Pak Taryono, Pak Pariono, Pak Musin, Pak Karim, Pak Deslamo, Tepang Yenora, Mas Suradi, dan Bu Heni, Bu Sri, Umi Hanif, Mas Gimon, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia, lagunya Hitam Putih Fotomu. Thank you banget Pak Sutar ya. Semangat-semangat di pasarnya ya, laris manis pokoknya ya. Kita lanjut bareng lagu berikutnya dulu nih. Ada Nia Paramita, Datanglah Kasih. Stay tune bersama Nia di All This and Worry sampai jam 8.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: satu lagu barusan muncul, ada Gereja Tua. Lanjut, sesi ponlab nih. Yuk yang mau naik. Ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Kira-kira ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldie Sewaris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memory. Selamat pagi Mbak Nia Cantik. Halo hai,
0: halo,
1: apa kabar
0: hai
1: hari ini?
0: Ini ya baik, sehat, apa kabar Mama Fian, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nia, baik. Makin semangat juga Alhamdulillah.
0: Iya ini pagi pinter banget cerah, bisa nomor itu. Satu ya. Iya,
1: udah. Alhamdulillah rezeki hari Selasa.
0: Iya loh, pinter banget ya. Iya, yang biasa naik Mbak Cindy kalah, punya Naura kalah. Wah, hebat itu.
1: Mama Cindy kayaknya lagi gak monitor.
0: Oh,
1: dia
0: pantesan.
1: Lagi megawe dia. Iya, oh, makanya aku bisa naik.
0: Pantas ya.
1: Semangat Mama Cindy, rewang-rewangnya, moga sehat selalu.
0: Amin. Mau lagu apa, Mama Fian?
1: Lagunya Kepengen Birunya Rinduku deh, Mbak Nia.
0: Oke, siap. Nanti diplay.
1: Aku salam-salam dikit ya, Mbak Nia, ya.
0: Silahkan.
1: Aku salamnya pagi ini buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pucuk Putoro, buat Bu Ayu, Bu Kumis, buat Bu Fatur juga, Pak Fatur, Mbak Putri juga, Pak Kakung, buat Mama Cindy yang lagi uber, semangat, Mas Andre juga yang mungkin lagi uper atau lagi masih nyantai jam segini. Selamat pagi buat Bapak Naura, Bu Yati, sehat-sehat Bu Yati, Bahkan Nina, Hanif, Mbak Yaya, Mama Ashraf, buat Mama kayak Rizky Adel yang deket sama aku rumahnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Om Gendro juga, Pak Taryono, Mbak Ahma juga, pokoknya buat semuanya aja yang selalu monitor Setara FM di Oldie Lips Memory. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya selalu, pokoknya buat kita semua. Yang sama buat Mbaknya, sehat selalu, semangat selalu, pokoknya siarannya selalu semangat. Ful barokah ya, ditunggu lagi. Terima kasih.
0: Siap.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fian. Kita lanjut. Ayo, siapa yang tadi mau naik nih? Mau diangkat kok ngilang ya, jangan suka ngilang-ngilang dong kayak si Ono. Iya, ini banyak yang desel tapi gak ada notifnya Sobat Sarah. Coba deh dipencet-pencet lagi. Ya, dipencet ditahan, soalnya belum muncul ini yang buat ngangkat. Iya loh, heran loh, HP-nya nge-lag banget, gak tahu kenapa. Ini kan belum pada masuk, padahal di komputer udah masuk. Ada Bu Suci juga, ada banyak nomor tapi nggak tahu di HP. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldie Sewaris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Oldie Sewaris.
0: Selamat pagi, Bapak Kesanika, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, jenengan gimana kabarnya Mbak?
0: Sehat, baik, alhamdulillah, sama nih. Iya, akhirnya bisa naik ya.
2: Alhamdulillah ya Mbak, bisa nomor 2.
0: Alhamdulillah. Emang mau lagu apa nih Bapak Kesanika?
2: Perjalanan.
0: Perjalanan, oke. Frankie dan C.
2: Yang tadi naik siapa Mbak?
0: Mama Fian.
2: Mama Fian. Yang ikut Mama Fian aja salamnya.
0: Oh iya,
2: fotonya wis komplit.
0: Siap-siap fotokopi bae ya, salamnya ya.
2: Iya. Ganiannya ya maksudnya sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Kesanika yang ada di jemur. Iya, dari kemarin dijemur mulu enggak kering-kering ya. Oke lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldie Sewaris.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Ibu Suci.
3: Pagi ya. Bani ya, sehat.
0: Pagi, sehat, alhamdulillah. Ibu apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, tumbenan bisa naik juga ini.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Lagi beruntung ya.
0: Lagi beruntung, iya. Biasanya desel-desel susah ya.
3: Iya.
0: Gak apa-apa.
3: Boleh minta lagunya mbak?
0: Boleh, mau lagu apa nih?
3: Gereja Tua.
0: Udah muncul ini.
3: Oh, kemesraan aja deh.
0: Kemesraan, oke deh, siap.
3: Salamnya buat semua pendengar Setara FM yang lagi ngedengerin, dan semua keluarga. Buat Mbak Nia, makasih sama tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih kembali.
3: Sehat selalu mbak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Ya, makasih ya mbak.
0: Iya, sama-sama. Makasih juga buat Ibu Suci ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senangnya rame ya hari ini ya. Iya loh, rame banget. Alhamdulillah, thank you banget yang udah gabung. Yuk buruan, satu orang penelpon lagi. Mana nih telepon terakhirnya? Oke, ini siapa sih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldisa Maris.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi.
4: Salam kenal Bania.
0: Iya, dengan siapa ini? Salam kenal kembali.
4: Dengan Bu Ati di Babat Sari.
0: Oh iya, Bu Ati di Babat Sari. Salam kenal ya Ibu ya. Baru pertama ini ya naik ya.
4: Iya.
0: Iya, pantesan. Iya, salam kenal ya Bu. Semoga bisa jadi pendengar setia ya. Bisa banyak kawan.
4: Salam kenal aja untuk semuanya, Mbak. Mau minta lagu masih bisa, Mbak?
0: Boleh, satu lagu terakhir. Mau lagu apa, Bu?
4: Mau minta lagu Perbedaan Ari Lasso.
0: Ah, Ari Lasso kayaknya enggak ini, Bu. Enggak dimasuk,
4: ya?
0: Iya.
4: Apa ya? Ikut aja lah.
0: Oke deh, siap.
4: Makasih, Mbak.
0: Iya, salam-salam. Oh iya, ya udah, makasih ya Ibu ya. Sehat selalu buat Ibu Yati ya yang ada di Babat Sari ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah ya. Udah banyak yang masuk tadi, 4 orang kebetulan. Terus Nia bacain atensi lagi nih ya. Dari siapa lagi nih? Oh, dari Nunu di Jatimulyo. Selamat pagi Mbak Nia. Katanya minta lagunya Hitam Putih Fotomu. Ya, dari Nunu di Jatimulyo Kuarasan. Hitam Putih Fotomu. Tadi kayaknya ada juga ya. Kok aku yang salah? Oh iya, ada. Punyanya Pak Sutar. Oke, naikin ya Nunu ya. Dari Pak Sutar juga Hitam